0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
3: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. KPK memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Rabu 7 Oktober 2026 terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Sumarekon di kantor pertanahan Kantah Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan terhadap Nusron merupakan bagian dari proses penyidikan. Budi menyebut penyidik akan mendalami informasi dan keterangan yang dibutuhkan guna membuat terang konstruksi perkara tersebut. Sebelumnya mitra KPK menyampaikan masih menelusuri uang 1 miliar rupiah yang belum diketahui penerimanya. Penelusuran dilakukan salah satunya dengan memeriksa saksi dari pihak swasta yang merupakan rekan dari tersangka dalam perkara tersebut, Erwin, selaku orang kepercayaan Nusron. KPK sebelumnya menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Sumarekon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK mengusut dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN.
1: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang
1: Lintas Informasi.
0: Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid mengatakan dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak hanya memutus akses pada konten judi online atau judo, tapi juga memperkuat perlawanan secara menyeluruh untuk memberantas praktik melanggar hukum tersebut. Pemerintah terus mempertegas langkah dalam memutus rantai yang membuat praktik perjudian online terus berlangsung, mulai dari pemutusan paparan konten, akses pengguna, akses transaksi, hingga berbagai aliran dana. Dalam praktiknya di lapangan, Mutia mengatakan pemutusan akses terhadap konten judol tetap menjadi bagian penting, namun langkah tersebut harus diikuti dengan upaya menghentikan transaksi dan aliran dana yang memungkinkan aktivitas perjudian tetap berjalan.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Jadi kan nih? Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
4: Main apa?
5: Jangan bisa mainan.
4: Gak bisa bermain dan bermain.
3: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
4: Yaudah.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Tim advokasi penegak etika, moral, dan integritas bangsa mengadukan Wakil Presiden Gibran Raka Buming serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke Bareskrim Polri. Aduan itu terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan suket penyetaraan pendidikan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024. Kuasa hukum pelapor Ahmad Kozinuddin di Bareskrim Polri mengatakan, objek yang dipersoalkan adalah surat keterangan yang diterbitkan Kemendikbud pada 9 Agustus 2019. Yang dijadikan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran setara sekolah menengah atas atau SMA. Kozinuddin menyebut aduan ini dilayangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran. Menurutnya, meski gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan hukum hakim menjadi bukti bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA.
2: Radio Suara Jombang.
3: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
1: Bersama Radio, KPK, Berantas Korupsi.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang. Pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kota Jombang ke-116, pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga. Kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini, agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi. KPK memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Rabu 7 Oktober 2020.

0: Jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid mengatakan dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak hanya memutus akses pada konten judi online atau judo, tapi juga memperkuat perlawanan secara menyeluruh untuk memberantas praktik melanggar hukum tersebut. Pemerintah terus mempertegas langkah dalam memutus rantai yang membuat praktik perjudian online terus berlangsung, mulai dari pemutusan paparan konten, akses pengguna, akses transaksi, hingga berbagai aliran dana. Dalam praktiknya di lapangan, Mutia mengatakan pemutusan akses terhadap konten judol tetap menjadi bagian penting, namun langkah tersebut harus diikuti dengan upaya menghentikan transaksi dan aliran dana yang memungkinkan aktivitas perjudian tetap berjalan.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelac mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Rosyana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereolite pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelac tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelac berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid mengatakan dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak hanya memutus akses pada konten judi online atau judo, tapi juga memperkuat perlawanan secara menyeluruh untuk memberantas praktik melanggar hukum tersebut. Pemerintah terus mempertegas langkah dalam memutus rantai yang membuat praktik perjudian online terus berlangsung, mulai dari pemutusan paparan konten, akses pengguna, akses transaksi, hingga berbagai aliran dana. Dalam praktiknya di lapangan, Mutia mengatakan pemutusan akses terhadap konten judol tetap menjadi bagian penting, namun langkah tersebut harus diikuti dengan upaya menghentikan transaksi dan aliran dana yang memungkinkan aktivitas perjudian tetap berjalan.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Lintas Informasi.
0: Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa mengadukan Wakil Presiden Gibran Raka Buming serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke Bareskrim Polri. Aduan itu terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan suket penyetaraan pendidikan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024. Kuasa hukum pelapor Ahmad Kozinuddin di Bareskrim Polri mengatakan, objek yang dipersoalkan adalah surat keterangan yang diterbitkan Kemendikbud pada 9 Agustus 2019. Yang dijadikan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran setara sekolah menengah atas atau SMA. Kozinuddin menyebut aduan ini dilayangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran. Menurutnya, meski gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan hukum hakim menjadi bukti bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Lintas informasi.
2: KPK memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada

0: RVPN.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu.

0: gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
1: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, jangan berusaha menjadi orang sukses, berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang memperlihatkan petugas lapas kelas 2A Cibinong, Provinsi Jawa Barat sedang mengevakuasi ratusan fasilitas mewah seperti AC, televisi, kipas, dan kulkas sebelum inspeksi mendadak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Narasi tersebut menyebut fasilitas mewah di dalam lapas sengaja disapu bersih dan dikeluarkan menjelang sidak Menteri pada 27 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto yang digunakan adalah hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Memang terdapat fakta bahwa Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto mengakui dalam rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI pada 28 September 2026 bahwa dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang mewah sebelum sidak menteri. Namun foto yang beredar bukan dokumentasi asli dari proses pemindahan tersebut. Pemeriksaan menunjukkan sejumlah kejanggalan pada wajah, bentuk jari, serta detail seragam petugas. Hive Modern Generation mendeteksi probabilitas 99,8% gambar dibuat menggunakan AI, sementara Truth Scan mendeteksinya dengan probabilitas 97%.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
5: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Lintas Informasi. Tim advokasi penegak etika, moral, dan integritas bangsa mengadukan Wakil Presiden Gibran Raka Buming serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke Bareskrim Polri. Aduan itu terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan suket penyetaraan pendidikan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024. Kuasa hukum pelapor Ahmad Kozinuddin di Bareskrim Polri mengatakan, objek yang dipersoalkan adalah surat keterangan yang diterbitkan Kemendikbud pada 9 Agustus 2019 yang dijadikan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran setara sekolah menengah atas atau SMA. Kozinuddin menyebut aduan ini dilayangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran. Menurutnya, meski gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan hukum hakim menjadi bukti bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Tim advokasi penegak etika, moral, dan integritas bangsa mengadukan Wakil Presiden Gibran Raka Buming serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke Bareskrim Polri. Aduan itu terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan suket penyetaraan pendidikan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024. Kuasa hukum pelapor Ahmad Kozinuddin di Bareskrim Polri mengatakan, objek yang dipersoalkan adalah surat keterangan yang diterbitkan Kemendikbud pada 9 Agustus 2019 yang dijadikan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran setara sekolah menengah atas atau SMA. Kozinuddin menyebut aduan ini dilayangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran. Menurutnya, meski gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan hukum hakim menjadi bukti bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Tim advokasi penegak etika, moral, dan integritas bangsa mengadukan Wakil Presiden Gibran Raka Buming serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke Bareskrim Polri. Aduan itu terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan suket penyetaraan pendidikan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024. Kuasa hukum pelapor Ahmad Qozinuddin di Bareskrim Polri mengatakan, objek yang dipersoalkan adalah surat keterangan yang diterbitkan Kemendikbud pada 9 Agustus 2019 yang dijadikan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran setara sekolah menengah atas atau SMA. Qozinuddin menyebut aduan ini dilayangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran. Menurutnya, meski gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan hukum hakim menjadi bukti bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengeklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, telah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Halif, warga Jombang, yang melaporkan adanya tumpahan bahan bakar solar di Jalan Ahmad Yani Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Damkar Jombang, Pusdalop BPBD dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Lintas informasi. Mitra, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan kini mengatur pekerja outsourcing atau alih daya wajib mendapat pesangon apabila terkena PHK. Ini disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtual Rabu 7 Oktober 2026. Pesangon yang didapatkan akan dihitung berdasarkan lamanya masa kerja. Pekerja outsourcing seharusnya bisa mendapatkan pesangon 4 bulan upah karena undang-undang tersebut mengatur kontrak kerjanya maksimal 4 tahun. Di sisi lain, kini pekerja alih daya juga dibatasi hanya untuk 4 jenis pekerjaan, yakni karyawan catering, security, cleaning service, dan driver. Oleh karena itu, Said Iqbal menilai Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan ini jauh lebih baik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti membuka peluang kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang diterapkan pada tahun 2027. Demikian diucapkan Mendikdasmen menanggapi adanya usulan penghapusan kebijakan tersebut, dan hal itu ia ungkapkan pada acara Konvensi Pendidikan Indonesia ke-12 tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha pada Jumat 2 Oktober 2026. Meski demikian, penghapusan dan penerapan kebijakan ini, kata Mukti, tetap harus melalui kajian akademik bersama para ahli terkait. Mukti juga menilai kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas penting agar anak-anak memiliki semangat belajar dan mau serta siap berkompetisi.

Lintas Informasi. Mitra Denny Indrayana berencana menemui para ketua umum partai politik. Denny Indrayana merupakan pemohon perkara syarat pencalonan wakil presiden Gibran Raka Buming pada pemilu 2024. Pertemuan itu, kata Denny, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang dia ajukan tersebut. Pasalnya, kata Denny, MK telah memberikan rambu bahwa yang berhak menangani keabsahan syarat pencalonan Gibran dengan fakta tidak ada bukti kuat ijazah setara SMA adalah lembaga lain. Denny menafsirkan lembaga lain yang dimaksud adalah DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengusulkan pemakzulan. Selain rencana menyambangi para ketua umum partai politik, Denny mengatakan akan mengadukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Denny mengatakan kelalaian tersebut bisa terlihat dari tidak adanya proses verifikasi dan hanya mendasarkan pada surat keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berkaitan dengan penyetaraan ijazah Gibran.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan untuk segera memperluas jaringan armada bus Trans Jatim hingga menembus koridor Mojokerto Jombang. Langkah ini dinilai mendesak guna menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat umum, ribuan santri, hingga peziarah wisata religi. Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat mengungkapkan bahwa usulan perluasan rute ini telah disampaikan secara resmi kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur. Menurutnya, Jombang memegang peranan strategis sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Lingkar Surabaya dengan tingkat mobilitas warga yang sangat tinggi.
2: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menekankan sejumlah hal saat memberikan taklimat kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah hal tersebut adalah pentingnya menjaga kekompakan, integritas, serta kesiapsiagaan TNI dan Polri. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangannya mengatakan Presiden Prabowo turut mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai landasan dalam menjalankan setiap tugas. Menurut Prabowo, TNI merupakan tentara rakyat, sementara Polri adalah polisi masyarakat. Tidak hanya itu, Kepala Negara meminta seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus menjadi teladan dalam setiap pelaksanaan tugas. Prabowo menegaskan bahwa pangkat dan kehormatan yang diberikan oleh negara turut membawa tanggung jawab yang besar. TNI dan Polri harus siap menjalankan tugas dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lain.
1: What?

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar dari video berisi narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari tokoh anime. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, video yang beredar berasal dari kanal YouTube iNews yang diunggah pada 4 Agustus 2026 berjudul begini, "Data Dukcapil Bikin Heboh, Ratusan WNI bernama Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha, hingga Luffy." Diinformasikan bahwa data Dukcapil Kemendagri mengungkap bahwa fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini sudah melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Telkom Jombang angkat bicara terkait taksi puluhan warga Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang yang mempersoalkan keberadaan tower BTS di sekitar permukiman mereka pada Rabu 7 Oktober 2026. Telkom menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan warga, terutama yang berkaitan dengan persoalan perizinan. Namun pihak Telkom juga menjelaskan bahwa tower yang dipersoalkan tersebut secara pengelolaan berada di bawah PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitra Tel, yang merupakan anak perusahaan Telkom. Akun manajer Government Telkom Jombang, Sukron, mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi warga kepada manajemen PT Daya Mitra Telekomunikasi. Salah satu hal menurut Sukron yang menjadi perhatian adalah persoalan perizinan. Telkom akan mendorong pihak Mitra Tel untuk segera menyelesaikan proses perizinan tower tersebut. Terkait dengan keluhan warga mengenai sejumlah komponen tower yang disebut pernah jatuh dan menimpa atap rumah, Sukron memberikan penjelasan berdasarkan informasi yang diterimanya. Menurutnya, kejadian tersebut diduga terjadi ketika teknisi sedang melakukan pekerjaan pemeliharaan atau maintenance tower. Meski demikian, Sukron menyarankan agar keterangan lebih detail mengenai persoalan tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak PT Daya Mitra Telekomunikasi selaku pengelola tower.

Lintas Informasi. Mitra Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhats Kabupaten Jombang kembali memanggil Direktur PT Anisa Ahmada Travelindo. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait keberangkatan sejumlah jemaah yang hingga kini belum terrealisasi. Kepala Kantor Kemenhats Jombang Ilham Rohi mengatakan, sebelumnya pihak Travel telah diundang untuk memberikan klarifikasi, namun undangan yang disampaikan melalui WhatsApp tersebut belum mendapatkan respon. Kemenhats Jombang, kata Ilham, akan tetap menjalankan tahapan pemanggilan sesuai kewenangan yang dia miliki. Jika pemanggilan dilakukan hingga 3 kali dan pihak Travel tetap tidak hadir, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Berita acara tersebut selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada kantor wilayah Kemenhats Jawa Timur. Ilham juga menegaskan, pemblokiran sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus PT Anisa Ahmada Travelindo bukan merupakan kebijakan Kemenhats Jombang. Kewenangan pemblokiran berada di tingkat pusat.

Lintas Informasi. Mitra Telkom Jombang angkat bicara terkait aksi puluhan warga Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang yang mempersoalkan keberadaan tower BTS di sekitar permukiman mereka pada Rabu 7 Oktober 2026. Telkom menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan warga, terutama yang berkaitan dengan persoalan perizinan. Namun pihak Telkom juga menjelaskan bahwa tower yang dipersoalkan tersebut secara pengelolaan berada di bawah PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitra Tel, yang merupakan anak perusahaan Telkom. Akun Manager Government Telkom Jombang, Sukron, mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi warga kepada manajemen PT Daya Mitra Telekomunikasi. Salah satu hal menurut Sukron yang menjadi perhatian adalah persoalan perizinan. Telkom akan mendorong pihak Mitra Tel untuk segera menyelesaikan proses perizinan tower tersebut. Terkait dengan keluhan warga mengenai sejumlah komponen tower yang disebut pernah jatuh dan menimpa atap rumah, Sukron memberikan penjelasan berdasarkan informasi yang diterimanya. Menurutnya, kejadian tersebut diduga terjadi ketika teknisi sedang melakukan pekerjaan pemeliharaan atau maintenance tower. Meski demikian, Sukron menyarankan agar keterangan lebih detail mengenai persoalan tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak PT Daya Mitra Telekomunikasi selaku pengelola tower. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengeklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, telah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Mitra Radio Suara Jomaya FM. Senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda di Radio Podcast Pojok Tamu hari ini yang menghadirkan tamu-tamu yang istimewa dan inspiratif, terutama yang berani untuk menyampaikan inspirasi dari kehidupannya untuk Anda semuanya Mitra Radio Suara Jomaya FM. Hari ini di edisi hari Kamis, masuk di tanggal 8 Oktober 2026, saya Nida Amat yang bertugas kembali untuk memandu Radio Podcast Pojok Tamu kali ini. Dan yang hadir kali ini adalah anak-anak muda yang luar biasa, sudah menorehkan prestasi yang istimewa, terutama turut mengangkat nama baik dan nama harum Kabupaten Jombang tercinta. Baru-baru ini salah seorang anak remaja yang masih kelas 12, keduanya masih kelas 12, sudah berhasil menjadi juara satu Duta Genre Jawa Timur. Dan tentu saja nanti akan kita cari tahu kok bisa sampai pada titik itu. Apa kira-kira pelajaran bisa kita ambil dari cerita-cerita sang juara ini? Beyond the Crown, cerita Kavin dan Naila sang juara. Inilah untuk Anda Radio Podcast Pojok Tamu dan saya Nina Amat yang bertugas. Ada dua narasumber yang istimewa hari ini, Muhammad Kevin Zidni Ulia, juara 1 Duta Genre Jawa Timur 2026, Ketua Forum Genre Jombang. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang nih Kak Ninda, gimana kabarnya hari
0: Alhamdulillah.
1: Ini?
0: Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Kavin juga sehat.
1: Alhamdulillah, meskipun dengan cuaca yang sangat panas dan kesibukan atau kepadatan yang saya jalani, tapi tetap semangat dan luar biasa, luar Kak biasa. Ninda.
0: Pantang mundur, Kavin.
1: Pantang mundur.
0: Dan di samping Kavin ada Naila Rohmaturizki, finalis Duta Genre Jawa Timur 2026, juara 1 Duta Genre Jombang 2026.
2: Alhamdulillah. Selamat siang, gimana ya, Kak? Panasnya
0: di luar panas, tapi di sini
2: iya,
0: adem kan?
2: Banget,
0: iya. Adem kan?
2: Suasananya enak banget ini buat ngobrol-ngobrol gitu ya, Kak.
0: Naila sehat juga kan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Ini semua anak-anak ini yang hadir di Radio Suara Jombang FM adalah anak-anak yang fresh from the oven.
2: Betul sekali
1: Kak.
2: Iya. Jadi dengan berbagai macam olahan-olahannya gitu ya, akhirnya bisa jadi seperti ini.
0: Benar-benar fresh from the oven, karena Naila ini juga baru saja menjadi duta juara satu Duta Genre Jombang 2026. Barusan kemarin.
2: Iya, baru sekali.
1: Baru, masih fresh.
2: Iya, belum nah satu mingguan lah.
0: Belum satu mingguan ya. Terus kalau si Kavin ini juga begitu nih, baru saja seminggu yang lalu apa?
1: Sekitar 11 harian yang lalu.
0: Tuh kan, belum sampai 2 minggu. Itu baru saja dikukuhkan sebagai juara satu Duta Genre Jawa Timur.
1: Alhamdulillah.
0: Kok bisa, kan aku jadi penasaran ini. Kok bisa nih anak-anak yang keren banget, saya pikir tadi udah mahasiswa, ternyata masih kelas 12.
1: Masih dengan sibuk-sibuknya dengan TKA nih, Kak.
2: Kita masih kelas 12. Memikirkan MTK. Betul, Fisika dan Kimia dengan berbagai macam anak-anaknya itu.
0: Iya,
2: alhamdulillah
0: kan?
2: Sekali.
0: Kelas 3 nih kelihatan kalau gen milenial ini kelas 3. Kelas 12 maksudku.
2: Betul.
0: Kelas 12 itu kan sekarang lagi sibuk-sibuknya TKA kan?
2: Iya,
1: kurang dari 2 minggu ini udah TKA nih Kak, buat lanjut ke jenjang selanjutnya. Betul.
0: Nah, sekarang lagi simulasi kan sekarang?
2: Iya, betul sekali. Sedang gladi kita.
0: Lagi gladi.
2: Iya.
0: Padahal kamu juga baru saja menyelesaikan tugas-tugas di luar sekolah itu.
2: Betul.
0: Itu kegiatan genre di luar sekolah.
2: Baru selesai yang provinsi dan kemarin-kemarin ini baru beberapa minggu, satu minggu ini ya. Kita baru banget memikirkan tentang TKA. Karena sebelumnya emang fokus ke provinsi dulu gitu.
0: Oke, BTW selamat ya kalian berdua, luar biasa.
1: Terima kasih Kak.
0: Dan Naila, ini anak-anak muda yang keren banget di usia yang masih sangat belia tapi sudah bisa memberikan mengharumkan nama Jombang tercinta kita. Kok bisa? Boleh dong cerita behind the scene-nya kayak gimana? Mulai dari Naila dulu deh.
2: Oke, boleh.
0: Naila.
2: Kalau saya sendiri sebenarnya, karena memang dari awal itu ketika saya mengikuti Duta Genre gitu kan, saya memang benar-benar terinspirasi dari kakak-kakak saya itu yang memang benar-benar menurut saya itu luar biasa hebat ketika mengikuti Duta Genre itu tadi. Akhirnya saya ingin tahu, saya mencari tahu, saya penasaran, dan akhirnya saya mantap untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Karena saya juga memang punya visi-misi yang sama dengan Duta Genre ini tadi. Karena mungkin salah satunya adalah saya mengalami hal yang ditangani oleh duta gender ini tadi, mulai dari berbagai macam substansi gender itu tadi, Kak. Mm-hmm. Jadi saya merasa bahwa oh, tempat inilah yang memang sebenarnya sangat cocok dengan saya seperti itu. Jadi disinilah tempat yang bisa membuat saya lebih berkembang lagi. Kemudian akhirnya itulah kenapa niat saya muncul dan mantap untuk mengikuti duta gender di Kabupaten Jombang. Apalagi memang di Kabupaten Jombang ini duta gendernya itu sangat luar biasa aktif dan menginspirasi,
1: dan
2: apalagi
1: juga full support dari
2: berbagai
1: sisi.
2: Ada berbagai macam kegiatan gitu kan. Jadi saya juga ketika ingin mengikutinya itu saya tahu arahnya kemana gitu, sehingga informasinya itu tidak sulit didapat. Nah, di awalnya itu saya belum langsung ikut ke dutanya. Awalnya saya ikut ke forum gendernya terlebih dahulu. Dari forum gender itu saya belajar tentang struktur dari gender itu seperti apa, yang mulai dari dimana kita ini bawahan dari dinas PPKB-PPPA kalau di Kabupaten Jombang. Kemudian kita itu juga turunan dari Kemenduk Bangga itu tadi, atau BKKBN yang lama dikenal. Akhirnya saya ikut di forum, saya mengerti tentang bagaimana itu gender, kegiatan-kegiatannya yang luar biasa bermanfaat, yang bagaimana kita ini menjadikan remaja Kabupaten Jombang ini bisa benar-benar berencana gitu, dan terhindar dari berbagai macam kenakalan remaja. Akhirnya dari forum ini saya berkembang, saya memberanikan diri, saya mempercayakan diri saya sendiri bahwa saya bisa menjadi duta. Akhirnya saya ikut ke pemilihan duta yang tahun ini itu, Kak.
0: Dan 2026.
2: Iya, betul banget ya. Dan itu benar-benar unexpected banget kalau saya bisa menjadi juara satu, karena pada dasarnya saya ini memang sedikit kurang percaya diri ya awalnya, karena dari saingannya, karena memang remaja Kabupaten Jombang sekarang itu luar biasa sekali dari personal branding, dari pengalaman itu sudah pada apa ya, Kak, udah banyak-banyak banget,
0: udah banyak
2: gitu.
0: Terbentuk,
2: iya,
0: gitu.
2: Sudah banyak sekali jam tayangnya gitu. Jadi saya juga sempat merasa tertinggal nih dari teman-teman angkatan yang lain, tapi ternyata alhamdulillahnya karena niat saya dan juga keinginan saya untuk mencapai apa yang saya inginkan itu tadi, saya bisa diberkahi untuk menjadi juara satu duta gender di Kabupaten Jombang. Dan hal yang sangat-sangat saya tidak expect lagi adalah saya mengiranya bahwasanya saya akan insya Allah dimajukan ke provinsi itu tahun depan, seperti itu ya, Kak. Seperti struktur yang seharusnya sudah ada di forum genre. Tetapi ternyata pada tahun ini, karena kebetulan yang tahun lalu itu banyak sekali yang berhalangan karena kegiatan universitas dan sebagainya, saya yang ditawarkan untuk maju ke provinsi. Begitu. Jadi itu pun saya baru menyandang gelar juara itu belum sampai satu minggu sepertinya. Dan saya dikabari itu, saya langsung izin ke orang tua, saya meminta pendapat dari banyak bapak ibu guru, karena saat itu juga saya sebenarnya sedikit ragu karena ada kegiatan TKA kelas 12 dan bahkan saya itu belum sama sekali masuk ke kelas, Kak.
1: Banyak ragunya
2: banyak ketidakpercayaannya juga sebenarnya, kayak bagaimana ini. Tapi yang saya pikirkan saat itu adalah apa, bagaimana saya ini benar-benar mengemban apa yang saya inginkan gitu, karena niat awal saya memang bukan untuk menjadi juara, karena bagaimana saya ini bisa menginspirasi seperti kan bermanfaat. Akhirnya saya memikirkan lagi, oh ya, ini tujuan awal saya, jadi kenapa saya tidak mau gitu, karena dari sinilah saya bisa mengharumkan nama Jombang, di mana memang Jombang ini sekarang sudah sangat berkembang, sudah bisa menyaingi dari kabupaten-kabupaten maupun kota lain seperti itu. Dan alhamdulillahnya di provinsi ini, walaupun banyak sekali struggle-struggle, kemudian juga banyak sekali ketidaktahuan dan keraguan saya itu tadi, tapi alhamdulillahnya tetap diberkahi menjadi top 10 Duta Gendre Provinsi Jawa Timur tahun 2026.
0: Alhamdulillah, tepuk tangan dong untuk Naila.
1: Keren,
0: ya Allah.
2: Terima kasih.
0: Makanya saya bilang dari tadi itu, ini anak-anak remaja ini adalah anak-anak yang fresh from the oven. Bagaimana nggak fresh from the oven? Naila yang baru saja satu minggu, belum genap satu minggu keluar jadi juara satu duta genre Jombang, kemudian langsung ditarik, dibawa ke Jawa Timur.
2: Betul.
0: Dan syukur alhamdulillah juga masuk di top 10, itu kan keren banget. Ya Allah, keren banget itu.
2: Luar biasa.
0: Terus kemudian Kevin juga begitu ya. Tapi BTW selamat ya, luar biasa. Selamat lagi,
2: terima
0: selamat.
2: Terima kasih, Kak.
0: Terus kemudian Kevin ini pun juga begitu sepertinya. Belum lama, belum sampai 11 hari yang ditetapkan sebagai juara satu duta genre Jawa Timur. Gimana ceritanya sebelumnya?
1: Awal ceritanya itu gini, Kak. Saya itu memutar balik ke satu tahun yang lalu. Saya itu kan mengikuti banyak berbagai lomba. Apalagi saya menyukai yang namanya debat. Karena dari awal itu saya suka berdebat. Entah dari segi apapun, dari sepak bola atau suatu hal yang menurut saya sendiri itu tidak pas lah, tidak cocok. Pada waktu itu saya mengikuti debat, ada tawaran nih dari pembina Pick Air, namanya Budini Meivani. Di situ saya ditanya, mau ikut duta gender apa enggak? Saya ragu. Apa itu duta gendre? PKR itu apa? BK-BKan kah? Saya nggak tahu.
0: BK-BKan?
1: Iya kan, ya. PKR, konseling remaja. Bimbingan konseling gitu. Terus saya itu ragu lah. Terus saya tanya ke senior saya, Mas Rama namanya. Itu duta gendre juara 1 2024.
0: Oke.
1: Okay. Kata Mas Rama tersebut mengatakan, Vin, coba aja dulu. Terus saya ya udah, saya coba aja sampai lama-kelamaan lolos dari tahap ke tahap itu lolos terus. Alhamdulillah.
0: Itu di tahun berapa tuh?
1: Pada tahun 2020.
0: 2025 ya, berarti setahun yang lalu ya.
1: Iya, betul sekali, okay. Satu tahun yang lalu. Pada setelah saat itu ternyata lolos dan sampai menjadi seorang finalis duta gendre Kabupaten Jombang tahun 2025. Di situ saya sudah enggak ada ekspektasi lagi. Apalagi dengan penuh dukungan orang tua saya, ya alhamdulillah bisa berada di panggung grand final.
0: Oke.
1: Dan kebetulan alhamdulillah tanpa saya berekspektasi tersebut, saya dapat gelar juara 2 duta gendre Kabupaten Jombang tahun 2025.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar enggak expect, berawal dari yang bukan siapa-siapa, enggak tahu apa-apa, bisa menjadi tahu. Kan juara 2 nih, Kak. Sedangkan yang biasanya maju ke provinsi itu juara satunya. Tapi saya enggak mikirin apapun nantinya ke provinsi atau enggaknya. Yang terpenting di duta gendre ini saya mencari satu hal.
0: Apa?
1: Mencari ruang aman. Betul. Mencari rumah baru.
0: Oke. Okay.
1: Yang dimana gendre itu bukan hanya sekedar duta, Kak. Duta gendre atau generasi berencana memiliki berbagai banyak substansi. Yang salah satunya yang bikin saya dan beberapa teman-teman saya yang tertarik banget join duta gendre tentang gerakan Ayah Teladan Indonesia.
0: Oh ya?
1: Pada tahun lalu mungkin itu program prioritasnya itu stunting, Kak. Tentang penurunan angka stunting yang ada di Indonesia. Namun kebetulan pada tahun ini dari Kemendikbudnya sendiri itu program prioritasnya namanya GATI. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Yang dimana saya sendiri memiliki beberapa struggle tentang hal tersebut. Saya membawakan proker tentang SAPA, Sahabat Anak Tanpa Ayah. Meskipun program tersebut tidak sepenuhnya dijalankan secara menyeluruh, tetapi dari beberapa hal tersebut saya jalankan di komunitas saya sendiri. Sehingga saya mengabdilah, intinya saya ingin belajar terus, ingin berkembang, inginlah intinya membantu yang ada di gendre ini agar substansi atau virus-virus positif gendre itu bisa tersebar di seluruh remaja Kabupaten Jombang, bahkan Jawa Timur. Sehingga ternyata tahun 2026 ini kebetulan ada beberapa struggle dan saya yang diajukan untuk Provinsi Jawa Timur dari pembina saya, Mbak Ika Nisa Nurfitri. Beliaulah yang memberikan kepercayaan sama saya, yang didukung juga oleh Bu Eva Iriani sebagai Ketua IPKB Kecamatan Jombang dan Ibu Rina sebagai Kepala Bidang K3 dari Dinas PPKB PPPA. Saya pun merasa bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, saya izin ke orang tua saya, didukung. Enggak apa-apa, maju aja ke Jatim. Apalagi dengan pengabdian saya yang selama satu tahun itu mumpuni dengan segala persyaratan dari Jatimnya itu sendiri, Kak. Sehingga saya maju, dan di saat saya maju tersebut tidak penuh keyakinan, penuh dengan keraguan. Hampir sama Naila Rahmatulisky ini, benar-benar sama full keraguan. Bahkan saya selama beberapa bulan itu nangis terus tiap hari. Karena saya itu ngerasa ragu, ngerasa takut kalau mengecewakan. Saya itu takut mengecewakan orang-orang yang telah mempercayakan saya.
2: Betul, karena kita kan membawa nama Kabupaten Jombang.
1: Betul, membawa nama Kabupaten Jombang.
2: Tidak ringan
1: juga,
2: untuk
1: betul sekali, tidak ringan lah. Sehingga saya terus berusaha. Banyak curhatnya ke Mas Rama itu tadi, yang senior saya dari awal itu. Mas Rama yang membantu saya dari segala sebuah tahapan, dari segala bentuk konten video dan lain sebagainya, proker saya juga lain sebagainya. Sampai akhirnya saya bisa lolos di semifinalis. Setelah dari tahapan semifinalis tersebut, saya wawancara tentang pemaparan proker dan lain sebagainya. Tanpa saya sadari, tiba-tiba saya lolos sebagai finalis, Kak. Dari 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Siapa yang pernah menyangka anak kecil remaja ini yang ada di kabupaten kecil bernama Kabupaten Jombang bisa lolos sebagai finalis dengan penuh keraguan. Dan saya ini juara 2, Kak. Dan alhamdulillah tanpa ekspektasi bisa sampai maju ke Jatim. Setelah di finalis itu tersebut, saya nothing tulus, tanpa beban. Tapi sebenarnya banyak beban, tapi saya bilangnya nothing tulus. Saya di situ waktu tahapan yang namanya motion challenge untuk pencopotan atau pengguguran untuk top 5, saya nangis karena saya merasa itu kurang, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Meskipun poin penjawabannya itu benar, tapi saya tidak puas lah intinya. Saya nangis. Namun saya bilang ke orang tua saya chat kalau saya itu gini, didoakan aja, yakin. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Dan alhamdulillah saya bisa lolos top 5 dan bisa mendapatkan gelar juara 1 duta gendre Provinsi Jawa Timur.
2: Luar biasa.
1: Dan semua itu berawal dari segala keraguan, direndahkan, penolakan oleh berbagai banyak orang. Teman saya sekelas dulu kelas 10 itu berawal dari ditolak oleh seseorang tersebut. Oh, saya dikatakan kalau ah Kavin mah apa, gak ambis.
2: Betul.
1: Dia itu ngeremehian, gak punya prestasi. Saya gak menjadikan hal tersebut sebagai hal yang menyedihkan, tetapi saya jadikan bahwa rasa sakit tersebut menjadi perjuangan saya, penyemangat saya sebagai pecut untuk kalau saya itu bisa. Dan ketika saya itu bisa, pasti teman-teman yang ada di seluruh Kabupaten Jombang, bahkan juga di Provinsi bisa. Jawa Timur, pasti bisa. Intinya mau mencoba, yakin, dan tetap berusaha. Betul. Keraguan, sekali. Nangis, sedih, rasa sakit itu bagian dari perjalanan hidup kita.
2: Betul-betul.
0: Gitu, luar biasa. Saya sampai merinding mendengarnya.
2: Luar biasa memang.
0: Menurutmu, karena kamu kan pada saat proses itu ya di Jawa Timur, baik ketika masuk top 10 atau masuk ke pengguguran yang 5 besar, okay, itu kamu juga sebenarnya juga masih ragu gitu.
1: Masih ragu.
0: Masih ragu. Gitu.
2: Banget.
0: Apakah aku bisa gitu. Tapi menurut kalian berdua, apa yang membuat juri itu tertarik dengan diri kalian berdua sehingga beliau-beliau para juri itu sepakat untuk menetapkan Kavin sebagai juara satu dan Naila masuk di deretan top 10. Apa menurutmu?
1: Kalau dari saya
2: mungkin
1: sendiri,
2: dari Kavin dulu ya, Kak, ya.
1: Kalau dari saya sendiri, menurut saya kenapa juri bisa yakin atau bisa memberikan penilaian yang lebih baik untuk saya dan alhamdulillah sebagai juara satu. Kalau dari saya sendiri itu merasa kalau bahwa saya itu memberikan sebuah pengabdian atau sebuah jam kerja saya atau jam penyuluhan saya. Saya kan sebagai duta gender itu sebagai perpanjangan dari Dinas PPKB dan juga perpanjangan dari Kemendikbangga, Dinas Kependudukan Pembangunan Keluarga. Saya
0: Kementerian.
1: Kementerian. Saya sering sekali terlibat dari berbagai banyak penyuluhan dari segi SD, usia SD, SMP, SMA, bahkan di usia lansia. Dan pada hal tersebut, saya menyantumkan hal tersebut sebagai portofolio saya di dalam pendaftaran untuk meyakinkan bahwa saya itu benar-benar mengabdi, bukan hanya mencari gelar. Dan dari awal saya ikut Duta Gendre, bahkan diajukan ke Provinsi Jawa Timur, saya tidak berharap sama sekali tentang juara. Saya hanya berharap satu, setelah saya purna sebagai Duta Gendre 2025 yang digantikan oleh Kak Naila ini, saya itu merasa sedih, apakah aku masih bisa berguna? Oh. Apakah aku sebagai remaja masih bisa bermanfaat?
2: Ya, masih bisa berkontribusi gitu ya,
1: betul. Meskipun saya sendiri masih sebagai ketua forum, tapi tidak seaktif sebagai dutanya nanti.
2: Betul,
1: saya
2: betul.
1: Itu sedih di masalah tersebut dan saya banyak sekali curhat ke teman-teman saya. Tanpa saya sadari, alhamdulillah bisa masuk sebagai pengajuan ke provinsi dan bisa menjadi finalis dan juara. Hal itu membuktikan bahwa doa saya itu terjawab. Bahwa saya ingin tetap terus mengabdi, memberikan kontribusi nyata. Gelar juara selempang ini hanya sebuah bonus, sebuah hanya simbolis saja. Tapi yang terpenting adalah bukti nyata ketika saya memberikan dampak dan perubahan dan meningkatkan hak akses setara untuk seluruh lapisan remaja di Provinsi Jawa Timur. Mungkin
2: betul,
1: dari
2: betul,
1: hal tersebut, dari bentuk keyakinan tersebut yang membuat juri bisa meloloskan saya dan bahkan memberikan poin yang tertinggi untuk mendapatkan gelar juara. Begitu, Kak.
0: Baik, menarik sekali ini. Ya, jadi dari rangkaian pengabdian yang kamu lakukan selama satu tahun penuh itu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Selama satu tahun penuh. Saya baru tahu ya, ternyata di anak muda, anak remaja itu ada juga post power syndrome. Kamu tahu nggak post power syndrome?
1: Iya, betul-betul, Kak.
0: Post power syndrome. Jadi post power syndrome itu adalah sebuah sindrom yang menghinggapi seseorang gitu. Yang purna.
2: Iya.
0: Kamu belum purna, bukan purna pekerjaan, bukan.
2: Purna jabatan.
0: Dari duta, jabatan aja. Duta Gendre. Kamu merasa ternyata bahwa apakah setelah ini aku masih bermanfaat atau tidak ya kalau sudah enggak menjabat jabatan itu gitu.
1: Meskipun dari Gendre sendiri kan ada namanya slogan tuh satu tahun menjabat selamanya menginspirasi. Nah, itu yang ngerasa saya kayak sedih aja. Apakah hanya sampai saat ini aja kontribusi saya?
0: Ternyata tidak ya.
1: Tidak, alhamdulillah.
0: Kamu ternyata dikasih amanah baru lagi.
1: Berjalan lagi, alhamdulillah.
0: Justru dikasih amanah baru lagi. Luar biasa. Kalau Naila?
2: Baik, kalau dari saya sendiri, karena memang saya jauh berbeda ya dari Kavin, karena saya juga betul tadi kata Kak Ninda, fresh from the oven. Jadi saya belum punya pengalaman sama sekali, Kak, selama satu tahun ini. pengalaman saya hanya secuil. Bahkan saya sosialisasi ke lansia, ke ayah dan sebagainya, itu saya lakukan ketika dalam perjalanan ke provinsi gitu. Jadi memang benar-benar baru gitu. Jadi pengalaman saya tidak banyak seperti Kavin, tapi mungkin kalau menurut saya pribadi yang bisa membuat saya dilirik juri adalah dukungan yang luar biasa dari Kabupaten Jombang ini tadi. Karena betul banget ada dukungan dari Ibu Warsubi selaku ya
1: Bunda
2: Kindre. Jadi beliau ini memberikan dukungan penuh dan itu menurut saya menjadi sebuah poin plus bagi Provinsi Jawa Timur karena di mana Kabupaten
0: ini Jombang maksudnya.
2: Iya, betul-betul berkontribusi dalam bagaimana Duta Kindre ini naik ke provinsi. Karena dukungan dari Bunda Kindre ini memang menjadi hal yang paling dicari sebenarnya bagi mereka
0: begitu.
2: Seperti itu. Juga dukungan dari seperti yang sudah disebutkan Kavin, dari Ibu Eva, kemudian juga dari Bu Rina, kemudian Mbak Ika, Mbak Ida, kemudian juga dari forum teman-teman saya Forum Genre, kemudian juga dari Duta Genre tahun 2026 yang benar-benar mensupport saya. Bahkan salah satu teman saya itu yang bernama Juniko dari SMA Negeri Ngoro ini yang selama ini membantu saya mengedit. Dan memang editan dari beliau itu sangat-sangat bagus. Bahkan sampai saya yang memang memiliki skill edit sedikit itu benar-benar sampai berpikir, kok kamu bisa ngedit
1: sangat
2: sampai
1: terkesima, Kak.
2: Iya, kok bisa sampai sebagus ini gitu. Dan itu kan memang menjadi salah satu penilaian dari provinsi. Sehingga dimana sekarang kan memang remaja itu dilihat dari personal brandingnya gitu ya Kak, dari IG-nya. Sehingga itu bisa membantu saya dalam menata bagaimana personal branding saya di IG gitu. Postingan-postingan saya, tema-temanya gitu. Bahkan dalam segala pengeditan, pemilihan warna, karena beliau itu terlibat dalam situ, teman saya yang bernama Juniko. Kemudian saya sudah cerita ya tadi Kak, kalau saya ini penuh keraguan, tapi yang benar-benar bisa meyakinkan saya sehingga saya punya rasa percaya diri tinggi yang bisa membuat saya mungkin dilirik oleh juri itu tadi, ada teman saya yang bernama Najmudin. Jadi dia dari MS Darussalam, anak pondok, itu benar-benar luar biasa. Saya menyebutnya sudah seperti kakak saya sendiri karena beliau ini punya pandangan yang sangat luas, jauh dari saya. Walaupun kita di usia yang sama, pandangan beliau, pemikiran beliau itu sudah sungguh luar biasa dewasa Kak. Beliau kan juara dua nih di Duta Genre yang tahun 2026 ini. Ketika saya memberitahukan nih, ketika saya bicara ke Bintang, saya panggilnya kan Abang ya Kak. Bang, saya kayaknya ragu nih. Beliau langsung memberitahukan, kamu bisa, kamu punya banyak sekali dukungan dari sekitar, kamu punya keahlian ini, orang tuamu sudah mendukung kamu banyak sekali. Beliau ini memang benar-benar menginspirasi gitu. Jadi saya rasa dukungan dari sekitar saya, kepercayaan diri saya, kemudian apalagi dari Bunda Gendri itu tadilah yang bisa akhirnya melirik dari para dewan juri itu untuk melihat saya bahwa saya pantas ada di top 10 ini. Apalagi juga editan yang luar biasa dari teman saya itu tadi, yang memang sepertinya ada poin plus
1: biasa
2: gitu ya. Jadi ada wadah yang terwadahi gitu.
0: Adakah program khusus yang berbeda yang kalian bawa di sana, yang berbeda dengan peserta-peserta yang lain?
2: Kalau dari saya pribadi itu saya membawakan program kerja, alhamdulillah namanya sama, mirip seperti Kavin tapi berbeda jalurnya.
0: Gati nah, juga?
2: Iya betul, jadi ini dalam hal gati yaitu SAPA, Sarana Aspirasi Ayah dan Anak. Nah di sini itu Kak Nida saya membaginya menjadi 4. Jadi untuk menjalankan SAPA ini tadi yang saya buat itu, saya yang pertama awalnya tentunya kita akan memberikan edukasi. Nah, jadi ada yang namanya SAPA edukasi. Nah, ketika saya melakukan edukasi ini, saya mengetahui bahwasanya sasaran saya kan ayah dan juga anak. Mereka tidak bisa diberikan satu edukasi yang sama gitu. Akhirnya saya punya dua tipe atau dua cara untuk memberikan edukasi. Ketika saya berada di depan para ayah, saya menggunakan metode di mana saya ini lebih menjelaskan ke seberapa penting sih peran ayah. Jadi saya menanyakan ke mereka, apakah bapak-bapak tahu sebenarnya peran bapak itu sangat berguna bagi anak bapak. Sangat berperan, bapak itu sangat berperan gitu. Jadi saya menekankan tentang peran mereka, bahwa mereka itu sangat dibutuhkan oleh anak.
0: Okay.
2: Nah, berbeda ketika saya berada dengan anak nih. Ketika saya dengan anak, saya lebih ke bagaimana saya itu menanyakan ke mereka, apakah selama ini kamu sudah melakukan tindakan-tindakan atau upaya untuk mendekatkan diri dengan ayah kamu gitu. Apakah kamu selama ini tuh ya kamu yang menjauh atau ayah yang tidak mendekat sebenarnya kayak gitu. Jadi kita itu saya memiliki dua cara yang berbeda gitu biar mereka sama-sama, karena ketika kita memberikan materi langsung itu pasti kurang ditangkap gitu kan ya Kak.
0: Ya,
2: jadi
0: banget.
2: Melalui metode ini mereka lebih bisa terbuka gitu, saling
1: agar
2: tahu.
1: Mereka sendiri tuh bisa refleksi ya.
2: Betul. Jadi refleksi. Akhirnya
1: gitu.
2: Yang terkena itu bukan hanya tentang pikiran mereka tentang otak, oh materi tentang gati, enggak, tapi perasaan mereka akhirnya terbuka
1: dan bisa tergerak.
2: Iya, tergerak. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya sapa ini, apa namanya, sapa perspektif. Sehingga saya menghadirkan papan perspektif. Di papan itu, di sebelah kanan itu bisa dituliskan suara dari ayah. Nah, di sebelah kiri itu suara dari anak. Nah, ini harapan saya. Saya selalu ketika selesai edukasi, saya mengeluarkan papan ini. Ketika saya ada di hadapan ayah, saya mengatakan, silahkan bapak-bapak tuliskan satu harapan, satu kata, ataupun satu pun kalimat yang sebelahnya selama ini ingin disampaikan kepada anaknya, tetapi tak tersampaikan gitu. Mungkin karena pasti sekarang ini ayah dan anak itu banyak banget yang gengsi, Kak.
1: Betul, gengsi itu
2: tinggi banget gengsinya antara ayah dan anak.
1: Gunung harapan, langit.
2: Iya, betul. Kemudian juga kayak mereka ini kan terhalang waktu pekerjaan dan sebagainya. Kemudian kalau di sisi anak, saya juga mengatakan yang sama. Apa sih kata-kata yang selama ini kamu sampaikan? Atau rasa sayang kamu kepada ayah kamu yang tidak bisa kamu katakan secara langsung, tuliskanlah gitu. Jadi saya meminta mereka untuk menuliskan itu tanpa menuliskan nama. Karena harapan saya, semua suara ayah itu sama. Sebenarnya mereka semua, semua ayah di Kabupaten Jombang ini menyayangi anaknya loh. Tetapi cara mereka saja, mereka tidak bisa menunjukkan, mereka tidak bisa mengatakan secara langsung. Begitu pula anak. Jadi akhirnya papan ini tuh bisa menjadi media antara komunikasi mereka berdua. Jadi setelah saya mengambil dari ayah, setelah ketika saya berada di anak, saya tunjukkan itu tulisan-tulisannya seperti itu, Kak. Nah, ketika saya berada di ayah, tulisan-tulisan anaknya saya tunjukkan sehingga mereka bisa saling membaca itu. Jadi seluruh suara dari ayah di Kabupaten Jombang, seluruh suara dari anak di Kabupaten Jombang itu bisa terbaca. Mereka akhirnya bisa mengetahui perasaan anak itu sepertinya seperti apa.
0: Dan responnya juga, gimana?
2: Responnya luar biasa. Bahkan ketika saya di sekolah saya sendiri, waktu itu di komunitas tas PKS itu banyak sekali yang menangis terseduh-seduh kayaknya, sampai ketika saya tanyai, mungkin ketika saya melakukan sesi konselor yang lebih dekat, mereka sampai tidak bisa berkata-kata.
0: Itu yang nangis siapa, ayahnya apa anaknya?
2: Anaknya. Ayahnya juga ada, Kak. Waktu itu tapi anaknya ya, ini yang mau saya ceritakan, karena memang benar-benar ketika saya tanyai gini, kenapa kamu sampai seperti ini? Maksudnya kan saya juga penasaran, seberapa jauh, kenapa kamu sampai punya kesedihan yang sampai sejauh ini? Memangnya kamu seberapa jauh dengan ayah kamu? Dia sampai tidak bisa menjawab. Dia cuma, saya gak dekat, Kak. Ayah saya gak seperti itu. Ayah saya pengen punya ayah yang dekat dengan saya pengen kayak teman-teman saya yang dekat dengan ayah saya, dan sebagainya. Nah, itu yang benar-benar menyentuh hati saya sebenarnya. Saya sadar bahwa, oh ternyata memang hati ini butuh gitu loh, dibutuhkan, dan program kerja saya ini alhamdulillahnya bisa benar-benar berdampak ke mereka itu tadi. Nah, setelah papan ini saya tidak berhenti, Kak. Jadi ada juga yang ketiga itu Sapapedia. Jadi alhamdulillahnya ini masih saya gagas, semoga saja tahun ini memang benar-benar bisa diadakan. Saya itu membuat website.
0: Website yang berisi
2: informasi mengenai fatherless, kemudian juga bagaimana untuk menjadi ayah yang teladan gitu.
1: Tentang materi-materi general.
2: Iya, ada 4 indikator ayah teladan itu tadi. Kemudian juga ada kuis seberapa dekat dengan ayah. Jadi anak-anak itu bisa mengisi itu sehingga mereka tahu, oh seberapa dekat sih aku dengan ayah. Nah, di bawahnya ada tantangan 7 hari untuk lebih dekat dengan ayah yang bisa dilakukan setiap harinya gitu. Jadi ketika udah melakukan tantangannya nih, Kak, bisa lakukan tes lagi gitu kan. Nah, tantangannya sederhana banget sih. Kayak yang pertama mungkin di situ saya menuliskan untuk menaruh HP ketika makan bersama. Udah. Cukup itu, saya rasa tindakan kecil itu saja udah bisa benar-benar berdampak bagi mereka. Bisa membuka komunikasi lah, setidaknya ketika tidak ada handphone, fokus makan. Tapi kan kalau sunyi gak enak ya kan sih ya. Pasti akhirnya nanti salah satu dari mereka yang akan membuka percakapan. Seperti itu harapan saya.
0: Masuk sekali. Itu ternyata yang kira-kira itu kemudian mencuri perhatian.
2: Betul,
0: dari para juri.
2: Iya,
0: tapi so far satu. Keren banget.
2: Alhamdulillah.
0: Keren banget itu.
1: Emang luar biasa nih anak.
2: Ya, itu juga biasa banget. Murni ide dari saya sendiri, dan juga alhamdulillahnya dapat dukungan dari pembina, dari Mbak Ika, kemudian juga teman-teman dari forum itu yang membantu mencarikan seperti sasaran-sasarannya gitu, Mbak. Jadi kemarin alhamdulillahnya udah ke Desa Mojongapit, kemudian juga ke desa mana, Fit, kamu kemarin? Di daerah Cukir, itu Diwe, itu juga alhamdulillahnya. Jadi memang benar-benar melakukan pemerataan
1: ya. Di jembatan juga kan?
2: Iya, di jembatan juga.
0: Oke, nah kalau Naila, ini programnya Sapa, Edukasi, Perspektif, dan Sapapedia gitu ya. Kalau Kavin, tadi saya sempat dengar apa untuk Sapa Ayah
1: Sahabat Anak Tanpa Ayah.
0: Ini.
1: Nah,
0: Kalau sata. Iya, apa berarti sata ya? Bukan sapa.
1: Sapa. Sama, hampir mirip.
0: Sahabat iya. Ayah, sahabat anak, anak
1: tanpa ayah.
0: Tanpa ayah.
1: Gitu.
0: Jadi, tanpanya pakai P.
1: Pakai P. Hampir mirip sama Naila. Gimana? Kalau dari sapa saya itu yang pertama itu waktu sebagai duta gender Kabupaten Jombang.
2: Iya,
1: namun 2020. Tidak dapat diajukan karena waktu itu saya emang kalah suara atau gimana lah gitu. Dan alhamdulillah di tahun ini saya mengubah program tersebut meskipun intinya sama tapi dengan metode yang berbeda. Ya hampir betul. Mirip dengan Naila, iya, tapi saya itu dengan TOCA. A-nya 2, TOCA. TOCA itu kepanjangan dari
2: TOCA.
1: Toples. Orang tua, toples cerita orang tua, ayah dan anak.
2: Betul.
0: Toples cerita
1: toples
0: orang tua,
2: ayah dan anak.
1: Jadi intinya di TOCA tersebut itu kita menggunakan metode sederhana. Dan saya alhamdulillah kebetulan waktu itu sebagai ketua PIK R. Sebagai ketua PIK R, saya menjalankan program tersebut sudah berjalan sebelum pemilihan duta genre. Saya itu memberikan sebuah kertas sticky note. Saya suruh teman-teman di sana itu menulis apa satu hal aja, hal yang ingin disampaikan kepada ayah kamu tanpa kamu menyebut nama kamu sendiri.
0: Okay.
1: Dan di situ beberapa teman-teman ada yang bingung mau mengutarakan apa itu saking bingungnya. Karena saking tidak tahunya betul, saking enggak dekatnya.
0: Aku mau ngomong apa gitu.
1: Iya, ingin apa?
0: Saking enggak tahu itu ya, saking tidak dekatnya,
1: saking tidak dekatnya
0: sehingga bingung mau ngomong apa ya, gitu.
1: Mau ngomong apa? Gitu. Mungkin ayahnya bekerja di luar kota atau bahkan mungkin fisiknya ada namun emosionalnya enggak ada di rumah gitu. Sehingga di situ menuliskan dan saya suruh masukkan ke toples masing-masing. Sehingga TOCA itu sendiri cara kerjanya menuliskan di antara dua orang, dua POV, dua sudut pandang. Yang menulis bisa ayah, bisa anak. Dan saya menerapkan bahwa satu hari luangkan waktu 5 menit untuk menulis di sticky note tersebut. Setelah pulang kerja mungkin, setelah pulang les, pulang sekolah untuk yang anak, dan pulang kerja untuk seorang bapak. Di situ menuliskan selama 7 hari di weekend kosongkan waktu minimal 30 menit untuk membaca sama-sama. Setelah dibaca mungkin beberapa waktu saya mengimplementasikan ke beberapa desa-desa itu dari dekat desa, kelurahan, ayah teladan. Itu saya melihat bahwa banyak sekali ayah-ayah itu mengatakan bahwa sebenarnya ayah itu sayang. Betul. Ayah itu peduli. Bahkan tanpa anak itu sadari. Mungkin seperti perkataan, "Nak, kamu di mana?"
2: Betul.
1: "Udah makan apa belum?" Itu adalah salah satu bentuk perhatian kasih sayang seorang ayah terhadap anak. Namun karena mungkin sekarang dengan zamannya majunya teknologi dengan HP,
2: iya,
1: kita itu sebenarnya masih berkomunikasi, betul, masih dekat dengan orang tua atau ayah. Namun komunikasinya terpangkas oleh HP,
2: betul,
1: sehingga yang HP tersebut itu dapat mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan orang yang dekat. Sehingga tanpa kita sebagai duta genre meningkatkan peran ayah dan memberikan kesadaran bahwa pentingnya kita memahami hal tersebut, sehingga itu kita tidak merasa fatherless. Padahal bukan fatherless sebenarnya.
2: Iya.
1: Seperti yang dikatakan oleh Naila, apakah kita yang menjauh atau orang tuanya yang tidak dekat, iya, gitu. Sehingga kita itu membantu. Dan sasaran dari gerakan Ayah Teladan Indonesia, salah satu sebagai program prioritas Kemendikbud Bangga itu sendiri,
2: remaja,
1: itu bukan hanya untuk ayah yang sudah memiliki,
2: betul,
1: anak,
2: betul.
1: Tetapi Gati ini juga khusus untuk remaja-remaja laki-laki maupun perempuan yang nantinya akan menjadi calon orang tua. Sehingga kenapa remaja, kan masih remaja kok bahas tentang ayah sih. Nah dari situ ayah yang nantinya menjadi ayah yang hebat itu terbentuk dari awal kita berdiri sekarang
2: sejak remaja gitu. Betul karena sekali. Mungkin langsung bisa jadi gitu,
1: betul,
2: butuh
1: betul,
2: proses di dalamnya.
1: Betul banget,
0: visioner gitu sekali.
1: Jadi dari TOCA itu tersebut 7 hari dan di hari ke-29 itu membuat sebuah challenge atau foto bersama atau membuat kegiatan intinya bersama terhadap keluarga
2: yang bisa meningkatkan,
1: betul,
2: kedekatan ayah dan anak kita tadi.
1: Betul banget gitu. Jadi hampir mirip-mirip namun pengimplementasian dan caranya itu berbeda.
2: Caranya
1: tapi intinya tujuannya sama.
2: Tapi inti tujuan dan juga maksud kita itu sama.
0: Ini berarti dari program-program kalian itu adalah kepanjangan tangan atau menerjemahkan program GATI.
2: Betul.
1: Betul.
0: Gerakan Ayah
2: Teladan Indonesia.
0: Teladan Indonesia, Indonesia yang di inisiasi oleh Kemendikbangga,
1: betul, atau BKKBN.
2: Iya. Gitu. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu tadi.
1: Gitu. Itu,
2: Kak.
1: Dan kebetulan di Jombang ini
0: banget
1: dinasnya namanya Dinas BPKB.
2: Iya, kita dinaungi itu.
0: Berarti kalian ini sudah menjalankan program-program ini udah sekitar selama 1-2 tahun terakhir ini.
2: Kalau Kavin, ya
0: Kavin
2: kalau saya
0: 2 tahun
2: masih
0: terakhir.
2: Beberapa bulan terakhir.
1: Baru beberapa bulan.
0: Ternyata progresnya
2: Luar biasa.
1: Iya, sangat bisa memberikan dampak dan menurut saya, dari saya sendiri, meskipun perubahannya kecil, namun itu berdampak. Meskipun kecil tapi ada perubahannya. Yang awalnya tidak bisa mengatakan perihal tentang ayahnya, bahkan ada yang belum ditanyain perihal ayah itu sudah nangis duluan.
2: Betul.
1: Tapi sekarang itu mereka bisa bercerita dengan PD-nya, dengan membanggakan orang tuanya di depan teman-temannya.
2: Betul-betul banget
1: gitu.
2: Dan kalau saya sih, dari saya sendiri ya kak, karena kan saya dari keluarga yang broken home, saya jauh dari ayah. Menurut saya, ketika saya tahu tentang Gati ini, akhirnya saya itu berani gitu memulai untuk mendekatkan diri dengan ayah. Karena sebelumnya saya tidak pernah ada pikiran sama sekali. Mungkin kayak saya tidak peduli sebenarnya apakah saya jauh dengan ayah, apakah saya tidak dekat. Sebenarnya saya tidak peduli karena saya tidak tahu kan sebenarnya itu berpengaruh terhadap masa depan saya itu tentang apa aja. Ternyata memang sangat berpengaruh, mulai dari psikologis ya, emosional, kemudian juga prestasi, dan juga bagaimana saya bersosialisasi dengan sekitar. Akhirnya dari sini saya tahu, oh saya ternyata bisa loh dekat dengan ayah gitu. Akhirnya saya melakukan pendekatan dengan ayah saya. Misalnya ini salah satunya, saya akhirnya sering menelpon ayah saya gitu kan. Kemudian juga saya memberanikan diri untuk bertanya, apa kabar ya gitu kan. Jadi saya juga sering menyemangati dan mengatakan aku sayang dengan ayah. Itu dulu sebenarnya susah banget ya kak Kavin ya. Susah banget,
1: takut kayak atau gengsi, aduh, malu.
2: Iya, malu gitu kan sebenarnya itu. Tapi karena dari genre inilah saya berani mengatakan itu gitu ke ayah. Sehingga saya sekarang sangat dekat sekali dengan ayah saya, sering bercerita.
1: Berarti ada impact-nya ya kak?
2: Iya,
1: bukan
2: banget
1: hanya untuk orang lain tapi juga untuk diri sendiri.
2: Dimulai dari kita pribadi sebenarnya.
0: Betul. Apakah itu sebenarnya yang Naila tadi bilang, bahwa di genre itu ada sesuatu yang sebenarnya aku butuhkan waktu
2: Betul,
0: itu?
2: Betul, iya. Jadi itulah yang memang menjadi inspirasi saya. Karena saya kan memang dari keluarga yang terpisah itu tadi. Saya di rumah dengan ibu, sedangkan ibu bekerja, ayah juga bekerja gitu ya. Jadi saya itu pengetahuan tentang keluarga, pengetahuan tentang kedekatan dengan ayah, kemudian juga perencanaan masa depan itu sangat kurang sekali. Apalagi saya tidak punya pandangan yang baik ya tentang mungkin ketika nanti kita kan akan berkeluarga, tapi saya tidak punya pandangan tentang keluarga yang baik itu seperti apa. Itu saya tidak punya. Itulah kenapa saya mengatakan di genre ini ada materi yang saya butuhkan tentang 8 fungsi keluarga, kemudian Gati itu tadi, peran ayah, fatherless, dan juga bagaimana saya ini benar-benar bisa nantinya menjalin keluarga yang luar biasa berkualitas, seperti yang di 5 transisi kehidupan itu kak.
0: Dari proses kakak melakukan pendampingan kemudian praktik program kerja yang kalian lakukan, kalau Naila selama 1 tahun terakhir, kemudian Kavin udah sekitar 2 tahun terakhir, seberapa banyak teman-teman kalian, dari ini survei kecil-kecilan gitu ya, yang mengalami fatherless?
2: Oke, kalau dari sekitar kita, sebenarnya saya mengatakannya itu tidak sepenuhnya fatherless kak, cuma
0: enggak sepenuhnya
2: aja gitu ya. Kalau angkanya itu kemarin datanya ada di Mbak Ika ya Vin ya, kalau mungkin saya kira
0: berani mengatakan
2: aja,
0: banyak.
2: Iya, cukup banyak.
0: Cukup banyak, cukup banyak.
2: Dan kebanyakan, kalau bisa kebanyakan, dikatakan kebanyakan gimana? Fatherless gitu.
0: Kebanyakan fatherless?
2: Iya. Mungkin ketika saya sosialisasi nih kak, ke sebuah forum nih, dalam satu kelas. Ketika saya tanya, siapa yang di sini barusan kemarin mengobrol tentang hal-hal yang tidak penting dengan ayahnya gitu. Yang menjawab saya itu paling cuma 1 atau 2, yang lainnya gak pernah gitu.
0: Oh my God.
2: Kan, gitu,
1: merasa jauh.
2: Iya, merasa jauh.
0: Iya.
2: Dan
0: ternyata memang faktanya begitu
2: iya,
0: ya.
2: Di lapangan kenyataannya seperti itu. Padahal ini sering disepelekan sebenarnya. Sering kayak dianggap bahwa alah, memang anak dan ayah tidak sedekat itu. Lebih dekat dengan ibu. Biasanya kan orang tua kayak memang seperti itu. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Karena dua peran dari ayah dan juga ibu itu dibutuhkan oleh anak gitu, untuk tumbuh kembang mereka.
1: Betul. Kak, dari saya sendiri waktu melakukan sosialisasi lebih dari 2 tahun terakhir ini tuh banyak.
0: Gimana,
1: sekali
0: Kevin? Sangat banyak sekali.
1: Saya merasa sangat bahkan banyak sangat banyak. Bahkan dari beberapa teman-teman saya sendiri di genre itu rumah sebenarnya. Genre itu rumah. Dan bahkan
2: kedua,
1: sebutan duta bagi saya itu kayak lebih ke volunteer sih, lebih ke volunteer. Dan kita menggunakan selempang atau enggaknya itu sama, semua sama. Itu sama. Cuman perbedaannya kita itu sebagai perpanjangan dan juga role modelnya. Banyak sekali dari teman-teman saya itu merasakan fatherless, bahkan saya itu sosialisasi juga di banyak beberapa pondok.
2: Ya, di pondok.
1: Kak, yang toca itu gimana? Kan enggak, orang tuanya kan enggak di rumah. Gimana caranya? Saya bisa mengimplementasikan hal tersebut itu dari ketika mereka sambangan setiap 1 bulan sekali. Sehingga mereka yang sudah merasa fatherless, dipondokin kan. Mm-mm. Jauh dari orang tua, semakin jauh.
2: Makin susah.
1: Nah, saya nanti bisa mendekatkan dengan cara gimana?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Toples dari tersebut, dari toca tersebut. Agar kenapa? Sambangan pondok itu cuma enggak sampai 3 jam, 4 jam.
0: Yes.
1: Sedangkan mengobrol tuh perlu dibutuhkan sangat banyak waktu. Iya. Sehingga dari kertas tersebut bisa diberikan ke orang tuanya, beberapa bisa disimpan, dibaca-baca. Dan nanti ada waktu selang bisa video call dan lain sebagainya. Sehingga meskipun terpaut jarak, orang tuanya jauh atau anaknya di pondok atau orang tuanya sedang merantau, kedekatan itu sebagai antara hubungan anak dan juga orang tua atau ayah tersebut tidak hilang. Karena orang tua, khususnya ayah, yang nantinya akan memberikan arahan bagaimana kita sebagai laki-laki menjadi laki-laki. Sebagai pria akan menjadi seorang pria itu bagaimana.
0: Iya.
1: Dan agar perempuan pun ketika memiliki sosok ayah yang benar-benar perannya hadir, dia tidak akan mudah tergoda oleh rayuan gitu ya, oleh pacar ataupun mungkin buaya lagi-lagi yang ada di luar sana. Karena kenapa? Kasih sayang yang diberikan oleh ayah itu sudah memenuhi dari tangki cintanya cinta terhadap perempuan tersebut.
2: Jadi tidak mencari cinta ataupun peran ayah dari orang lain.
1: Betul. Sehingga alhamdulillah dari beberapa mungkin saya bisa menyebutkan 100 dari 100% tersebut, sekitar 60% ada yang sekitar fatherless, dan beberapa dari mereka itu yang benar-benar fatherless sekitar cuma 20%. Sisanya yang enggak fatherless itu, ini menurut dari data yang telah saya melakukan survei sendiri, bukan data dari resmi BPS atau lain sebagainya. Itu teman-teman rata-rata tidak menyadari.
2: Ya, tidak menyadari.
1: Tidak menyadari, lebih ke tidak menyadari
2: tidak
1: cara
2: paham
1: untuk
2: juga caranya gimana
1: terhadap gitu ayah begitu. Ya karena gengsi itu tadi. Gengsi itu banyak gengsinya soalnya.
2: Gengsinya ya.
0: Oh gitu ya. Gitu. Gengsi itu banyak gengsinya gitu ya.
1: Makanya nanti orang tua yang nantinya gengsi itu bisalah, jangan sampai mengulangi hal-hal yang
2: sama.
1: Kita
2: putus di kita,
1: kita putus
2: gitu
1: di kita
2: ya.
1: Sebagai Genji itu membawa perubahan yang positif.
0: I see, keren banget. Jadi ini ternyata jawabannya.
2: Betul.
0: Kenapa kemudian dua anak remaja yang keren ini bisa memenangkan di pertarungan Duta Genre Jawa Timur.
1: Betul.
0: Afin dan juga Naila, ternyata keren banget. Dan programnya visioner banget ini. Implementatif juga ya. Implementatif dan sangat membantu. Nah, selanjutnya, sejak kapan sebenarnya kalian berdua ini jadi anak-anak yang kayak gini aktifnya gitu? Saya melihatnya kan dari sisi cara bertutur, kemudian cara bersikap, bertingkah laku, lalu pengetahuan, ya semuanya udah lengkap.
1: Amin.
0: Makanya layak banget.
1: Masih terus.

0: Teh kok bisa?
1: Ya, saya sama selalu kemana pun tuh, bahkan beli jajan pun gak berani ngomong.
0: Loh lah kok bisa? Ayo.
1: Ada orang lewat nih di depan rumah, saya kabur ke rumah.
0: Loh kok bisa?
1: Ada orang yang ketok-ketok, ayo. Saya sembunyi.
0: Loh.
2: Itu tadi ya.
1: Dan saya itu
0: terus
1: berawal dari anak pondok.
0: Oh ya?
1: Yang dimana saya selama 4 tahun mondok itu gak berani yang namanya ngobrol sama perempuan. Jangan melihat saja itu gak berani.
2: Menjaga pandangan banget.
1: Banget. Saya sekolah di mana itu nangis, dijadikan ketua kelas itu nangis. Karena kenapa? Saya harus ngobrol di depan banyak cewek dan cowok di sana.
0: Dulu SMP-nya MTS berarti?
1: Iya, mondok. MTS MK Tebuireng sama MTS Salafiyah Safiyah sebelah di situ.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, di situ saya dari situ saya nangis, saya ya laki-laki saya sambat, saya ngeluh dan lain sebagainya. Ada yang namanya Kak Rahmanur Aini. Itu sebagai kakak OSIS saya dulu. Meskipun saya bukan OSIS tapi dia pendamping saya mengatakan, "Stafin, coba dulu, coba." Ah, lagi kata ajaib yang kita tidak tahu itu, coba aja dulu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya merubah sikap saya, banyak belajar dari TikTok dan juga dari novel-novel bagaimana cara bersikap. Akhirnya saya memberanikan diri, saya berani buat ngomong meskipun kadang itu dikatain gak jelas, plenger atau intinya gak jelas lah, saking gak jelasnya. Namun dari situ saya membranding diri saya bahwa saya itu banyak ngomong, saya itu agak gak jelas. Tapi dari situ saya berani buat ngobrol. Agar kenapa? Ketika saya ngobrol, mungkin saya ada kesalahan nih, belibet dan lain sebagainya. Orang-orang itu akan mengatakan bahwa, ah emang dia kan kayak jelas ya. Tetapi sebenarnya dari situ saya belajar untuk melatih kepercayaan diri. Dan tentunya yang pertama dari saya itu tipe orang yang gak terlalu bisa apa-apa tapi selalu mencoba. Ketika ada tawaran dari kepercayaan guru, tanggung jawab, saya itu gak bisa. Tapi saya coba, saya berusaha. Saya tidak akan pernah mau melewatkan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sehingga saya mencoba dan sampai akhirnya saya bisa. Begitu awalnya. Sehingga saya sampai bisa di titik ini ya karena saya terus belajar. Dan saya masih banyak kekurangan. Sehingga saya ingin terus digeneri untuk terus belajar dan berkembang bersama. Begitu.
0: Padahal awalnya tadi ya takut kan?
1: Iya. Sangat penakut, sangat-sangat.
2: Tidak ada yang tahu
1: sebenarnya. Tidak ada yang tahu.
0: Pemalu, penakut. Tapi orang nggak tahu ya.
1: Dan orang nggak ada yang tahu mungkin. Karena
2: orang taunya Kavin luar biasa pede.
1: Taunya seperti itu. Selalu ceria, selalu positif.
0: Orang taunya Kavin itu pede, padahal pedenya dia tuh menutupi rasa takutnya.
1: Betul banget, sangat sepakat Kak Linda.
2: Itu sangat relate ya.
1: Sangat relate, apalagi Naila sebagai teman saya dari kelas 10 itu benar-benar tahu banget kita, tentang saya.
2: Kita satu perjuangan lah.
0: Gitu ya.
1: Hampir
0: gitu,
1: latar belakangnya semi mirip lah.
0: Oke. Kalau Naila,
2: baik.
0: Sejak kapan Naila?
2: Baik, kalau saya tidak apa-apa ya Kak ya, saya buka di sini.
0: Boleh.
2: Jadi awalnya itu sebenarnya saya juga seorang yang introvert parah kalau bisa dibilang dulu itu, apalagi dulu kan era corona ya Kak, ketika
0: yang tahun 2020, 2019 tuh.
2: Bahkan ketika saya diajak teman saya bermain itu, saya menolak karena saya takut bergaul gitu. Jadi ketika diajak, "Ayo main nih." Aku
1: takut.
2: Gak deh, gak berani gitu. Malah. Kan ya kayak
1: no life
2: gitu, takut.
0: Itu masih
2: aja.
0: SD.
2: Iya, itu MI Kak
0: gitu. MI.
2: Tuh, terus kemudian ternyata kita tidak ada yang tahu, ternyata takdir saya adalah menjadi seorang anak dari orang tua yang bercerai saat itu. Tapi sebelum orang tua saya bercerai, orang tua saya itu bertahan Kak. Bertahan itu mereka selalu mengatakan bahwa mereka bertahan untuk saya gitu loh. Okay. Agar saya tidak menjadi anak yang broken home lah istilahnya.
0: Yes.
2: Sampai akhirnya ketika saya berada di posisi itu, ketika saya tahu mereka bertengkar karena apa, karena saya kan anak tunggal ya, jadi saya yang paham sekali. Saya tuh pernah ada satu pemikiran seperti ini. Andaikan saya tidak ada gitu loh, pasti ibu atau ayah saya itu lebih bahagia gitu kan. Itu saya pernah berpikir seperti itu. Nah, ketika saya ada di pikiran itu saya benar-benar terpuruk sebenarnya Kak. Saya sudah kayak, saya merasa bahwa mungkin saya tidak ada masa depan gitu. Mungkin kayak pemikiran saya hanya tentang bagaimana saya ini menjadi benalu di hubungan orang tua saya dan juga sebagai orang yang menghalangi mereka untuk bisa bahagia lagi gitu. Mungkin mencari bahagia yang lain gitu menurut saya. Tapi ketika ibu saya memutuskan untuk, oke deh ayah saya juga memutuskan untuk bercerai, saya mulai berpikir bahwasanya, oh masih ada jalan lain kok, gak harus berhenti di situ aja gitu. Akhirnya waktu itu saya didampingi oleh guru saya yang bernama Bu Fatimah. Saat itu orangnya mengatakan kepada saya bahwasanya ini tidak seharusnya menjadi penghalang kamu gitu. Justru buktikan bahwa kamu itu bisa berhasil. Jadi waktu itu motivasi saya satu Kak. Boleh hubungan ayah dan ibu saya yang gagal, tapi saya sebagai anaknya gak boleh gagal. Waktu itu pemikiran saya seperti itu.
0: Ya.
2: Saya harus menunjukkan gitu loh bahwa saya bisa. Saya bukan

0: dari seseorang yang gagal seperti itu. Oh, no,
1: bukan. Mana ya saja netizen.
0: Iya, jadi saya okay. bisa menunjukkan dengan prestasi saya, dengan keaktifan saya di sekitar aman. Saya bahwa
1: aman.
0: Saya adalah
1: bisa
0: seseorang
1: boleh.
0: Yang
1: aman.
0: Tidak hanya menjadi titik dari ketidakberhasilan sebuah keluarga gitu loh. Saya ingin menunjukkan bahwasanya enggak apa-apa orang tua aku cerai, tapi mereka luar biasa karena melahirkan saya dan saya bisa berprestasi. Itu tujuan saya gitu. Jadi saya ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa saya sebagai anak dari ayah dan ibu saya ini menjadi orang yang baik, orang yang luar biasa gitu loh. Walaupun mereka mungkin tidak bisa mencapai titik berhasil dan bahagia yang bersama, kayak gitu. Kemudian juga bantuan dari ibu, guru saya, Bu Fatima, yang memotivasi itu tadi, mengajak saya untuk mengikuti kegiatan kedutaan, mengikuti berbagai macam lomba di MTS saya. Itu kemudian juga dari Bu Frindi, itu guru PMR saya, Kak. Nah, itu dari Bu Frindi inilah saya sebenarnya punya motivasi saya yang sekarang atau bisa menjadi pribadi saya yang sekarang. Karena ketika bersama Bu Fat, itu saya benar-benar penuh ragu, Kak. Ikut duta anak dulu itu, saya luar biasa banyak itu mengeluhnya ke Bu Fat itu. Banyak menangisnya, karena saya kan banyak ketidakbisaan mulai dari public speaking, pengetahuan, itu juga kurang lah dari anak-anak lawannya gitu. Karena waktu itu lawannya SMA-SMA. Kemudian ketika saya mengikuti lomba lain, lomba PMR, saya bertemu dengan sosok yang luar biasa, beliau bernama Bu Frindi, yang mengajar di MTSN 1 juga sekarang. Beliau berkata ke saya, kita ikut lomba bukan untuk mencari pengalaman, kita ikut lomba untuk juara. Beliau berkata seperti itu. Dan itulah yang membuat pemikiran saya atau insight saya itu terbuka. Oh iya, kalau kata beliau, kalau kamu mau mencari pengalaman, ikutlah organisasi. Beliau berkata seperti itu. Tapi kalau kamu ikut lomba, kejarlah. Titik juara itu kejarlah. Itu. Dari situ saya diajari oleh beliau bahwa kita harus berusaha sangat keras gitu. Kita harus bekerja keras. Gak boleh kita ngomong kita ikut lomba hanya untuk mencari pengalaman, gak boleh. Kita harus berusaha berjuang habis-habisan untuk bisa menjadi juara. Dari Bu Frindla itu saya benar-benar itu tertanam sekali gitu dalam hati saya. Sehingga setiap saya lomba, saya tidak pernah meremehkan. Jadi saya benar-benar mengatakan bahwa saya ini bukan orang yang punya keahlian gitu ya, Kak. Jadi saya ini gak bisa nyanyi, gak bisa berbicara di depan umum, saya pemalu. Tapi ketika saya mau dan berani untuk belajar, itu pasti saya bisa gitu. Jadi awalnya dari situ, dari berbagai macam belah pihak yang berhubungan, akhirnya saya sadar sendiri bahwa ternyata memang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya. Sehingga saya ikut di forum Genre.
2: Dari berbagai bentuk rintangan yang telah dihadapi yang membentuk dirinya sekarang sampai saat
0: betul,
2: ini.
0: Betul, forum gitu. Anak, dan saya juga aktif di OSIS sebenarnya. Jadi sebagai ketua itu saya memiliki berbagai macam pembelajaran lah bahwa karakter setiap orang ini berbeda, punya masalah masing-masing. Betul, betul. Dan saya ini benar-benar ingin menjadi bagian dari penyembuhan mereka gitu, solusi mereka.
2: Menjadi ruang aman buat
0: betul,
2: mereka.
0: Betul, jadi saya kan sudah merasakan sendiri bahwa kesendirian itu tidak enak. Jadi saya ingin menjadi bagian dari perjalanan mereka untuk menuju lebih baik dan lebih baiknya lagi. Dari situ sih, Kak.
1: Luar biasa. Ini ternyata kalian dulunya gak baik-baik saja.
0: Iya.
2: Ya, sebenarnya Genre itu sendiri ya beberapa banyak sekali, banyak orang yang tidak baik-baik aja, tapi menjadi lebih baik ketika sudah bergabung di forum Genre.
0: Betul.
2: Dan Genre bukan hanya sekedar duta, tapi di situ ada forum Genre yang di sana
0: besar
2: banyak
0: kita.
2: Sekali banyak pembina-pembina yang full dari psikolog juga ada, dari segi pendampingan keluarga itu banyak yang selalu support, mendukung dan memberikan nasihat, masukan-masukan untuk kita semua
0: berkembang gitu. Nanti tahu masa depan itu seperti apa.
2: Gitu.
1: Oke. Dari dunia yang tidak baik-baik saja yang kelihatannya jahat dengan kalian dulu gitu kan, kalian ngerasa bahwa dunia ini jahat banget gitu. Kenapa aku sampai begini gitu? Kenapa aku jadi benalu? Tapi ternyata udah terbalik kan sekarang. Dan semuanya itu adalah proses gitu ya. Kavin juga begitu.
2: Bahwa kita semua sebagai remaja itu sama. Kita makan nasi yang sama.
1: Yes.
2: Kalau dikatakan keluarga kamu baik-baik aja, ya jelas aja kamu sukses.
0: Belum tentu.
2: Banyak kok orang yang punya privilege keluarganya hebat, namun anaknya tidak bisa memanfaatkan privilege tersebut. Tetapi ada juga banyak juga, tidak banyak juga, yang hal tersebut itu keluarganya gak baik-baik aja, bahkan sebatang kara. Tapi ketika kita
0: berusaha gitu,
2: memiliki tekad, berusaha, tentunya dengan berdoa, berusaha, kita pasrahkan ke Tuhan aja, ke Allah kita pasrahkan, kita banyak-banyak ibadah, kita pasti bisa, kita semua sama.
0: Betul.
2: Jadi harapan saya sebagai remaja itu, kita semua sama kok. Kita gak ada dari perbedaan latar belakang atau karena kamu gini bisa gini, enggak, kita semua sama. Yang penting
0: perannya
2: kita
0: aja yang beda.
2: Betul, betul. Dan gak harus jadi duta kok.
0: Betul.
2: Bisa jadi seniman.
0: Betul.
2: Tinggal kita mencari
1: jadi apapun,
2: lingkungan
1: jadi apapun
2: yang mendukung kita. Intinya gitu. Lingkungan yang support gitu.
1: Oke. Sejatinya di sini saya yang belajar dari kalian. Luar biasa.
0: Wah,
1: ada
2: sama-sama belajar.
1: Apa, kita belajar. Pengalaman yang seperti ini tentu saja ini semoga bisa menginspirasi seluruh remaja, terutama juga orang tua. Mudah-mudahan saya tidak sampai menetikkan air mata, tapi sebenarnya hampir, sudah hampir. Sudah hampir banget gitu. Artinya dari catatan proker yang kalian bawa itu sebenarnya benar-benar menampar muka para orang tua gitu. Menampar muka para orang tua yang mungkin selama ini menganggap bahwa komunikasi yang sudah dilakukan itu sudah benar, sudah baik. Emang iya, kita sudah berupaya untuk bisa berkomunikasi sebaik mungkin dengan anak. Cuman kadang-kadang karena terdistrak dengan berbagai macam
0: hal,
1: kebutuhan, masalah, gitu kan, menjadi satu hal yang tidak disadari sehingga secara tidak langsung akhirnya renggang,
2: bisa,
1: jauh
2: tanpa kita sadari,
1: gitu kan.
2: Dapat menimbulkan luka.
1: Betul. Tapi betul banget. Tapi ketika ada program yang kamu sampaikan itu tadi, sapa, mulai sampai edukasi, perspektif sampai toples, itu tadi menjadi ruang untuk bisa merekonsiliasi antara anak dengan orang tua, terutama ayah gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, ini yang sebenarnya menjadi titik bagaimana kemudian seorang duta genre itu benar-benar bisa memberikan manfaat.
0: Betul.
2: Top. Bismillah. Mantap. Bisa tetap memberikan dampak nyata.
0: Iya.
2: Dan khususnya bukan hanya Kabupaten Jombang lagi,
0: ya,
2: khususnya
0: kita kan. Karena kita sudah
1: Jawa Timur ya,
2: Jawa Timur. Bahkan bisa mengembangkan toca ini sampai ke tingkat provinsi dan ke nasional di tahun depan.
1: Okay.
0: Amin.
1: Naila dan Kevin, waktunya kita hampir over, tapi saya masih tertarik ada satu hal.
0: Boleh,
1: ada
0: boleh,
1: fakta unik dari Kevin apa?
2: Kalau fakta dari saya sendiri, saya tipe anak yang selalu mengeluh.
1: Oh ya?
2: Saya sering mengeluh banget. Dan saya selalu mengatakan kalau saya itu pasti gagal.
0: Ya.
2: Saya selalu mengatakan hal tersebut. Namun, meskipun saya mengatakan hal tersebut, tapi saya selalu menjalani meskipun dengan tertatih-tatih.
0: Ya, tapi ibarat tetap usahanya Kevin ini luar biasa. Tapi
2: dengan pincang-pincang
0: gitu,
2: saya terus maksudnya, mohon maaf, akan tetap dan terus berjalan untuk mencapai titik tujuan tersebut. Sehingga fakta dari saya yang unik itu, meskipun saya berada di titik saat ini, saya itu berawal dari segala hal kegagalan yang ada di dunia ini. Saya tidak merasakan juara itu bukan langsung juara, tapi juara ini saya rasakan karena saya banyak sekali menerima namanya kegagalan, direndahkan.
0: Betul.
2: Bahkan ketidakpercayaan dan direndahkan oleh orang terdekat saya sendiri, bukan sekedar teman. Jadi saya di situ ingin membuktikan bahwa saya bisa, saya hidup untuk orang tua saya mengabdi untuk masyarakat. Betul. Dan juga tentunya orang tua saya, sehingga saya ingin membawa orang tua saya bangga dan bisa melihat saya bahwa saya itu bisa. Jadi meskipun saya penuh dengan keraguan, tapi saya terus mencoba
0: kita
2: sampai
0: tabrak terus gitu ya.
2: Betul, sampai saya akhirnya bisa mencapai sukses di titik tersebut. Entah gagal atau enggak, kalau Naila tadi kan mengikuti perlombaan untuk juara. Kalau saya mendapatkan pengalaman yang nantinya juara hanya bonus.
0: Betul.
2: Semua itu
0: ya,
2: hanya bonus karena yang terpenting itu kita itu mampu berkontribusi sebagai remaja yang memang bisa gitu.
1: Baik. Kalau Naila?
0: Kalau dari saya sendiri, fakta uniknya saya adalah orang yang memiliki keterbatasan keluarga, tapi saya tidak pernah membatasi diri saya.
1: Oke.
0: Saya tidak pernah membatasi diri saya. Mantap. Saya selalu punya pemikiran, oh saya dari awal memang saya tidak bisa berbicara di depan umum, saya tidak bisa misalnya bernyanyi, menari, dan sebagainya. Tetapi saya tidak pernah membatasi bahwa saya mengatakan, oh saya tidak bisa, tidak. Tapi saya selalu punya pemikiran bahwasanya kita bisa kalau kita mau gitu. Kalau kita berani untuk benar-benar belajar menekuni hal tersebut, kita pasti bisa.
1: Okay.
0: Salah satu contohnya adalah ketika tes Duta Genre Kabupaten Jombang kemarin, ada tes bakat, Kak. Nah, di situ saya bingung nih, bakat saya apa gitu ya? Karena saya bukan orang seni, saya nggak ngerti juga bakat saya apa.
1: Ternyata
0: ketika waktu itu saya mencari-carikan, oh apa ya mungkin bisa ditampilkan. Terus saya melihat ada monolog nih, sepertinya kok menarik. Tapi saya tidak punya pengalaman sedikit pun. Bahkan ketika saya tanya ke guru saya, beliau menanyakan, kamu beneran mau menampilkan monolog gitu? Tapi saya yakin bahwasanya masih ada waktu kok. Waktu itu satu mingguan, Kak. Saya benar-benar yakin saya mau belajar, saya belajar, belajar, belajar, saya bertanya ke berbagai macam guru, ke berbagai macam teman-teman saya yang emang basicnya monolog, saya latihan, saya banyak sekali salahnya waktu itu, mulai dari suaranya yang tidak cocok, mulai dari perannya yang kurang masuk ke saya, saya pelajari terus, dan pada akhirnya saya bisa. Dan saya waktu itu, waktu tes itu mendapatkan apresiasi dari Mas Fuad, alhamdulillah, waktu itu yang jadi jurinya.
1: Luar biasa.
0: Saya dapat applause, ya, standing applause.
1: Standing applause.
0: Alhamdulillah. Oke,
1: keren. Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Aku nggak standing tapi sekarang. Kita kasih tepuk tangan aja. Terakhir, terakhir. Kalau ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang tua kalian, apa yang mau kalian sampaikan sekarang?
0: Waduh, ini Naila kembali dulu. Ke kita Naila, ya.
1: Naila.
0: Kalau yang ingin saya sampaikan mungkin ke kedua orang tua ya, Kak?
1: Ya, kalau misalnya orang tua kalian sekarang lagi nonton.
0: Oke. Ke ayah dan ibu. Naila gak pernah marah ke ayah dan ibu. Aduh, maaf ya, Kak. Naila gak pernah marah ke ayah dan ibu. Ayah dan ibu bukan orang tua yang gagal karena bercerai. Ayah dan ibu adalah orang tua yang luar biasa. Orang tua yang bisa menjadikan Naila jadi orang yang seperti ini sekarang. Naila sangat bersyukur bisa dilahirkan dari ayah dan ibu. Naila gak pernah sekali-kali saya... Naila udah gak pernah lagi menyesali kehadiran Naila di dunia ini. Dan yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat sayang sama ayah dan ibu. Semoga yang saya harapkan ayah dan ibu bisa menemukan bahagianya. Naila gak pernah membatasi ayah dan ibu untuk mencari bahagia lain di orang lain. Tidak apa-apa, ayah dan ibu silahkan membentuk keluarga baru yang luar biasa bahagia. Naila sangat bahagia kalau ayah dan juga ibu bisa bahagia di jalan ibu dan ayah masing-masing. Naila senang bisa menjadi anak kalian. Naila bersyukur, Naila selalu mengharapkan bahwa Naila bisa membanggakan ayah dan ibu. Naila dalam setiap langkah yang Naila lakukan selalu Naila niati untuk membahagiakan, membanggakan ayah dan ibu. Tidak pernah ada niatan lain. Naila selalu memiliki niatan untuk menunjukkan bahwa anak dari ayah dan ibu, bu cinta ini gak, kalian gak gagal. Hanya takdir yang mungkin tidak berpihak pada pernikahan ayah dan ibu.
1: Nah,
0: terima kasih.
1: Tangan sekali, Masya Allah. Naila, terima kasih. Kevin.
2: Kalau dari saya ingin mengatakan bahwa terima kasih untuk umi saya, untuk abah saya yang telah mendidik saya dan membentuk saya sampai saat ini. Meskipun banyak hal yang tidak dapat saya ceritakan di tempat ini tentang problem atau struggle yang saya alami, namun saya sangat berterima kasih tanpa rasa sedikit pun. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya, abah dan umi, karena telah mendidik saya, membentuk saya sampai saat ini dengan segala pengalaman dan juga tentunya segala bentuk peran yang sampai membentuk saya menjadi seseorang yang jauh lebih tangguh, lebih kuat, meskipun seringkali menyerah tentang hidup, bahkan tentang usaha apapun. Tapi terima kasih karena berkat doa-doa yang telah dipanjatkan oleh umi saya, abah saya bisa berada di titik ini. Jadi cukup singkat saja saya mengatakan bahwa saya sangat berterima kasih dan tunggu aku sukses sampai aku bisa membahagiakan jenengan abah dan umi ke suatu hal yang bisa benar-benar membanggakan bagi diri jenengan sedoyo.
0: Insya Allah, amin.
1: Boleh bilang I love you untuk kedua orang tua.
0: Yeah, I love you
2: untuk umi dan abah lo. Terima kasih.
1: Insya Allah. Ya, sesi yang sangat luar biasa hari ini. Alhamdulillah saya ikut hanyut begitu dengan cerita-cerita kalian, tapi inspiratif, so far sangat inspiratif. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda semuanya. Amin. Para remaja yang ada di Kabupaten Jombang, bahwa kegagalan itu bukan berarti dunia runtuh, udah selesai gitu, enggak, tapi justru itu menjadi awal kita melesat lebih jauh. Melesatlah lebih jauh, berawal dari sesuatu yang tidak sempurna sekalipun yang kalian hadapi sekarang ini. Terima kasih Kevin,
2: terima kasih
1: Naila, luar biasa. Kesempatan luar biasa untuk bisa berbagi ini, semoga menginspirasi ya.
2: Amin.
1: Tetap semangat dan siap. Meskipun siap menjadi pemenang, meskipun menjadi juara, maka pesan Kak Dinda tetaplah berendah hati gitu ya. rendah hati, siap, bukan siap. Rendah diri.
0: Tetap membumi.
1: Luar biasa, terima kasih. Next bisa kita ketemu lagi sharing-sharing hal-hal yang bermanfaat. Ya, selamat melanjutkan tugas kembali. Abris ini mau ada kegiatan lagi ya? Luar biasa.
2: Ada, ada.
1: Udah mulai jadi orang sibuk banget loh ini. Gak sombong.
2: Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Kak Linda yang telah menyambut kami dengan baik sekali. Okay. Dan juga pembawaan yang sangat fun sekali.
1: Baik.
2: Jadi tetap juga, sukses selalu.
0: Kita jadi enjoy menyampaikan semuanya.
1: Oke. Okay. Terima kasih ya.
0: Terima kasih,
1: sampai ketemu di lain kesempatan. Ya. Senang bisa berbagi dan juga ngobrol dengan kalian
2: untuk
1: berdua.
2: Penutupnya bisa salam genre.
1: Boleh silakan salam genre.
0: Silakan.
2: Mungkin
0: nih,
2: kalau
0: teman-teman yang dari
2: dicoba,
0: rumah
2: salam genre itu salam genre. Salam remaja genre
0: sehat, cerdas, ceria.
2: Genre Indonesia
0: saatnya yang muda yang berencana. Bisa
2: mungkin
0: diikuti,
2: bisa
0: ya,
2: diikuti
0: teman-teman
2: ya.
0: Yang
1: oke,
0: di rumah.
1: Bisa dimulai.
0: Oke.
2: 1, 2, 3. Salam genre.
0: Salam
2: remaja genre
0: sehat, cerdas, ceria.
2: Kinri Indonesia
0: saatnya yang muda yang berencana.
2: Dan Duda Kinri Jawa Timur tahun 2026
0: ngabdi ore.
1: Luar biasa. Terima kasih sekali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk kalian berdua.
0: Kakak juga
1: selamat
0: semangat.
1: Siang. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Kavin Zidni Ulya, juara 1 Duta Genre Jawa Timur 2026, Ketua Forum Genre Jombang, dan juga Naila Rohmaturizki, finalis Duta Genre Jawa Timur 2026, juara 1 Duta Genre Jombang 2026. Sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat ya. Saya Dina Ahmad pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi
0: Radio manusia. Suara Jombang.
2: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
3: Hah? Serius?
2: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
4: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
2: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
4: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
5: Hah? Serius?
4: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
2: Tapi kan aku cuma share.
4: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
6: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya. Serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
7: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
8: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
9: Radio Suara Jombang.

Nggih, sugeng siang para pamidanget Suara Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih sak menika panggen malih kalian adhi wonten ing acara Geng Marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax!
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share, tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan untuk segera memperluas jaringan armada bus Trans Jatim hingga menembus koridor Mojokerto Jombang. Langkah ini dinilai mendesak guna menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat umum, ribuan santri, hingga peziarah wisata religi. Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat mengungkapkan bahwa usulan perluasan rute ini telah disampaikan secara resmi kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur. Menurutnya, Jombang memegang peranan strategis sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Lingkar Surabaya dengan tingkat mobilitas warga yang sangat tinggi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten gitu.
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026, setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang, pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini, agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.

Bram sampeniko sampun jam kali langkung sekat menit gih para pemirsa iki walu pitu setunggal pitu iki wonten jalur WhatsApp sampeniko sampun kang derek ke kono iki sugeng siang kagem Pak Cip kagem wonten masalan wau sampun inggi sampeniko sekarang siang ke mawon kagem Bunda Eti ye. Bunda Eti sekarang siang beripun iki mugi sehat ye. Sinambi napa aktivitas biasanya sama niko niki biasanya nembe masak wonten inggi sama niko wonten rumiyin kulong gada iki sampeyan wonten niki. Kense kula kok supe langgam sampeyan judulipun. Ah niki.

Inggih para pamirsa sameneika wancinipun kula pamit nggih saking dicara kang merem pancen kawayahe ayem tentrem matur nuwun kagem panjenengan sedaya sampun dherek kula nggih kula dhewe ngaturaken sedaya santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengeklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, telah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

104.1 Radio Suara Jemaah FM. Penyiarnya wakas ini tadi ya, gara-gara Ade Januardi. Mas Ari ndang merene, ndang siaran, katanya begitu. Aku semari. Saya Ari Suara Jemaah Mitra, sudah siap menjadi teman terbaik Anda sore hari ini setelah tadi bersama Ade Januardi di program Gayeng Marem. Saatnya kita berdangdut ria. Ya, berdangdut ria, bukan jenaka tapi dangdut ria. Dangdut konvensional atau dangdut lawas. Yang ingin bergabung dengan saya monggo. Anda bisa telepon di 8717717 Mitra atau bisa WA 0812-3599-3737. Ada yang sambat hari ini? Ada yang mengeluh enggak kira-kira hari ini panasnya luar biasa? Sama ya. Apalagi kalau kita berhenti di jalan beraspal. Panas yang dari aspal itu naik ditambah panasnya apa ini? Panasnya mesin. Waduh. Mantap pokoknya. Segera pengen cari es teh begitu ya. Apalagi pas berhentinya itu di perlintasan kereta api. Nunggu lama sekali. Ternyata yang lewat hanya lokonya saja. Ya Mitra, semoga sehat semuanya sore hari ini. Karena lagu-lagunya sudah saya siapkan. Anda yang ingin bergabung, saya tunggu di 8717717. Masih belum ada, dikiranya openingnya jam 3:30 begitu. Padahal saya hari ini akas sekali. Jadi monggo, saya hadirkan dulu satu komposisi bagus yang mantap sekali. Apa kira-kira? Saya hari ini pengen mendengarkan Lilis Karlina dulu deh. Lama sekali saya tidak mendengarkan Lilis Karlina, Siapa kau, itu ya. Langsung saja saya putarkan, sambil nanti menantikan ada yang pengen bergabung dengan saya. Jalur telepon WA bisa dimanfaatkan, sampai nanti usai di jam 5 sore.

0: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan untuk segera memperluas jaringan armada bus Transjatim hingga menembus koridor Mojokerto Jombang. Langkah ini dinilai mendesak guna menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat umum, ribuan santri, hingga peziarah wisata religi. Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat mengungkapkan bahwa usulan perluasan rute ini telah disampaikan secara resmi kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur. Menurutnya, Jombang memegang peranan strategis sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Lingkar Surabaya dengan tingkat mobilitas warga yang sangat tinggi.
2: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026, setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang, pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit, dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga, kita semarakkan eventnya, masyarakat Kabupaten Jombang ini, agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Sudah saya putarkan dua lagu, Mitra. Yang pertama tadi ada Lilis Karlina, Siapa Kau. Sambil sebenarnya sih tadi saya pengen ini sih ada yang bergabung, tapi belum ada yang bergabung. Karena saya tadi setelah lagunya Mansur Kana, saya opening. Kemudian yang kedua, lagunya Roma Irama dan juga Riza Umami. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bram.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih banyak. Apa kabarnya ini, Mister?
1: Komeng.
0: Iya, kenapa komeng?
1: Warna sipol, Mas.
0: Uhui. Ya, oke. Memang panasnya luar biasa sih. Cuman kalau di sini ada angin agak lumayan. Lumayan tambah panas maksudnya. Mister. Lah, jangan menghilang. Ya, gimana?
1: Yang kemarin itu enggak ada angin, Mas, kemarin.
0: Iya. Sekarang agak mending ada angin ini, Mister, ya.
1: Iya.
0: Yeah. Saya tadi opening terus kemudian setelah satu lagu opening kok enggak ada yang telepon gitu loh. Dikira penyiarnya belum saya, opening.
1: Saya sudah siap, Mas, cuma saya pikir jenengan belum buka telepon.
0: Sudah saya langsung buka telepon karena saya pengen langsung penuh kejutan pokoknya.
1: Nggih. Yang ya. Tadi malam dengan siaran dong, Mas.
0: Siaran dong. Rame.
1: Saya yang lupa, Mas.
0: Enggak apa-apa. Mr. Bram. Mbak Penceng aja semalam itu minta lagunya ini, apa? Lagu apa kemarin itu semalam itu?
1: Iya, saya taunya ngelilir, Mas, di WA anak dari Kabu sana. Katanya abah
0: kok nggak muncul?
1: Cari Mas Ari.
0: Iya, saya nyariin, beneran nyariin. Tumben ini nggak muncul, Mbak Penceng mungkin juga sudah guga-guga.
1: Enggak, iya, saya nggak tahu, Mas. Setelah laporan saya itu kok morong geletak terus hilang ya.
0: Iya. Wong saya kemarin tuh dapat kiriman donat dari Cumi. Donat panas.
1: Oh gitu.
0: Gepon ini nanti lagunya apa ini, Mr. Bram?
1: Saya kangen sama Senyum dan Perang, Mas.
0: Senyum dan Perang. Bagaikan dentuman peluru perang. Oke, di saat ini bener ya ini ya, Senyum dan Perang ya, bukan yang lain kan ya?
1: Iya.
0: Bukan senyum ya. Palsu bukan ya?
1: Bukan senyum membawa luka. Bukan.
0: Aduh, iya. Iya.
1: Bukan senyum membawa luka.
0: Bukan.
1: Itu nanti kan anggur merah.
0: Oke pun, saya makanya siapkan.
1: Saya masih ingat, Mas Ari.
0: Iya,
1: saya
0: kenapa?
1: Saya minta anggur merah dikasih anggur merahnya.
0: Anggur merahnya Muksin.
1: Iya. Maksud saya itu senyum membawa luka.
0: Senyum membawa luka.
1: Ya, gak apa-apa.
0: Ya, gak apa-apa karena memang ini anggur merah. Gepon, ini sudah saya siapkan. Setelah ini saya putarkan Tahukah Anda. Anda pengen pengen ya, salam, Mas, buat siapa dulu?
1: Salamnya buat Mbak Penceng.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Ada Bu Samusunda, ada Pak Sukarti.
0: Ya.
1: Ada Bu Wawa, Mbak Jono, Cak Imam.
0: Oke.
1: Okay. Ada.
0: Ada siapa Bu, lagi?
1: Bunda Etik dan Cumi.
0: Ya.
1: Selamat sore untuk Cumi.
0: Oke.
1: Matur suwun, Mas Ali.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Bram dari kawasan Brambang Diwa. Dan bagi semua yang sekarang lagi ada di kawasan Diwa, semuanya saja tanpa terkecuali selamat mendengarkan. Jeda sebentar saja, ada tahukah Anda selepas itu saya terima kembali jalur telepon. WA boleh, telepon juga silakan. Ada tahukah Anda? Kebetulan judulnya ini Pecat Polisi ala Michael Saakashvili. Selengkapnya untuk Anda.
2: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda?
3: Bagaimana negara Georgia memberantas korupsi? Pada saat mantan Presiden Georgia Mikhail Saakashvili menjabat di tahun pertamanya, yaitu 2005, Mikhail memecat seluruh anggota polisi lalu lintas yang terindikasi korupsi. Tak tanggung-tanggung, sekitar 30 ribu anggota polisi dipecat. Akhirnya Presiden Mikhail merekrut orang-orang baru, dan diketahui Satlantas itu di bawah asistensi urusan penegakan hukum dan Biro Narkotika Internasional Amerika Serikat. Kini warga Georgia tak segan untuk berurusan dengan polisi. Hal itu lantaran membaiknya pelayanan publik yang dilakukan oleh polisi di sana.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Terima kasih banyak mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih bersama Dangdut Asik Suara Jombang. Pak Jono siap on air ya. Saya terima dulu Pak Jono. Semangat. Sat-sat nanti Pak Jono gak apa-apa ya, biar kita bisa bagi waktu dengan yang lain. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Jono, apa kabarnya?
5: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Sore hari ini sedang ngapain Anda?
5: Duduk manis, Mas.
0: Duduk manis, ada kopi jahenya?
5: Iya, betul.
0: Iya, betul. Tinggal seberapa? Tinggal separuh atau masih utuh?
5: Separuh.
0: Oh, separuh sudah. Berarti bikinnya agak siangan tadi ya?
5: Ya, habis tidur.
0: Siram-siram apa enggak ini, Pak?
5: Iya, sebentar lagi.
0: Menyirami tanaman biar segar karena udaranya, karena cuacanya panas luar biasa.
5: Tadi habis cerikan. Katanya Pak Sukarti, tangi melek.
0: Mau ya, tangi melek Mas Ari. Yeah, biar semakin melek, ini nanti diputarkan lagunya siapa?
5: Sampai jumpa pertama sih.
0: Sampai jumpa, saat jumpa pertama.
5: Iya.
0: Saat jumpa pertama, itu ya?
5: Iya, Ika Nurjana.
0: Ika Nurjana. Saya siapkan dulu Pak Jono, monggo salamnya untuk siapa, silakan.
5: Salam untuk semuanya, saya cemukan.
0: Asik.
5: Saya dengarkan paketnya di sampai siram-siram.
0: Boleh, boleh.
5: Ya, matur suwun.
0: Sama-sama Pak Jono, sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono. Dari kawasan Tebelang, ada lagi mitra, satu lagi saya terima telepon, monggo. 8717717, WA juga bisa, 0812-3599-3737. Bisa Anda manfaatkan dua line interaktif saya untuk request komposisi bagus dan kirim salam. Masih belum ada? Langsung saja saya baca WA. WA yang sudah masuk. Ada... Siapa ini? Yang duluan Bapak Enceng. Saya lihat dari jamnya ya. Mas Ari, selamat sore Bapak Enceng. Request lagunya Fata Morgana, Mega Mustika. Salam buat Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, Pak Cip, Bu Ati, dan semua pendengar suara Jomah FM. Kurang kopi jahe ya, ngomong suara Jomah FM aja nggak jelas. Suara Jomah FM, terima kasih. Ye, salam, terima kasih banyak. Mr. Bram tadi sudah, Mbak Yuliana juga terima kasih. Mas Ari, lagunya Dinding Kaca, terima kasih atas waktunya, sama-sama. Yang lain masih belum ada mitra, yang pengen WA, kemudian telepon, silakan. Setelah dua komposisi bagus yang akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, kalau Anda pengen tahu perkembangan berkaitan dengan Jombang Fest 2026 dan ini merupakan rangkaian hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang yang ke-116, Mitra ya. Anda bisa terus mendengarkan Radio Suara Jombang FM, ada informasi-informasi baru yang selalu dimunculkan. Kalau minggu ini kita fokus informasinya adalah ludruk kontemporer dari komunitas Teater Tombo Ati, kemudian futsal ya, yang ada di GOR, kemudian ada marching competition, konser dan juga parade. Ini bisa Anda tonton di alun-alun. Jadi sepanjang Jombang Fest 2026 banyak sekali event-event keren. Makanya kita dukung, kita semarakkan Jombang Fest 2026. Ada yang pengen bergabung lagi nggak kira-kira? Monggo Mitra, saya berikan kesempatan kepada Anda yang pengen masuk. Ada dua jalur yang bisa Anda manfaatkan. Jalur telepon, WA bisa dimanfaatkan. Semuanya saja tanpa terkecuali. Sore hari ini sambil aktivitas, sambil menyirami tanaman begitu atau halaman karena panasnya luar biasa seharian tadi, biar suasananya adem begitu. Jadi monggo, tidak ada salahnya kalau request komposisi bagus itu di Dangdut Asik Suara Jombang lebih oke loh suasana dengarnya. Kalau nggak percaya, buruan saja. Saya sudah siapkan di playlist saya itu ada Fata Morgana, kemudian juga ada Dinding Kaca. Kalau pengen menambahkan playlistnya, ya monggo saja Mitra. Kalau gitu, saya akan langsung putarkan. Menemani Anda yang sekarang juga lagi perjalanan pulang, lagi ada di mobil, lagi nyetir, sambil mendengarkan Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa nanti berbagi kabar, informasi-informasi kondisi jalan, barangkali juga bisa Anda tambahkan ya. Fata Morgana, Mega Mustika.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Ser ceke ceke cek, ser ceke ceke cek,
2: dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Warsubi, Bupati Jombang, pada bulan Oktober ini mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjadi bagian kemeriahan Jombang Fest 2026 dengan tema Tahun Budaya dengan karyanya agar Jombang lebih berdaya. Untuk merayakan hari jadi pemerintah Kota Jombang ke-116 pada logo angka terselip simbol kopiah besutan, candi arimbi, penari remo, dan bentuk saling merangkul sebagai wujud kerukunan. Jombang Fest dimulai 2 Oktober dan puncaknya pada 24 Oktober 2026. Jombang Fest hadir sebagai ruang bersama untuk merayakan potensi, kreativitas, dan semangat masyarakat Jombang dalam memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116. Nikmati keseruan kegiatan olahraga, seni budaya, UMKM Expo, Simponi Batik Jombang, Wayang Kulit dan Ludruk, hingga Jombang bersalawat bersama Gus Ikdam. Monggo hadir bersama keluarga. Kita semarakkan eventnya. Masyarakat Kabupaten Jombang ini agar ekonomi terus bergerak, Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Jauhar, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 pukul 08.07 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jati Pelem Diwek, Desa Balung Besuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan satu orang korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Suhardi, warga Desa Balung Besuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSJ 119. Korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
7: Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengeklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, telah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
8: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
9: Suara cek-cek-cek, suara cek-cek-cek,
10: dangdut suara gendang.
8: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
0: Masih bersama saya Ari Suara Jombang Mitra, matur suwun alias terima kasih. Bagi Anda yang masih bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM, jalur telepon dan juga WA masih saya sediakan untuk Anda. Kalau pengen on air ngobrol langsung dengan saya boleh loh. Jadi saya tantangin Anda sore hari ini, kira-kira pengen gak on air. Jadi buruan saja untuk request komposisi bagus. Kemudian kirim salam untuk siapa saja juga boleh-boleh saja. Bapak Enceng dan juga Mbak Yuliana, lagunya sudah saya putarkan, mudah-mudahan senang. Saya geser ketemu yang sudah WA, terima kasih banyak. Yang kali ini muncul punya nomor belakang 1843. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari yang bertugas. Baru sampai rumah pulang kerja, Mas langsung mendengarkan radio sambil leyeh-leyeh di rumah dan minum secangkir kopi. Wah, mantap banget. Dari Mas Gunawan, Murong Timur, minta lagunya Dayu Age, judulnya Tabah.
11: Salam aja buat teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan. Salamnya sehat selalu, dan yang bertugas salamnya sehat selalu juga. Amin, terima kasih. Aktivitasnya di mana ini Mas Gunawan ini, yang ada di Murong Timur? Semoga saja ini ya, lagu-lagunya bisa betul-betul menjadi teman terbaiknya. Biasanya kan begitu, pulang kerja yang paling pas mendengarkan radio. Gak usah pilih-pilih lagu, langsung lagunya disiapkan di sini. Tapi hari ini pengen mendengarkan lagunya Dayu Age. Nah, ini juga lama sekali gak diputar. Coba saya searchingkan dulu ya. Tabah. Oh, ada. Yang lain mitra monggo, kalau pengen bergabung dengan saya, jadi saya berikan kesempatan kepada Anda semuanya, masuknya jalur telepon dan juga WA. Sementara dari studio yang begitu keren, Radio Suara Jomba FM yang terpancar dari kawasan Wahid Hasyim 133 Jombang, sang mentari sudah mulai masuk turun ke sisi sebelah barat mitra, dan sinarnya masuk dengan hangat ke studio, ke ruang siaran Radio Suara Jomba FM. Semoga saja sore hari ini betul-betul pas ya, dengan hadirnya Radio Suara Jomba FM, lagu-lagunya keren, di tempat Anda yang sekarang lagi mendengarkan, apapun itu aktivitasnya, jauh lebih oke. Dayu Age, Tabah Mitra. Spesial untuk Mas Gunawan yang tadi sudah request lagu ini.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhats Kabupaten Jombang kembali memanggil Direktur PT Anisa Ahmada Travelindo. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait keberangkatan sejumlah jemaah yang hingga kini belum terrealisasi. Kepala Kantor Kemenhats Jombang Ilham Rohi mengatakan, sebelumnya pihak Travel telah diundang untuk memberikan klarifikasi, namun undangan yang disampaikan melalui WhatsApp tersebut belum mendapatkan respon. Kemenhats Jombang, kata Ilham, akan tetap menjalankan tahapan pemanggilan sesuai kewenangan yang dia miliki. Jika pemanggilan dilakukan hingga 3 kali dan pihak Travel tetap tidak hadir, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Berita acara tersebut selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada kantor wilayah Kemenhats Jawa Timur. Ilham juga menegaskan, pemblokiran sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus PT Anisa Ahmada Travelindo bukan merupakan kebijakan Kemenhats Jombang. Kewenangan pemblokiran berada di tingkat pusat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, tak hanya menempati posisi teratas dalam Corruption Perception Index atau CPI di dunia, Selandia Baru juga dinobatkan sebagai tempat tujuan bisnis paling mudah di dunia. Hal ini berdasarkan laporan Doing Business di tahun 2018 yang dikeluarkan Bank Dunia. Berdasarkan laporan tersebut, ada 11 indikator yang menempatkan Selandia Baru pada posisi teratas. Salah satunya adalah kebijakan soal perizinan usaha. Jika dibandingkan dengan negara maju, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin di Selandia Baru sangat kilat. Dalam segala aspek perizinan hanya butuh satu prosedur dan bisa selesai dalam waktu setengah hari. Salah satu yang membuat perizinan begitu cepat dan mudah adalah adanya transparansi pelayanan publik, sehingga mekanisme ini menutup rapat celah untuk praktek korupsi.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Aduh, lagunya sedih banget Mitra ya. Iis Dahlia. Tamu tak diundang sudah membawa kita masuk di menit ke-33 lepas dari 4 sore. Bu Wati mau gabung? Terima kasih banyak. Saya terima dulu ya. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Bu Wati, apa kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat, Mas.
4: Alhamdulillah sehat. Sudah mandi kalau jam segini Bu Wati?
5: Ya sudah dong.
4: Sudah cantik ya?
5: Sudah tadi.
4: Oh, sejak asar tadi.
5: Iya, betul.
4: Oke, siap.
5: Kayak teman-teman lagi ke pesarayan.
4: Mungkin, mungkin.
5: Iya. Apa? Besok itu kan Jumat Legi.
4: Betul, betul.
5: Jadi ibu-ibunya itu banyak bikin apa ya?
4: Bikin berkat. Oke deh Bu Wati, lagunya apa ini?
5: Aku nanti minta terima kasih aja.
4: Terima kasih dari siapa?
5: Dari Ahmad Ari.
4: Dari Ahmad Ari? Gak pantas sih kok ya. Ada ya? Ini kok ada munculnya dong. Hanya Maggie Z sama Erisida.
5: Pak, ada kok.
4: Pernah diputar?
5: Tak tari sendiri lo ya.
4: Pernah diputar?
5: Sering.
4: Judulnya gak terima kasih paling Bu Wati.
5: Iya. Makanya lo kalau terima kasih aja.
4: Ya terima kasih gitu ya.
5: Iya, terima kasih Mas Ari.
4: Ahmadi. Kok gak muncul toh Bu?
5: Muncul Mas.
4: Oh ini harus download dulu. Oke deh, saya carikan. Siap, salamnya dulu buat siapa?
5: Salamnya
4: monggo.
5: Wawan, apa masih kehabisan pulsa? Belum dikirim sama Ananda ya?
4: Iya, oke.
5: Okay. Mudah-mudahan coba dikirim.
4: Kasih amin. Iya.
5: Coba dengerin toh.
4: Oke. Okay.
5: Bunda Eti, ada Bunda Jeminten.
4: Yes.
5: Bunda Wiwi, Mama
4: okay.
5: Titin.
4: Teh
5: Sami Sunda, Pak Breng Bu Breng.
4: Oke. Okay.
5: Mbak Penceng. Abah Bram.
4: Yes.
5: Pak Cep sama Pak Pur.
4: Mm-mm.
5: Untuk semuanya Mas Ari.
4: Ya. Oh ya Bunda Wati. Bu Wati terima kasih ya kemarin ya donatnya ya.
5: Terima kasih. Iya sama-sama Mas.
4: Iya terima kasih.
5: Kalau kita itu suka berbagi kan seneng ya Mas.
4: Kenapa? Iya insya Allah kan balik maneh toh rezekinya
5: itu.
4: Iya
5: loh Mas.
4: Mm-mm.
5: Ya buat Mas Arnya mudah-mudahan selalu dikasih sehat sekeluarga.
4: Amin amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mitra, karena ini nanti kita closingnya sebelum jam ini ya. Jadi karena ngajinya ini sampai menit 33, jadi saya paskan maghribnya kan di menit 27. Jadi lebih awal nanti untuk closingnya gitu kan. Ada yang nyusul Bu Wati nggak kira-kira? Monggo Mitra, saya berikan kesempatan kepada Anda. Di jalur telepon dan WA. Masih ingat kan telepon dan juga WA-nya? Jadi monggo-monggo saja untuk bisa bergabung dengan saya. Oke deh, bagi Anda semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM sudah siap. S. Ahmadi dan Ida Laila. Asik. Oke, asik. Lagunya, ini tahun berapa ya? Tahun 70-an ya? Pendengar yang budiman. Begitu mungkin dulu ya. Kita akan mendengarkan sebuah lagu karya dari S. Ahmadi dan Ida Laila. Oke deh, untuk Anda semuanya, saya putarkan lagunya dulu ya. Terima kasih. Kemudian nanti saya hitung waktunya dulu, kemudian nanti saya closing ya. Kita nikmati. Terima kasih spesial untuk Anda.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra, Rabu 7 Oktober 2026, Bupati Jombang bersama Gus Wakil Bupati Jombang menghadiri acara panen raya tembakau di Utara Berantas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni MM menyampaikan bahwa hingga akhir September 2026, luasan lahan tembakau di Jombang telah mencapai 6.508,7 hektar. Sentra utama berada di kawasan utara Sungai Berantas, meliputi dari yang terluas di Kecamatan Kabu, Ploso, Pelandaan, di Susul Kudu dan Ngusian. Produktivitas daun tembakau basah mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Jika dikalkulasikan dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram saja, potensi ekonomi yang berputar nyaris menyentuh setengah triliun rupiah. Ada sekitar 15.000 petani yang roda perekonomiannya digerakkan oleh komoditas tersebut. Ini yang disampaikan oleh Roni. Roni juga menyampaikan bahwa prestasi Jombang yang kini sukses mengembangkan benih varietas tembakau lokal bersertifikat. Kualitas benih ini bahkan telah menjadi rujukan studi bagi daerah lain seperti Gresik dan Blitar. Pada kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi S.A. MSI secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa 4 unit hand tractor rotari, 19 unit mesin rajang, dan total 350 ribu kilogram pupuk NPK khusus tembakau, dan 3 unit kendaraan angkut roda 3. Penerima bantuan tersebut diantaranya adalah beberapa gapoktan dan juga poktan yang ada di area utara Berantas. Bupati Warsubi juga menegaskan bahwa peningkatan produksi wajib diimbangi dengan penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan strategis. Tembakau Jombang yang memiliki karakter dan cita rasa khas harus dikelola dari sisi agribisnis hingga agroindustri.
2: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saya pamit dulu ya untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Radio Suara Jombang FM. Esok Anda bisa kembali mendengarkan. Jangan lupa dari 3 sore sampai 5 sore. Ari Suara Jombang pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Lintas Informasi. Mitra, Rabu 7 Oktober 2026, Bupati Jombang bersama Gus Wakil Bupati Jombang menghadiri acara panen raya tembakau di Utara Berantas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni MM menyampaikan bahwa hingga akhir September 2026, Luasan lahan tembakau di Jombang telah mencapai 6.508,7 hektar. Sentra utama berada di kawasan utara Sungai Berantas, meliputi dari yang terluas di Kecamatan Kabu, Ploso, Pelandaan, di Susul Kudu dan Ngusian. Produktivitas daun tembakau basah mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Jika dikalkulasikan dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram saja, potensi ekonomi yang berputar nyaris menyentuh setengah triliun rupiah. Ada sekitar 15.000 petani yang roda perekonomiannya digerakkan oleh komoditas tersebut. Ini yang disampaikan oleh Roni. Roni juga menyampaikan bahwa prestasi Jombang yang kini sukses mengembangkan benih varietas tembakau lokal bersertifikat. Kualitas benih ini bahkan telah menjadi rujukan studi bagi daerah lain seperti Gresik dan Blitar. Pada kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi S.H. MSI secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa 4 unit hand tractor rotari, 19 unit mesin rajang, dan total 350 ribu kilogram pupuk NPK khusus tembakau, dan 3 unit kendaraan angkut roda 3. Penerima bantuan tersebut diantaranya adalah beberapa gapoktan dan juga poktan yang ada di area utara Berantas. Bupati Warsubi juga menegaskan bahwa peningkatan produksi wajib diimbangi dengan penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan strategis. Tembakau Jombang yang memiliki karakter dan cita rasa khas harus dikelola dari sisi agribisnis hingga agroindustri.
8: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
9: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim ada

0: Dina SGZ MSI menjelaskan bahwa maltodekstrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Rosyana, maltodekstrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereulide pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodekstrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodekstrin dalam komposisi bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kana rajulun yudayinu an-nasa. Fakana yakulu lifatahu. Kana ana sapa rajulun wong lanang ingku yudayinu. Ngutangi sapa rajul ngutangi niku karepe ngekeki utangan niku lho Bapak Ibu. Annasa ing menungso. Yudayinu iku ngutangi sapa rajul annasa ing menungso fakana mongko ana sapa rajul iku yakulu. Ngendika sapa rajul lifatahu marang arek nome rajul. Dadi niki wonten arek nom dipun dawuhi. Lek dawuhi idza ataita muksiran. Idza ataita nalikane nekani sapa sira muksiran ing wong kang kangelan. Maknane kangelan ngoten mawon. Kadang ngoten sing maknani rada ekstrim niku muksiron melarat ngoten. Nggih. Rada ekstrim nggih. Muksiron niku kangelan ngoten mawon. Nggih. Fatajawaza. Fatajawaza mongko nyepuro. Fatajawas mestine ngoten nggih. Fatajawas mongko nyepuro sira anhu saking muksir la'allallahu la'alla menawa-menawa sapa Allahu Allah iku ayyata jawaza yen to nyepura sapa Allah anna saking kita falakiya mongko ketemu sapa rajul Allah ing Allah fatajawaza mongko nyepura sapa Allah anhu saking rajul. Rawahu asy-Syaikhani an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rajulun yudayinu annasa. Ana wong. Nggih rajul niku anjene maknane teng mriki nggih wong lanang, tapi penyebutan wong lanang teng mriki mboten kok ateges hanya berlaku untuk laki-laki saja niku mboten. Tapi niki berlaku untuk umum. Jadi ana wong ngiku ngutangi nanggone wong liya. Terus sing ngutangi niki ngomong nanggone salah sijine arek enom. Idza ataita muksiron, he pemuda. Nek awakmu nekani wong sing kangelan bayar utang. Niki nggih wangel niki Bapak Ibu. Nggih. Dadi nek awakmu nekani karepe nagih ngoten lho Bapak Ibu nggih, nagih utang. Dadi nek wayahe nagih utang kok wonge kangelan bayar ya fatajawas anhu. Wis sepuronen ae. Nggih, sepuronen niku nggih. Maksude mboten kok terus mentang-mentang ya digaei jeda, digaei tempo ya wis ora apa-apa cak, sampean bayar nek engko sak mampumu. mampune sampeyan kapan ngoten. Kadang nggih sok-sok wonten sing

0: nagih niku ya moncak-mencak. Nggih. Jare janjine saiki ya kudu saiki. Dadi teng ngriki ada pelajaran. Jadi cara menagih, menagih niku napa? Nggih nagih nggih. Jadi cara menagih niku dengan bahasa-bahasa sing mboten menyakitkan. Fata jawas niku nggih, maksude nyepura niku nggih, mboten kok terus disepura bebas. Niku urut-urutane niku nggih. Nggih disepura nek ancene durung iso mbayar dina iki. Ya wis kapan-kapan nek mampu bayaran. Janjine kapan? Seminggu maneh. Seminggu maneh tiba diparani kok ya semoyo maneh ya wis sepuronen maneh. Lah niki tau terus ya Pak. Kula sampe wegel nagih mosok nyepura mawon. Nggih ngeten niki sing gare ganjarane akeh niku teng ngriki Bapak Ibu. Nggih. Mangane wong ngekeki utangan karo wong sedako niku ganjarane akeh wong ngekeki utangan. Nggih. Dan nek sedekah lak karuan cul ngoten mawon wis mboten enten ikatane. Tapi nek narik utang ning ngutangi, ya niki. Niki sing garahi ganjarane akeh niku diuji kesabarane. Dadi angger diparani semoyo, diparani semoyo jare minggu ngarep diparani maneh, minggu ngarep maneh, diparani maneh, minggu ngarep maneh. Ana nek ping 10. Dadi niki diuji kesabarane niki. Lah niki sing gare ganjarane akeh niku nggih, sabare niku wae. Ya. Napa malih kok terus gelem ngebrokno, gelem bebasno. Wah, tambah akeh neh ganjarane. Wis tak daripada aku bolak-balik rene kok semayani ae wis. Wis bebas e bebas daripada aku pau wegel rene-rene. Wah, niku malah akeh ganjarane Bapak Ibu. Tapi yo angel golek wong ngeten iki. Ya nek utange mok 100.000, 200.000 ngono. Ya nek 1 juta, 2 juta, 10 juta kok kon ngebrokno ya kobol-kobol temenan iki Bapak Ibu. Anjene barang apik niku ya angel lakon-lakonane Bapak Ibu. Nggih, semoga titenane gampang. Perkara ate abot lakon-lakonane niku berarti apik temenan niku. Ya contohnya ini nggih. Dadi nagih hutang bolak-balik disemayani ae. Suwe-suwe dibebasno, suwe-suwe dibrokno. Ya niki. Nggih. Dadi teng mriki niki ngekeki napa nggih? Gampangno nanggone wong liya. Wonten. Dadi memang perintahe Kanjeng Nabi niku nggih, sing gampangan, sing entengan. Ngoten. Tapi nggih jenenge gampangan entengan apa meneh urusan utang ngeten iki. Ngerti dibrokno, ngerti dibebasno. Oh, kok ndekne cerita-cerita. Wah, utang gone Pak Kaji kok lho. Pau enak. Engko anggar wis ditarik ping 3 kok gak nyaur, dibebasno. Wah, tambah cerita rono-rono akeh sing utang rono niki mangke. Dadi nggih sak repotan niki Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi niki masing-masing niku ngeten lho nggih. Wong sing ngutangi niku etikane nggih ngeten niki wau. Sing gampangan, sing entengan. Upama sewektu-wektu iku nagih, sewektu-wektu iku narik kok durung mampu, ya aja meksa-meksa. Ngoten, berilah kesempatan, kek ana sepura. Ngoten. Lah sing utang dhewe iku ya ngono kudune. Nggih, utang niku ya kudu nyaur. Ora kok terus sak karepe dhewe. Alah, nenek ya tak sahur, nek ora enek ya ora. Lho. Justru nek enek wong kok niat utang ora arep nyaur, niku malah diangelno rezekine Bapak Ibu. Nggih, tambah angel rezekine, tapi nek utang niate arep nyaur temenan, niku nggih delalah. Delalah niku napa? Biiznillah, delalah niku biiznillah, atas izin Allah. Wong Jawa bolak-balik kula aturaken, munekno biiznillah niku kangelan terus dadi delalah. Ya delalah digampangno kalih Gusti Allah. Nyambut gawe ku ya gampang, rezekine ya gampang. Wong anjene dari awal niku niate kepengin nyaur. Dan jadi ini sama-sama, sing ngutangi ya ora oleh kemudian semena-mena, sing ngutang dhewe kudune ya pangerten. Wonten kudu ya niat temenan kepengin nyaur ora kok digawe akal-akalan. Upama durung iso nyaur ya ngomong bloko suta apa anane sepurane cak aku durung iso nyaur e. Tak undur seminggu ngono ya apa? Ngoten. Dadi akhire niki ngeten Bapak Ibu. Hubungan sesama manusia niki bisa terbangun dengan baik. Nggih ngapunten, kadang-kadang niki gara-gara utang, gara-gara utang. Niku iso medhot perseduluran barang. Nggih. Gara-gara utang iso neng-nengan. Wong ketemu ngoten roh nek sing ngutangi teko etan, sing ngutang teko kulon. Wah, sing kulon ya apa carane ben ora ketemu. Sing kulon akhire menggok ngalor. Ya ben ora ketemu. Dadi nginggati, dadi uripe iku ora iso tenang. Dadi upama budal teng masjid ngoten nggih ngincang-ngincang dhisik. Sing ngutangi aku ana tagak wonge ya ngoten. Moh tutukan niku moh. Lah niki jenenge malah medhot perseduluran. Nah, kudune persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki tetap terus berjalan walaupun di situ niku nggih wonten transaksi utang piutang. Utang niku ora apa-apa Bapak Ibu, oleh wong Kanjeng Nabi mawon nggih nate utang kok. Nggih. Malah Kanjeng Nabi niku utange tenggene tiyang Yahudi. Ngoten. Dadi ora apa-apa, wong utange ora apa-apa, sing penting duwe niat, tekad yang bulat untuk menyaur. Sing nggarai masalah ning utang terus gak nyaur niku terus epok-epok lali ya ngoten. Lah iki sing repot niki. Ngoten. Dadi niki kedua belah pihak niki sama-sama, nggih, sama-sama jalan. Sing ngutangi ya ngomongi sing apik, ora oleh semena-mena. Sing utang dhewe ya kudu pangerten. Wonten yo niat temenan untuk menyahur. Jadi niki ojo sampai persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki dadi pedot gara-gara utang. Ya niki. Padahal niki hubungan antara sesama manusia niki kudu terbangun dengan baik. Wonten lho nggih, terbangun dengan baik. Nggih, makane kenging napa diperintahno silaturahim. Silaturahim ini kan menyambung kekerabatan lah gampangane. Jadi ojo sampai kekerabatan niku pedot. Wonten. Jadi sing wis nyambung niki diperkuat persaudaraane. Sing pedot ayo disambung, ojo sampai neng-nengan. Ojo sampai gegeran, ojo sampai gak rukun. Wong rukun niku penting Bapak Ibu. Nggih. Jadi rukun niku nyebabno rezekine lancar. Nabi Musa niku Nabi Musa Bapak Ibu. Niku nate salat istisqa lah nyuwun udan tenggene Gusti Allah. Niku kalih Gusti Allah dijawab ngene, Musa, udan niki ora bakal tak turunno. Nek umatmu iku ijek gegeran, nek rukunno dhisik umatmu iku. Ngoten. Jadi ternyata kunci pelancar rezeki niku kerukunan. Ngoten. Dadi nek masyarakate rukun, guyub rukun ya insyaallah rezekine gampang, rezekine lancar. Ngoten. Termasuk nek lingkup kecil niku keluarga nggih ngoten. Di lingkungan keluarga kok rukun, ora gegeran, ora nyelatuan. Nek bojone bolak-balik dicelatu wae ya angel rezekine. Wong dicelatu terus ora tau mulih nang omah. Senengane terus nang warung kopi. Lah apa timbang aku mulih dicelatu. Enak nang warung kopi. Lah rezekine seret to nggih. Mangkane niki hablum minan nas, hubungan sesama manusia niki harus terbangun dengan baik. Lah niki terkait kali Idul Fitri niku nggih ngoten. Kenapa di Idul Fitri niki kok saling berkunjung dari rumah ke rumah, dari tetangga ke tetangga, dari saudara ke saudara. Niki tidak lain tujuannya nggih niki memperkuat hubungan sesama manusia. Ben hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Ojo sampai podo-podo menungso niki bermusuhan, ojo sampai gegeran. Ngoten. Makanya momentum Idul Fitri niku nggih niki membangun hablum minannas. Ngoten. Nek hablum minallah pun mboten usah dibahas. Nggih. Pokoke Ramadan dilakoni, posone, ibadahe begitu Ramadan selesai niku jaminane ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dosa-dosa niki pun disepura kabeh kalih Gusti Allah. Tapi niku dosa sing hubungane kalih Gusti Gusti Allah. Kesalahan-kesalahan sing hubungane kalih Gusti Allah. Anjene nek wis hubungane kalih Gusti Allah niku gampang Bapak Ibu. Allah niku gampangan, ana kesalahan sithik-sithik, ana kekeliruan, ana dosa, pokoke gelem njaluk sepura ya disepura. Sing angel niku karo menungso. Nggih, wong dijaluki sepura ngono ya muni iya tapi jek mecucu wae. Nah niki sing angel. Semoga lek urusan karo wong iku angel. Makanya niki diperintah bagaimana hubungan sesama manusia, termasuk urusan utang piutang niki. Niki ojo sampai ngerusak hubungan sesama manusia. Niki sing paling gampang ngerusak hubungan persaudaraan goro-goro utang. Jadi goro-goro utang ketemu nonton ya piye nonton, sungkan-sungkanan. Nah soalnya di utang niku napa? Lah nek fair kados wau kan penak to nggih, sing utang ya bloko suta apa anane, wonten nek anjene durung wayahe ya ngomong apa anane, sing ngutangi dhewe ya ngomongnya ya penak, nyepuronan ya gampangan. Itu tidak akan merusak hubungan sesama sesama manusia. Lho ngoten. Makane hablum minannas niku nggih penting Bapak Ibu. Nggih. Hebat kaya apa wong niki ibadahe kalih Gusti Allah. Nggih. Tapi nek hubungan dengan sesama manusia itu tidak baik, niki percuma. Nggih. Percuma. Wonten. Makane Kanjeng Nabi niku nate dipun suwuni pirsa kalih salah setunggalipun sahabat. Kanjeng Nabi wonten tiyang niku masyaallah lek dalu ahli tahajud. Nggih. Jenenge tahajud ya anggere bengi. Nggih. Lek enjing ahli salat duka. Senin Kamis ahli puasa. Wonten. Pokoke sing ibadah-ibadah sing hubungane kalih Gusti Allah. Niku apik tiyang niki. Tapi ngapunten, tiyang niki niku nek kalih tanggane mboten apik. Nggih, kalih tanggane neng-nengan, malah kalau dulur niku ora akur, karo dulur malah gegeran. Nalikane Kanjeng Nabi disuwuni pirsa, tiyang kados ngeten niki niki napa benjing-benjing saged mlebet swarga napa Kanjeng Nabi? Jawabane Kanjeng Nabi ora iso. Ngoten. Berarti niki memberikan satu penjelasan. Wong niku apik kaya apa ibadahe? Paribasane lek wiridan ra karu-karuan. Lek sujud sampe bathuke benjut. Lek zikir sampe lambene jedir. Wonten. Tapi nek karo tangga ora apik neng-nengan, ora wawu, ora sapa-sapaan, karo dulur ora akur tambah gegeran. Niku nggih percuma. Lek ibadah kados ngoten niku percuma. Lah mangane kenging napa nek Idul Fitri niki nggih kemudian ada nggih anjang sana dari keluarga ke keluarga, dulur ke dulur niki nggih niki wau. Ben hubungan sesama manusia niki menjadi baik. Nek enek salahe ya disepura, ana klirune ya disepura, termasuk niki wau sing duwe utang-utang niki wau nggih disepura. Disepura niku mboten berarti terus utange lunas ngoten mboten lho nggih. Nah, urut-urutane niki wau. maksudnya durung iso bayar sak niki di sepuro dhisik. Dekne minggu ngarep enek sing dige bayar. Ngoten. Mangke nek wis mentok, wis gak iso bayar temenan, nah baru dibebasno, ngoten dong nggih. Dadi niku hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Lah nek wis ngeten niki, makane terus diarani Idul Fitri, kembali suci. Wonten. Lah kok istilahnya kembali suci to, Pak? Berarti awake dhewe niki asale tau suci, kok bali nggih. Dadi awake dhewe, kula njenengan niku Bapak Ibu, asline ya suci, tidak punya dosa sama sekali. Asline awake dhewe niku niku. Lah kapan awake dhewe niki tau suci, tidak punya dosa sama sekali? Lah biyen pas nalikane dadi bayi. Lah kabeh niki lah asale dadi bayi to nggih. Nggih, kabeh niki asale bayi, ora enek kok moro-moro mak pecungul gedene sakmono ya medeni wong. Nggih. Lah apik-apike wong niku nggih bayi niku kenging napa? Mergo ora duwe dosa sama sekali. Nggih. Lah jenengan tumon ana bayi kok ngelumpuk terus rasan-rasan ngoten tumon napa mboten? Ora enek bayi kok ngelumpuk rasan-rasan nih. Sing biasane ngelumpuk rasan-rasan niku sapa? Nah, ibuke bayi niku. Nantuman ana bayi kok nyelowatuan ngoten. Ora enek bayi kok nyelatuan niku. Dadi asline awake dhewe niku apik Bapak Ibu. Nggih. Gak ana bayi nang petita, petiti kem linti niku mboten nanten nggih niku asale awake dhewe. Lah seiring dengan perkembangan waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umure tambah akeh, tambah akeh, tambah gede, kesucian itu suwe-suwe terkotori. Ya terkotori kali niki wau, ngrasani wong liya, nglarakno wong liya, ganggu wong liya, nyelatu tangga, nyelatu bojone dhewe. Lah niku jenenge mengotori kesucian. Lah itu dibersihkan dengan cara saling memaafkan. Lah nek wis saling memaafkan niku baru kemudian iso resik. Makane terus diarani balik suci, kembali suci. Ya kembali suci niku bahasa Arab Idul Fitri, kembali kembali suci. Nonton. Dadi hablum minallahi beres, hablum minan nas nggih beres. Dadi niki hablum minan nas niku nggih penting. Nggih kudu loro-lorone. Kadang ana wong niku ngomong ngeten, alah sing penting awake dhewe iki apik karo wong wis beres. Ora usah atik salat-salatan, ora usah atik poso-posonan, sing penting karo wong apik. Gak tahu ngelarani, gak tahu ngelakno, gak tahu ngecewakno. Nah, syukur-syukur membantu, syukur-syukur nyumbang, sing penting apik karo wong lak wis. Lho nggih kelintu Bapak Ibu. Nggih, karo wong ya apik, tapi karo Gusti Allah nggih kudu apik. Loro-lorone kudu apik. Nggih. Mangkane didhawuhna teng kene Quran ngduriban alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Dimanapun manusia itu berada akan menjadi hina. Nuribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu. Dimanapun manusia itu akan hina kecuali illa bihablim minallah wa hablim minannas, kecuali dia bisa membangun dengan baik hablum minallah dan hablum minannas. Makane ora oleh gawe semboyan ngoten niku. Ha sing penting awake dhewe apik karo wong ayo beres. Ora nglarani wong, ora ngecewakno wong, ayo wis. Lho mboten kenging ngoten ta bae. Nggih. Sholate ora tahu, posone ora tahu, kajine ora dibudali, padahal ya wis cukup, wis mampu. Jare semboyane sing penting apik karo wong. Nggih. Boten wong Qur'ani illa bi hablim minallah wa hablim minan nas. Hablum minallah nggih jalan, hablum minan nas nggih jalan. Nek salah siji nggih percuma. Mau apik tapi karo menungso ora apik, percuma. Hablum minan nas apik karo wong apik wis gampangan, entengan. Wih, seneng nyumbang, seneng bantu, nyah-nyah, brah-brah, seneng ngaweh. Nah tapi nek karo Gusti Allah ora apik, perintahnya ora dilakoni, ibadah-ibadah rituale ora dilakoni, yo percuma podo wae. Ngoten. Makanya niki kita membangun hubungan sesama manusia niki penting. Bahkan nek sesama manusia niki tidak terbangun dengan baik, ibadahe niku niku entek kabeh, ora iso dipetik hasilnya benjing tengene akhirat. Nabi niku nate maringi jedhean tengene sahabat-sahabat. Atadruna manil muflis. Sahabat-sahabat. Awakmu ngerti ta? Sopo sih wong sing bangkrut niku sapa? Wonten sing jawab, lho tiyang bangkrut niku nggih, tiyang niku Kanjeng Nabi, tiyang sing donyane sarat-arat. Omahe akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, mobile akeh, pom bensine akeh, malah bojone ya akeh. Tapi niku entek kabeh ludes. Nggih niku tiyang sing bangkrut Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi, ya bener wong bangkrut ki ngono iku, tapi sing tak karepno dudu iku. Lah terus sinten Kanjeng Nabi? Wong bangkrut iku wong sing besok nang gone akhirat. Iku duwe ganjarane salat, ganjarane poso, ganjarane zakat, ganjarane haji, ganjarane umroh. Malah lek umroh bolak-balik umroh, kajine ya bolak-balik koja kaji, tapi iku entek kabeh ludes. Ya iku wong sing bangkrut. Lah kok saged ludes? Iya, soale ndekne tau ngelarakno wong liya, tau menyakiti orang lain, ngelek-ngelek wong liya, tapi ora gelem njaluk sepura. Lah pentinge niku teng ngriki, Bapak Ibu. Nggih. Dadi ampun dianggep niku hanya sekedar tradisi. Tradisine niku nek riyaya ya sepura-sepura, nan mboten. Niki bener-bener nggih, njaluk sepura. Ben hubungan sesama manusia niku clear. Ngoten, ben besok-besok ora dadi wong sing bangkrut. Ngoten. Nggih. Dadi ampun dianggep niku hanyalah sebuah tradisi, mboten niki ajarane Kanjeng Nabi. Ngoten, ajarane Kanjeng Nabi ben ora dadi wong sing bangkrut. Ngoten. Mergo nek enek wong kok ngelek-ngelek wong liya, ora gelem njaluk sepura. Niki kaapiane wong sing ngelek-ngelek, kaapiane wong sing nglarani, niku dijupuk dikekno wong sing dilarani. Mangkane nek enek wong kok dirasani, niku kudune malah matur nuwun karo sing ngrasani. Alhamdulillah, terusno yo olehmu ngrasani aku. Malah ganjaranku tambah akeh. Soale ganjarane kono sing ngrasani niku wau dijupuk dikekno wong sing dirasani. Lah sing garahi ku lek krungu dirasani, wah tambah mencak-mencak. Tambah dilewabrak ngoten karo cincing-cincing piye baleni maneh olehmu ngomong. Lah tambah tawuran niki mangke. Makane nenek wong dielek-elek iku dune malah beneran alhamdulillah wes tambah aku oleh tambahan ganjaran. Lah nek sing elek-elek duwe ganjaran, lah nek ora duwe diwalek Bapak Ibu. Nggih. Dosane wong sing dielek-elek, dosane wong sing dirasani, dosane wong sing disakiti, dijupuk, dikekno nang gone wong sing elek-elek, wong sing nyakiti. Ngoten. Makane iki diwanti-wanti kali Kanjeng Nabi aja sampe dadi wong sing bangkrut. Dadi le ibadah yah mono yah mene tiba entek ludes gara-gara nah niku wau. Nggih, hubungan karo padha-padhane menungsa niki ora apik. Ngoten. Lah jane niki Bapak Ibu jane lho nggih. Niki wonten sing maringi pendapat ngenten, wong jaluk sepura niku kudune diduduhno, disebutno. Salahe niku apa ae kudune ngoten. Wah, lah nek nyebutno salahe niku wayahe riyaya ya ya sawi niki daftare akeh. Makane sing apik wong jaluk sepura iki jane ora usah ngenteni riyaya. Wonten. Cuma nek momene riyaya niku mboten patek isin ngoten lho Bapak Ibu nggih. Lah nek salah langsung njaluk sepura kan kadang rada isin. Tapi nek sepura niku insyaallah nek riyaya niku wong-wong tuh atine do lapang kabeh. Jembar atine. Wonten. Mas yo biyen niku lek ngelarani kaya ngoten. Niku biasane nggih. Nek riyaya kuwi iso do jembar atine. Nah, mergo iso weneng terus do sepuronan. Lah kadang niku memanfaatkan momen ngoten niku. Lah untunge niku untunge nggih wonten pendapat nggih sing ngarani njaluk sepura iku ora kudu disebut salahe apa kabeh niki. Cukup njaluk secara global mboten napa-napa. Wah nek niki penak niki. Wonten. Dadi nggih sepurane kabeh cak dosa-dosaku karo sampeyan ya padha-padha beres menan. Nggih. Ana sing kosong-kosong beres ngoten penak. 00 ya cak ya beres ngoten tok winten. Nggih. Dadi niki ben awake dhewe niki ora dadi wong sing bangkrut. Nggih maneman Bapak Ibu. Mulai ibadah ya mono ya mene lah kok tiba entek ludes gara-gara ada hubungan yang tidak baik dengan sesama manusia. Nah termasuk niki wau. Nggih. Dadi aja sampai utang piutang niku nyebabno hubungan sesama manusia niki dadi rusak. Nonton. Terus dadi neng-nengan, terus dadi ora wawu. Lah akhire niki dadi qat'ur rahim, memutus hubungan kekerabatan. Nggih. Oh bahaya Bapak Ibu. Kanjeng Nabi niku tegas. Wong-wong sing medhot hubungan persaudaraan. Nggih. Niku la yadkhulul jannata qati'un. Ora bakal mlebu swarga wong sing medhot hubungan kekerabatan. Nggih, medhot nggih niki wae lho nggih. Dadi sing biasane niku cangkruan bareng, biasane ya guyon bareng, biasane ya runtang-runtung ngopi wong loro, terus mari ngono neng-nengan, gak sapa-sapaan, nek ketemu ya pencap-pencep, nek ketemu pecuca-pecucu, niki berarti ada hubungan yang tidak baik. Kau ngoten. Jane nggih ngoten niku ngapunten jenenge wong dilarani jenenge wong napa nggih atine niku dilarani niku nggih mangkel niku manusiawi. Wonten manusiawi wong jenenge wong. Nggih. Mangkane kalih Kanjeng Nabi niku nek kepengin mangkel mangkelo tapi telung dina ae. Mangkane dibatesi telung dina. Ngeneng telung dina oleh Bapak Ibu. Nggih, kok kelewat telung dina wah bahaya niki. Dadi upami jenengan kok mau mangkel karo tanggane neng-nengan rapopo tapi telung dino ae mari ngono terus wawu maneh ngoten wawu rong dino mari ngono terus neng-nengan maneh gak apa-apa dadi disiasati ngoten pokoke aja sampe kelewat telung dino. Lah iki neng-nengan sampe rong tahun sampe telung tahun wo ya bahaya niki. Nggih, dadi wong jane jenenge menungso nek pengin neng-nengan ya wis neng-nengano tapi aja suwe-suwe. Telung dina ae mari ngono wawu maneh, mari ngono rukun maneh. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan untuk segera memperluas jaringan armada bus Transjatim hingga menembus koridor Mojokerto-Jombang. Langkah ini dinilai mendesak guna menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat umum, ribuan santri, hingga peziarah wisata religi. Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat mengungkapkan bahwa usulan perluasan rute ini telah disampaikan secara resmi kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur. Menurutnya, Jombang memegang peranan strategis sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Lingkar Surabaya dengan tingkat mobilitas warga yang sangat tinggi. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menjalin kerjasama dengan PT Kawasan Peloso melalui penandatanganan kesepakatan bersama atau KSB tentang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung program pembangunan di Kabupaten Jombang di Utara Berantas. Dokumen kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Jombang Warsubi SIMSI bersama Direktur Utama PT Kawasan Peloso Wihardi Hosen. Kesepakatan ini berlaku selama 5 tahun ke depan dan berfokus pada 5 pilar, diantaranya adalah optimalisasi sumber daya daerah, penguatan ekonomi lokal, peningkatan investasi dan penyerapan lapangan kerja, serta dorongan terhadap pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan Jombang yang lebih maju. Langkah ini menjadi penanda penting bagi keberlanjutan proyek kawasan industri Peloso yang telah berproses sejak tahun 2012. Lahan seluas 350 hektar di Peloso kini siap memasuki babak baru pembangunan setelah melewati masa persiapan selama 14 tahun. Direktur PT Kawasan Peloso, Wihardi Hosen, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan dari jajaran Pemkab Jombang. Sementara Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memangkas hambatan birokrasi, serta membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh investor.
1: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Nak, papa kerja dulu ya.
2: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
3: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku,
0: ampun, rindu-rindu sama anak peratura.
2: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
3: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: polisi, masyarakat. Tidak hanya itu, Kepala Negara meminta seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus menjadi teladan dalam setiap pelaksanaan tugas. Prabowo menegaskan bahwa pangkat dan kehormatan yang diberikan oleh negara turut membawa tanggung jawab yang besar. TNI dan Polri harus siap menjalankan tugas dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lain.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam. Setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Lintas Informasi. Mitra, Rabu 7 Oktober 2026, Bupati Jombang bersama Gus Wakil Bupati Jombang menghadiri acara panen raya tembakau di Utara Berantas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni MM menyampaikan bahwa hingga akhir September 2026, luasan lahan tembakau di Jombang telah mencapai 6.508,7 hektar. Sentra utama berada di kawasan utara Sungai Berantas, meliputi dari yang terluas di Kecamatan Kabu, Ploso, Pelandaan, di Susul Kudu dan Ngusian. Produktivitas daun tembakau basah mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Jika dikalkulasikan dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram saja, potensi ekonomi yang berputar nyaris menyentuh setengah triliun rupiah. Ada sekitar 15.000 petani yang roda perekonomiannya digerakkan oleh komoditas tersebut. Ini yang disampaikan oleh Roni. Roni juga menyampaikan bahwa prestasi Jombang yang kini sukses mengembangkan benih varietas tembakau lokal bersertifikat. Kualitas benih ini bahkan telah menjadi rujukan studi bagi daerah lain seperti Gresik dan Blitar. Pada kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi Esa MSI secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa 4 unit hand tractor rotari, 19 unit mesin rajang, dan total 350 ribu kilogram pupuk NPK khusus tembakau, dan 3 unit kendaraan angkut roda 3. Penerima bantuan tersebut diantaranya adalah beberapa gapoktan dan juga poktan yang ada di area utara Berantas. Bupati Warsubi juga menegaskan bahwa peningkatan produksi wajib diimbangi dengan penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan strategis. Tembakau Jombang yang memiliki karakter dan cita rasa khas harus dikelola dari sisi agribisnis hingga agroindustri.
2: Radio Suara Jombang
0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menekankan sejumlah hal saat memberikan taklimat kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah hal tersebut adalah pentingnya menjaga kekompakan, integritas, serta kesiapsiagaan TNI dan Polri. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangannya mengatakan Presiden Prabowo turut mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai landasan dalam menjalankan setiap tugas. Menurut Prabowo, TNI merupakan tentara rakyat, sementara Polri adalah polisi masyarakat. Tidak hanya itu, Kepala Negara meminta seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus menjadi teladan dalam setiap pelaksanaan tugas. Prabowo menegaskan bahwa pangkat dan kehormatan yang diberikan oleh negara turut membawa tanggung jawab yang besar. TNI dan Polri harus siap menjalankan tugas dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lain. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan, Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya. Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang resmi menjalin kerjasama dengan PT Kawasan Ploso melalui penandatanganan kesepakatan bersama atau KSB tentang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung program pembangunan di Kabupaten Jombang di Utara Berantas. Dokumen kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Jombang Warsubi SHMSI bersama Direktur Utama PT Kawasan Ploso Wihardi Hosen. Kesepakatan ini berlaku selama 5 tahun ke depan dan berfokus pada 5 pilar, diantaranya adalah optimalisasi sumber daya daerah, penguatan ekonomi lokal, peningkatan investasi dan penyerapan lapangan kerja, serta dorongan terhadap pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan Jombang yang lebih maju. Langkah ini menjadi penanda penting bagi keberlanjutan proyek kawasan industri Ploso yang telah berproses sejak tahun 2012. Lahan seluas 350 hektar di Ploso kini siap memasuki babak baru pembangunan setelah melewati masa persiapan selama 14 tahun. Direktur PT Kawasan Ploso, Wihardi Hosen, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan dari jajaran Pemkab Jombang. Sementara Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memangkas hambatan birokrasi, serta membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh investor.
1: Radio Suara Jombang.
0: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.
2: Goyang lagi, monggo.

Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya. Lintas informasi. Mitra Denny Indrayana berencana menemui para ketua umum partai politik. Denny Indrayana merupakan pemohon perkara syarat pencalonan wakil presiden Gibran Raka Buming pada pemilu 2024. Pertemuan itu, kata Denny, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang dia ajukan tersebut. Pasalnya, kata Denny, MK telah memberikan rambu bahwa yang berhak menangani keabsahan syarat pencalonan Gibran dengan fakta tidak ada bukti kuat ijazah setara SMA adalah lembaga lain. Denny menafsirkan lembaga lain yang dimaksud adalah DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengusulkan pemakzulan. Selain rencana menyambangi para ketua umum partai politik, Denny mengatakan akan mengadukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Denny mengatakan kelalaian tersebut bisa terlihat dari tidak adanya proses verifikasi dan hanya mendasarkan pada surat keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkaitan dengan penyetaraan ijazah Gibran. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang.

0: Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Lintas Informasi. Mitra Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Jombang kembali memanggil Direktur PT Anisa Ahmada Travelindo. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait keberangkatan sejumlah jemaah yang hingga kini belum terrealisasi. Kepala Kantor Kemenhaj Jombang Ilham Rohi mengatakan, sebelumnya pihak Travel telah diundang untuk memberikan klarifikasi, namun undangan yang disampaikan melalui WhatsApp tersebut belum mendapatkan respon. Kemenhaj Jombang, kata Ilham, akan tetap menjalankan tahapan pemanggilan sesuai kewenangan yang dia miliki. Jika pemanggilan dilakukan hingga 3 kali dan pihak Travel tetap tidak hadir, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Berita acara tersebut selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada kantor wilayah Kemenhaj Jawa Timur. Ilham juga menegaskan, pemblokiran sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus PT Anisa Ahmada Travelindo bukan merupakan kebijakan Kemenhaj Jombang. Kewenangan pemblokiran berada di tingkat pusat.
2: Radio Suara Jombang.
0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: terima kasih bosku. Matur suwun, terima kasih, matur nuwun.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya Bersama Berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Lintas Informasi. Mitra Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti membuka peluang kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang diterapkan pada tahun 2027. Demikian diucapkan Mendikdasmen menanggapi adanya usulan penghapusan kebijakan tersebut, dan hal itu ia ungkapkan pada acara Konvensi Pendidikan Indonesia ke-12 tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha pada Jumat 2 Oktober 2026. Meski demikian, penghapusan dan penerapan kebijakan ini, kata Mukti, tetap harus melalui kajian akademik bersama para ahli terkait. Mukti juga menilai kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas penting agar anak-anak memiliki semangat belajar dan mau serta siap berkompetisi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan, Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya. Lintas informasi. Mitra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan untuk segera memperluas jaringan armada bus Trans Jatim hingga menembus koridor Mojokerto Jombang. Langkah ini dinilai mendesak guna menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat umum, ribuan santri, hingga peziarah wisata religi. Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat mengungkapkan bahwa usulan perluasan rute ini telah disampaikan secara resmi kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur. Menurutnya, Jombang memegang peranan strategis sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Lingkar Surabaya dengan tingkat mobilitas warga yang sangat tinggi.
1: Radio Suara Jombang.
0: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Kesejahteraan Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtual Rabu 7 Oktober 2026. Pesangon yang didapatkan akan dihitung berdasarkan lamanya masa kerja. Pekerja outsourcing seharusnya bisa mendapatkan pesangon 4 bulan upah karena undang-undang tersebut mengatur kontrak kerjanya maksimal 4 tahun. Di sisi lain, kini pekerja alih daya juga dibatasi hanya untuk 4 jenis pekerjaan, yakni karyawan catering, security, cleaning service, dan driver. Oleh karena itu, Said Iqbal menilai Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan ini jauh lebih baik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa

0: Segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Lintas Informasi. Mitra Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhads Kabupaten Jombang kembali memanggil Direktur PT Anisa Ahmada Travelindo. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait keberangkatan sejumlah jemaah yang hingga kini belum terrealisasi. Kepala Kantor Kemenhads Jombang Ilham Rohi mengatakan, sebelumnya pihak Travel telah diundang untuk memberikan klarifikasi, namun undangan yang disampaikan melalui WhatsApp tersebut belum mendapatkan respon. Kemenhads Jombang, kata Ilham, akan tetap menjalankan tahapan pemanggilan sesuai kewenangan yang dia miliki. Jika pemanggilan dilakukan hingga 3 kali dan pihak Travel tetap tidak hadir, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Berita acara tersebut selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada kantor wilayah Kemenhads Jawa Timur. Ilham juga menegaskan, pemblokiran sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus PT Anisa Ahmada Travelindo bukan merupakan kebijakan Kemenhads Jombang. Kewenangan pemblokiran berada di tingkat pusat.
1: Radio Suara Jombang.

0: menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti membuka peluang kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang diterapkan pada tahun 2027. Demikian diucapkan Mendikdasmen menanggapi adanya usulan penghapusan kebijakan tersebut. Dan hal itu ia ungkapkan pada acara Konvensi Pendidikan Indonesia ke-12 tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha pada Jumat 2 Oktober 2026. Meski demikian, penghapusan dan penerapan kebijakan ini, kata Mukti, tetap harus melalui kajian akademik bersama para ahli terkait. Mukti juga menilai kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas penting agar anak-anak memiliki semangat belajar dan mau serta siap berkompetisi.
1: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya. Lintas informasi. Mitra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan untuk segera memperluas jaringan armada bus Trans Jatim hingga menembus koridor Mojokerto Jombang. Langkah ini dinilai mendesak guna menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat umum, ribuan santri, hingga peziarah wisata religi. Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat mengungkapkan bahwa usulan perluasan rute ini telah disampaikan secara resmi kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur. Menurutnya, Jombang memegang peranan strategis sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Lingkar Surabaya dengan tingkat mobilitas warga yang sangat tinggi.
1: Radio Suara Jombang.

Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di alun-alun Jombang dan finish di pintu masuk sentra kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya. Lintas informasi. Mitra Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan kini mengatur pekerja outsourcing atau alih daya wajib mendapat pesangon apabila terkena PHK. Ini disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtual Rabu 7 Oktober 2026. Pesangon yang didapatkan akan dihitung berdasarkan lamanya masa kerja. Pekerja outsourcing seharusnya bisa mendapatkan pesangon 4 bulan upah karena undang-undang tersebut mengatur kontrak kerjanya maksimal 4 tahun. Di sisi lain, kini pekerja alih daya juga dibatasi hanya untuk 4 jenis pekerjaan, yakni karyawan catering, security, cleaning service, dan driver. Oleh karena itu, Said Iqbal menilai Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan ini jauh lebih baik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat di

0: secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawatdaruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Angkur Lombok. Balik nang Lajuli.
1: Mlaku-mlaku waya sore.

balik balik nang ngarep mana itu. Nah iya dasar awak pancen iya cek apa sih iya kota pandir.

gak nyandak-nyandak lagi tiba. Wong sing duwe data kok tolong-tolong. Ake wong metu kabeh yang gawa pentung. Aku wedi atiku bingung kecegur egot keglondong-glondong.

0: aku keling. Nek aku ning negara kene iki duwe jabatan. Kok malah baleni barang lawas iki? Tapi kenang-kenangan iki kudu dibaleni. Suatu saat, wah. Suatu samit. Moro Tuhan safari. Suatu saat awak iki ya kudu ngiling-iling barang sing wis. Aku iki duwe bojo cek ayu ni. Kemanten anyar oleh rongulan. Duwe buruh arek teko pagi saji. Endro iki tanda aneh. Wong dadi bujange pati kok telung dina rupane abane nduk batu sing gumbul paikun. Endro
1: Gusti ingkang minulya.
0: Aku ki patih bener yang diundang Gusti.
1: Inggih parih.
0: Gusti patih parih.
1: Gusti patih
0: kuping apa slebor?
1: Elih Gusti.
0: Ya apa kabar Wak Sureng?
1: Kula bingung Gusti.
0: Apa bingung? Nek kene iki nek kurang mangan mangano.
1: Nggih.
0: Cukup ning kotakan.
1: Asal nriman Gusti.
0: Wis keduman iki.
1: Sampun
0: potong meni.
1: Kula biasane niku lek basa Gusti metu kaitan niku gending jula-juli.
0: Mm-hmm.
1: Niki dirobah pangkur lamba ya.
0: Dudu pangkur lamba le.
1: Napa?
0: Kok iso lomba iki dibasan kok lamba. Wong awakmu ya sering tandaan nek ngerti lek pangkur lomba.
1: Niku lek dibasaken lomba jadi lamba.
0: Oh, lek basa Inggris e rangkep.
1: Kula ngeling Gusti.
0: Eling apa le?
1: Eling jamane kula seneng taipan biyen.
0: Nek dinoyo goyangan.
1: Nggih.
0: Kabar ya bare.
1: Trai.
0: Nggih. Ah, rupamu kanyen ya ngono. Wis aku kuatir, mangane tak cakup tak dalane kepatian iki aja sampe ke mbaleni sing kaya ngono.
1: Nggih. Kula sakmpunen ten kepatian iki mencakup pendamelan macem-macem Gusti.
0: Kaya to,
1: kaya to nyapu-nyapu,
0: kaya to.
1: Pertamanan
0: kaya to.
1: Nyusoni kerek.
0: Orang ngerti lah kowe iki herder. Wong kok nyisoni oh anu, ngrumat iki.
1: Ngrumat.
0: Iki dolan wae.
1: Nggih.
0: Kere iki mare pekoro.
1: Ya padhe klodo diposeneni kali Mustofa.
0: Wis gampang tak runding Mustofa.
1: Ya.
0: Iki ngene kabare wis nyebake para panganan-panganan.
1: Sampun, panganan sudah sampun telas, Gus.
0: Loh. Lah aku lak ora uman iki. Ora telas ora uman.
1: Kangge ingkang wonten wingking sampun telas ingkang kangge panjenenganipun patih
0: wah kangge sampun siap kan kakean ingkang dipun ingkang wis disiapno
1: lha
0: Gusti Putri Patih
1: oh Gusti Putri Patih menika tesih atus
0: lho atus oh
1: kula wong nginceng piye nginceng
0: rene le
1: aduh
0: Patih kok pencilaan wong Gusti Pate wedok kok.
1: Maksudku lo kesane mboten bedo.
0: Aku dhewe gak kok berngijeng.
1: Gusti Putri. Putri Gusti.
0: Aja diwalak-walik.
2: Menika.
0: Ngono wingi
1: pun timbali kalih Gusti Patih.
0: Wingi di jare gak patek iso saiki ngomongnya akeh.
2: Tak dengaren
1: awak.
0: Menit-menit.
1: Kok meniki terus pundi Gusti Putri?
0: Menika.
1: Menika.
2: Dengaren kok prei.
1: Nggih.
2: Biasa caipongan.
1: Nggih.
2: Nono.
0: Nono nono. Nono. Nono nono. Pemborong kupang jaya.
1: Dipun kangen leren kali safari.
0: Gak, tapi wong kesenengane wong iki dhewe-dhewe. Pokoke ngerti kewajiban.
1: Nggih.
0: Diajeng.
2: Wonten menapa, Kang Mas?
0: Piye oleh menoto kasur?
2: Sampun dalem tisik, Kang Mas.
1: Lawi, Gusti,
0: apa sih?
1: Ditakokaken kok moro kasur, Gusti. Lho panjenengan badhe mepe.
0: Ini itu tuh kasur antuku kasur anyar.
2: Ora, Ndro.
0: Sampai kasur lanang.
2: Kasur iki anyar.
1: Nggih, Gusti.
2: Tapi wingi ku kepancal. Terus suwe.
1: Nggih,
0: kucing. Pancal kucing.
1: Nggih, Gusti.
0: Kene dandanan, Ndro. Kok dadi tukang gender. Ya. Iki aku kok nyimpen ora enak.
2: Teman-teman apa tuh Kang Mas?
0: Apa tuh rekaman ini digagal lagi? Nah Indra ini jadi buruh yang orang tahu ngekei pandangan, pendapat. Wis budal-budal tuh ae.
1: Kula sampun paring dawuh dateng panjenengan Gusti.
0: Oh keliru. Ojo paring, ngaturi.
1: Ngaturi.
0: Wis sekolah.
1: Periksa, bila lepat Anggen kula matur kula nyuwun sih agunge pangapunten.
0: Awakmu kaya kidungan kremo. Pringas-pringis ndodono tumu sak genteng-genteng.
2: Iku Pari Andre.
1: Ha nggih.
0: Sopo kae?
3: Lho.
1: Gembrotok kados. Kali berantas
0: kok gak gembrotok. Melaku biasa.
3: Nyuwun sewu, Gusti.
0: Wah, tu menggung.
3: Nggih.
0: Ono pari gawe apa kok nganti nang kepatian?
3: Lah, menika, ingkang menika sinten?
0: Oh, Bro.
2: Dokter menika.
3: Bro tadi.
0: Bro. Bro, bro lek sing gak bayar nduk kene.
3: Oh, berang.
0: Nggih. Bro, pembantu.
3: Pembantu.
0: Kenalke iki.
1: Nggih. Sinten? Kula pembantu.
3: Panjenengan sinten?
1: Indra Winolokibo.
3: Indra
1: Winolokibo.
3: Nggih. Kula Sapari.
0: Digolek jo. Awakmu digolek jo kertok. Eling ya.
3: Gunaroso.
1: Maksudnya apa?
3: Sapari temenggung guna rosok.
1: Guna rosok ini maksudnya apa?
3: Guna ini digunakan. Rosok ini enak. Jadi ini digunakan ya enak.
2: Biasanya omong-omong lah ya ngono Tandra.
1: Enggak Gusti.
2: Penak.
0: Ini kok miak-miak poro barisan yang kerawitan ini apa?
3: Kalau ini dipunutus kali Gusti Ratu Mung Seketi.
0: Terus?
3: Gak boleh tindak ngeriki ngaturi panjenengan.
0: Terus?
3: Sekalian dipun aturi tindak datang keraton.
1: Wah, berarti gatos. Kenduran berarti Gusti.
3: Mboten kenduran.
1: Napa temenggung
3: bancak.
0: Wah, iku
3: duka kula mboten semrepet Gusti.
0: Dadi semrepet iki aku.
3: Oh, mboten semrepet.
0: Dadi aku ditimbali nang keraton. Dina iki dikon sowan nang keraton.
3: Nggih sak meninga.
0: Loh,
3: sak menika.
0: Wis, temenggung kok pating pecotot.
3: Sak menika.
0: Ini, Dro.
1: Nggih, Gusti.
0: Awakmu melu peneng omah.
1: Nun.
0: Halo nang omah.
1: Nun derek mawon.
0: Nang ngono
1: kula njagi keselamatan panjenengan.
3: Nggih.
1: Mangke menapa panjenengan badhe dibut udo pari peso. Lho kula badhe mendel
0: kok udo.
1: Napa?
2: Ya ora udo wong celanoan.
0: Udo wong iki celanoan kok. Rudo.
1: Oh nggih.
2: Wah. Udo pari peso.
1: Ora ora ujaran.
0: Wah ora tau gabungan karo Pak Sis kowe. Nggih. Aku dhewe ngono kok. Wis diajeng.
2: Kados pundi ta, Mas?
0: Nang dalmae, ya.
3: Lah menika nek napa-napa perlu nyarter mawon.
0: Lah kowe nggo apa?
3: Ngojek niku.
0: Temenggung kok ngojek iki.
1: Nah, nek ngojek monggo ditumpaki tiyang tiga kados dateng Petung Rata, Gusti.
2: Dalam ngojek ditumpaki wong telu. Lah aku tiba ndi?
0: Aja melu.
1: Lampune.
0: Lampu.
3: Gusti wonten ngajeng Endro wonten tengah-tengah.
1: Nah,
3: panjenengan wonten wingipun Endro.
2: Lajeng
3: kula nyedot njuk.
1: Wah, Gusti temenggung itu keren tuh.
3: Goncengan sekawan atau apa-apa ya?
1: Gusti putih disetut, tadinya ya apa nih?
0: Eh, Ndra, kalau temenggung kok bodoh aja. Terus ini Ndra, jauh ling-ling barang sing wis kependem. Pekara ngompre wong telu biyen. Iku urusan sih
1: sejarah
0: jeblok ya. Terus ya jeng karya ning kepatian, aku tak tindak nang keraton.
2: Iya,
0: temenggung, Ndra, ayo melu. Wis karya sulamet.
1: Iya.

0: Nggih, Gusti.
1: Temenggong Kunadi.
0: Nggih.
1: Aku urung wungu isih lorek. Anu, isih turu. Kok kowe wis tekan ning kraton apa kowe iki bakti karo aku tenan?
0: Mboten ngaten tok, Gusti.
1: Iya, iya, iya.
0: Nggih kale bakti. Bakti dateng Gusti.
1: Iya to.
0: Nggih ngawula dateng Gusti.
1: Sebalike aku mentolo karo kowe.
0: Lah kok api temen.
1: Maksudnya aku kudu ngrupeni nang keluarga. Ya,
0: kula sampean dadosaken napa Gusti?
1: Lho, kowe kan ya temenggung uga.
0: Padha wayang air.
1: Ya kabeh wayang kabeh ah, ya.
0: Kowe kok dadene manuk.
1: Manuk bakare gak sedeng ngono kok sedeng. Aja akeh sing mrebuk. Rene aku ki ratuse bujangan, ya toh? Ora duwe bojo, ora apa-apa. Neng kurang duwe jodoh.
0: Kok kaset Gusti?
1: Iya tak kaset meh.
0: Gusti menika umuripun pinten?
1: Aku 58. Dadi rabi 6 tahun mungkin aku wis rematik.
0: Mbon kuwates.
1: Iya iya iya.
0: Wonten kula. Kula nika sampun juluk Temenggung.
1: Oh,
0: Temenggung Kunadi Mandra Gunung.
1: Oh. Tunggale Mandra Kedurus.
0: Oh, mboten.
1: Iya, iya.
0: Mandra Trika.
1: Lah aku ratu yo an.
0: Oh, suarane serak.
1: Oh. Ratu ra tau leren aku. Bengi ngelutus aku.
0: Serak-serak basah.
1: Iya, iya, iya, iya. Eh, iki aku ngutus Temenggung sing siji jenenge sing Saripah anu Sapari, tak untus tak kono Kepatian. Roh Kepatian.
0: Dereng, Gusti.
1: Sandungi Pulo.
0: Nuwun, Gusti.
1: Sapa iki?
0: Kula.
2: Patene tasih teng Jabi.
1: Jabi ku apa?
2: Jawi.
1: Oh, njopo.
2: Sowan-sowan Gusti.
1: Iya, iya.
2: Ngaturaken sungkem pangabekti konjuk sandaping bebodo.
1: Ora lewat pujo pangestu tak tampani. Pujo pangestu ku ya tampan ana. Dadi pimpongan jenenge.
2: Nggih, kula tampi tangan kula kali, kula petak wonten jojo. Dateng ritmo garu terus.
1: Ya, ya, ya.
2: Kalau ketahuan jajan itu dah bunyi lah.
1: Jodoh itu jodoh.
2: Dan ini soalan kalau teng keraton kok malah ditabuhi tung tak teng.
1: Yo pancennya wis kombinasi.
2: Iya.
1: Awet yogone kiri kabeh ku tenar.
0: Kompak.
1: Kompak kabeh. Kabeh utang wong.
2: Ngapa? Nila, batur pun nila. Pulau kalian batur gulon.
1: Oh, karo sopo.
2: Wong Endro.
1: Aku rocaike. Endri lo. Endri.
2: Gusti.
1: Eh,
2: Gusti. Gusti.
1: Oh tak kodok entar dadano. Kowe ra ngajani karo aku sapa kuwi, Pate?
2: Niki pembantu.
1: Oh, bro.
2: Pembantu Gusti. Abdi.
1: Asmane sapa le?
2: Kula Endro Bina Kiba.
1: Waduh bocah ganteng kuning. Oh, bolote. Gak tahu adus.
2: Bolot.
1: Iya, iya, iya.
2: Kula ngaturaken sungkem pangableket iki.
1: Iya.
2: Bekti. Nggih. Bleket iki.
1: Bekti. Teka-teki entah disi'i
2: sampai disi'i
1: ngomong
2: menawi wicanten diatur umien
1: bes
2: ngaturakan sembah
1: panah peti
2: diblekis lagi usahatin iku makulong
1: iya
2: iya ngomong saking ringking Gusti
1: Endro saiki lumeng sero tekaning ini Patih saiki dar-daro iku mang iku Temenggung Kunadi
2: sakit kalau tumbas
1: loh iki sering bon-bonan remot
0: pun sanjangaken Gusti.
1: Tapi gak duwe pakaian pun.
2: Wonten wigatos napa ngantos nimbali ingkang Patih.
1: Saperlu ning kraton kene ora liwat aku bakal njaluk tulung karo sliramu teh.
0: Kadhing ngeraken ulem-ulem.
1: Oh. Aku wis winginane. Iki karek 20 sapari sing durung.
2: Tapi krungu kabar, ulem-uleme 150 sing teko mek loro.
1: Duwe gawe tekor 6000. Ojo peringisan.
2: Kulo siap mengsedoyo. Riamun pun siap.
1: Iya, iya, iya. Yo, pandung aku eri ya tanpa nono. Muka-muka kue kanti wilujung. Selamat.
2: Terus wonten migatos nopo?
1: Patih. Aku lek dulu kaulo cilik ning kraton kene kabeh. Soro uripe.
2: Ingin menopo?
1: Sebab becak kabeh.
2: Oh, lalu aku pendamelan.
1: Iya, iya.
2: Mboten nopo-nopo.
1: Orang bob, orang bob, orang popo. Cuma penyakitnya tambah suwe tambah akeh. Esok loro sore mati, sore loro pagi hari juga meninggal.
2: Oh, meniko keterak keblek.
1: keterak begeblok
2: keblok aja wonten daun napa
1: aku oleh wangsit mambeng iku
2: nggih
1: malah rong piring
2: niku pangsit
1: oh iya wangsit
2: nggih
1: aku bisa nulung kawula cilik kabeh ning kudune kowe kudu nulung karo aku
2: nggih
1: golek jamu tengahing alas utawa ning guwa sing maksude nang gunung Sremet Cremet apa
3: nggih Sremet
1: eh Sremet gunung Sremet gaelek oh jenenge celeng sing sisik emas.
3: Senes celeng.
1: Oh, nyambek, tarane nyambek.
2: Sanes. Apa? Semut sisik emas. Trenggiling.
1: Oh, trenggiling sisik emas, Le.
2: Sampeyan kok menjo-menjo.
1: Ya, trenggiling sisik emas.
2: Oh, ngaten.
1: Yo, yo. Lek pancene iku kinabulan kowe bakal oleh pahala, yo. Soko sing gawe kowe.
2: Majeng munggah pangkat.
1: Munggah pangkat, kowe lak patih.
2: Nggih.
1: Tak dadekno iso patih. Patek.
2: Lah kok malah mlorot.
1: Yo dadi apa kena
2: urusan pangkat niko kula
1: manggaaken. Perjuanganmu dhisik.
2: Kewajiban kula badhe kula ayahi. Menawi kula wangsul mboten beto trenggiling sisik emas dos pundi?
1: Oh, lek perlu tak perjayani kowe. Aja bali-bali nang kraton lek ora nggawa sisik trenggiling emas.
2: Pungaten. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun.
1: Tak idoni, anu tak ideni ya. Tak ide ni.
2: Ratu ni, dah ratu ni kurang ajar. Tapi di, anu malah ambil di doni.
3: Ini di tonyo ratu ni.
1: Oh, orang-orang.
2: Tak ide ni. Kamu melu aku apa neng keraton gini?
3: Kulo tetap dari bebedak, bebedaknya ke Trenggiling.
1: Sisik mas,
2: sisik mas.
1: Singgah.
2: Kamu menggong?
3: Menggi.
2: Kakang tu mungsa pari.
3: Monggo.
2: Gusti ratu.
1: Iya iya.
2: Kulo nyun pamit.
1: Sumingkiro tak dongak ne koyo banyu mili.
2: Pengistu panjenengan kang kulo suwun.
1: Mek situ.
2: Mu.
1: Pengistu mek situ.
2: Nah, kang kulo suwun. Mugi mugi. Kula ingkang kasil ingkang dados ingkang tugas.
1: Walah, kuwate kowe ingkang to. Heh,
4: Temenggung.
3: Heeh. Apa ditemenggung?
1: Iya.
3: Menen apa?
1: Temenggung.
3: Dalem.
1: Rene aku iki, yo wis kaya ngene pikir aku ora karo-karan.
3: Nggih. Terus
1: aku tak ngelipur atiku ning taman.
4: Yo, Temenggung. Kula derek aku. Nggih, nggih.
1: Lho, Joko nggo apa? Nggo apa?
2: Obor, Gusti.
3: Lah kula niki jagen wonten pundi?
1: Jagen. Kelek ngomong ning nggone kraton iki Joko.
2: Oh.
1: Kalau paribasan mlebu kraton iki ora lalah teko aku. Balekke wae kudu ngerti tanda asmane utawa tapak astane Gusti Ratu Slamet Haryo Jaya Kusuma mangun.
2: Bae mak ngono mangune.
1: Mangune bapak iso brek mangune.
2: Mangun
1: nggih. Ya
2: makun mawon.
1: Makun ya nggih. Ya.
3: Piye kowe serungu ya?
4: Wis.
3: Lawak dhewe iki selaku Blendung. Temenggung iki kudu ngugemi perintah Gusti.
1: Aku tak sare.
3: Inggih. Bar
1: sare aku wungu.
3: Inggih.
1: Tak wungu aku dahar.
3: Sikatan pun lali sikat.
1: Senajan ora sikatan nang kemungku gelo.
4: Sapari.
3: Inggih, monggo.
4: Sampun kuatos.
1: Yo jaga yo,
3: Gung. Kowe jaga kulon aku tak jaga wetan ya.
4: Ora dadi situ ya, Pak.
3: Lho, ora ngono iki tugas awak dhewe. Bayaran iki nek kowe iki nyambut gawe ne sukses. Tunjain.
4: Wong jaga kudu buta melek.
3: Lah,
4: kok durung iso mbangun gula kopi?
3: Lho kok sembang gula kopi wong teng gone kraton kene gula kopi sembarang wis cemepak.
4: Oh, cemepak.
3: Neng iso tuku.
4: Kok atek meneh.
3: Ya ora ana pirang-pirang dina iki sepi.
4: Sementara iki gendhi kon sing turu aku semelek.
3: Oh, ngono ta. Terus
4: kon sing turu.
3: Ya ngono ya kena.
1: Ya.
3: Dadi salah situ sing kejeh.
4: Aku malah terus.
3: Wah, kowe kok melek.
4: Iya, iya, iya, iya.
3: Aku sing ya
2: mari aku bali ngono.
3: Ya aku turu dhisik aku sing jaga.
2: Sak temene sing ngendu sapa
3: iki? Ya yen iso yang ngemblek kabeh to.
4: Oh,
3: iya, iya.
4: Iya, iya.
3: Ayo, ayo,
4: ayo.
3: Jaga ning ngarep ta.
4: Iya.
3: Ayo.
4: Heeh.

0: Wiro.
1: Nggih, Gusti.
0: Bot-bote ngabdi karo negara.
1: Nggih.
0: Wong nisor yen diutus wong dhuwur iki kudu sandika dawet.
1: Lho, klentu. Sandika angsle. Patuh niku lho, Gusti.
0: Jauh.
1: Lah nggih patuh.
0: Iki wis munggah gunung mudun gunung.
1: Enten gunung pitu niki wau sing diliwati.
0: Cuma aku gunung abang gak tau tepak.
1: Sing abot kula munggah gunung kuning wau.
0: Kon eling-eling nok sukun bali. Iki ngene awakmu aja bali-bali yen ora entuk trenggiling sing wulune emas.
1: Wau enten
0: wau enten trenggiling. Meneh mlebu esuk.
1: Wau enten trenggiling tapi mboten ulu emas.
0: Wulu apa?
1: Wulu pete.
0: Iku jenenge Trenggiling wis dipecel iki. Kok panganane iki mang gendinge apa to?
1: Niki wae gending pesisiran Surabaya.
0: Eling-eling aku sik dadi Joko Sambang.
1: Kula nate gending niku singen nalika dadi Joko Tole.
0: Iki lak Joko-jokoan. Tapi mben iki gawe Joko Taruk.
1: Gusti, kula ningali panjenengan saken Gusti.
0: Lesu
1: napa mboten udang di balik batu?
0: Wah, aku ya krungu. Ucapan ngono kuwi tau krungu. Udang di balik batu.
1: Maksudnya nopo?
0: Ya takon karo Pak Guru. Ono maksud sing ora genah. Tapi wong ratu iki oleh dawuh oleh wangsit. Ratu iku mesti temen.
1: Tapi lek ningali wangsit rong piring koyo mamang lho. Wangsit kok rong piring.
0: Iku mau sing tepak meleset. Ratu ini gak genah kadang-kadang bener kadang-kadang menclek. Wis ngene ayo padha dilakoni sebab wong yang diutus ya iku lho. Wah.
1: Rasane niki getok kula kaya gulu.
0: Iki sapa numpak sepeda motor?
2: Oh Allah, anakku.
0: Kok kaya cempe kecepet.
2: Jane aku ngerti nak. Aku jane ngono eyangmu sendiri.
1: Niki tengah alas kok enten swara bahasa Indonesia.
0: Biyen iku kuliah iki.
2: Pon lak kartolo karo Endro.
0: Inggih Mbak kok sumerep Mbak.
2: Lah lho mang lak wis kok kandhani.
1: Cocok wau lak pun sepelan.
0: Wah, wong iki gak genah. Lah enten teng alas ala napa Mbak sampean kok mboten wangsul?
2: Ngene lho nak tolo. Jane aku iki wong is kene didulu lan iso dulu. Sing artine aku iki ana swara gak ro rupa. Gak ana rupa. Ngerti ya maksude?
0: Iki sing ana swara gak ana rupa iku radio.
2: Kau gak ngerti dudu.
0: Napa Mbak?
2: Kadang-kadang aku yang nyosok di wetenge wong.
1: Berarti niki rempelon.
0: Dua-dua kurang ajar.
2: Tadine napa Mbak? Nggih. Aku ngerti tujuanmu kon mlaku sampai anjok kene.
0: Nggih kula diutus kare ratune Mbak.
2: Iya.
0: Pengen madosi Trenggiling sing wulune emas.
2: Sing sak mestine kon iki duduk wong elek. Soale kon gak onteng-ontengan.
0: Dibae sing elek dhewe-dhewe.
2: Aku ngerti sing kok golek iki Trenggiling
0: wulune emas, Mbak.
2: Wulune emas.
0: Nggih, napa enten, Mbak?
2: Nek jane ngono, ora ono nak kartolo Trenggiling sing wulune emas.
0: Lah lek ora ono, ora ya napa?
2: Lah nek kon kepengin Trenggiling sing ana wulune emas.
0: Nggih.
2: Iki tanpa nono.
0: Napa niki?
2: Iki Trenggiling. Terus? Cuma duduk emas.
0: Napa?
2: Iki Trenggiling kayu biasa cuma isane wujud emas aturan dhewe ya apa isane kaya emas.
1: Wah, sing enak disepuaken mawon.
0: Ngawur ya dicet. Lah niki niki napa wonten Trenggiling wulu emas niki napa wonten mboten, Mbah?
2: Ya gak ono.
1: Jang dibalik.
0: Iya bener kon, bareng bener kok getno ae, Ndro. Wah, lek ngono awakmu ki apa pas kitho ya?
1: Loro
2: niku. Wis, ya aku mau iso ngekeki wasit sing koyo ngene iku.
0: Wasit niku bal-balan, Mbah. Wasit sing ngatur bal-balan wasit.
2: Oh, iku.
0: Wangsit.
2: Wangsit. Lah ya wangsit.
0: Oh, sampean wasit.
2: Oh, wong wasit kok wasit. Wis aku tak balik.
0: Niki mbah sangu, mbah.
2: Gak usah pira sih. Pira.
0: 200.
2: 200 apa?
0: 1000.
2: Oh, nek ngono usah. Wis ya tak balik
0: mbah, aku. Mbah, ngaten pangestine kula suwun.
2: Ina, ina. Aku jane ngono ora mungkin, ora mungkin. Ora mungkin ya ora mungkin.
3: Saestu, panjenengan tindak dateng Gunung Sremet nika kula dirudha peksa kelan Gusti Ratu, Kang Mas.
0: Wis ora percaya.
2: Nah, blek bokong meneh.
0: Wis ngene. Aku iki izin. Yen bojone Patih nganti ngelamak kepin dirabi Ratu izin, berarti wong wedok ora ngajeni wong lanang. Kowe bakal tak perjayani.
3: Wis pun kita Kang Mas.
0: Aku tega karo kowe.
3: Kula mboten lepat saestu kok Kang Mas.
0: Kudu mati sebab kowe sini senang aku, he?
3: Kaya apa Pak mati ya, Pak?
2: Duh wong jenenge anak nek kon dipateni aku ya gak mentul lho. Ngono lho, pengarane anak. Cok, sepuro entah wong ngono teh.
0: Pak, jangan kok teh cok ya nopo iki.
2: Kan gak ana eleke wong kon iki mantuku, luwe tuwa aku.
0: Wis sak ngene. Muka semua apa? Dudukno kebeneramu. Nek awakmu bersih utawa ora?
2: Dudukno, Nak.
3: Saestu panjenengan badhe merjayani kula, Kang Mas.
0: Heeh.
3: Inggih, saderenge kula pejah, Kang Mas. Kula badhe pasang diri.
0: Apa?
3: Menika wonten toya.
2: Heeh. Ono.
3: Kula mboten mentala ndelok bapak iki.
4: Sampe nek kadhewe mati mboten perlu ten Wonogiri, Gusti.
0: Wonogiri.
3: Wonogiri ku Solo, Ndra. Pasang diri.
2: Pasang diri. Pasang tengen ngono lho.
0: Terus
4: Bapak sampean kok jaten mburi kula wasuwe, Mas.
3: Ndra, wis jange kelangan aku. Aja diploro bapakku.
0: Wis pasang girine piye? Heh.
3: Menika wonten toya, Kang Mas.
0: Banyu putih.
3: Inggih.
2: Terus campurana dawet.
0: Pak.
2: Apa?
0: Jenengan ini gak tanggung jawab malah ngerusi. Sampean titen nilai anak sampean ini memang wong sing bersih.
2: Iya.
0: Tengerani.
2: Tak tengerani nak.
3: Iya pak.
0: Banyu putih ini.
2: Tak seksena nih.
3: Sampean seksena ini banyu ini putih ini jadi budak. Ateges aku salah ngelakoni serong pak.
0: Tapi lagi tetap putih.
3: Banyu ini tetap bening putih. Berarti aku bener pak. Itu tidak.
0: Mati pak aku.
2: Iya. Konto. Gak bisa nangis aku. Pak Mus yang tahu jadi.
0: Mati.
2: Hei, kok kau ketok kayu modelnya?
0: Ratu,
2: hei,
0: ayo bukaan dadamu.
2: Loh,
0: paten ini kan.
2: Durung, durung mancing.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman.

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Khususun ila Abi Ahmad bin Mustajab wa Ummi Hajah Mahmudah wa Ummi Awladi Hajah Uriyah wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir wa Akhi Al-Saghir Haji Zainal Abidin wa Kiai Husnan Mansur Paciran sekalian. Ibu Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Kiai Romli sekalian Candi Sidoarjo, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Haji Suhtani Jember, Wong Sulihim Mabuluhim

putane Adi, Adi putane Ka'ab. Sayyidina Umar saking Ka'ab turun 10. Ibune Umar bin Khattab asmane Khontamah. Khontamah binti Hisham. Hisham bin Al-Mughirah. Al-Mughirah bin Abdillah. Abdillah bin Amr. Amr bin Mahzum. Bapake asmane Khattab, ibune asmane Khontamah. Umar bin Khattab radhiyallahu lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi tuwa Kanjeng Nabi kacek 13 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat tahun 23 Hijrah dalam usia 63 tahun. Dadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan kurang 1 hari. Dadi khalifah 10 tahun dangu. Lebih 6 bulan kurang 1 hari. Bapak Umar bin Khattab wonge zuhud. Saking zuhude melarat, melarat. Badan senang hidup mewah. Hidupe sangat-sangat sederhana. Saking zuhute niku agemane ku namung setunggal. Nate Sayyidina Umar bin Khattab kagungan ageman kalih dalu tersendiri, siang tersendiri. Niku sampun ditegur nggih kalih rakyate. Di bajunya tuh hanya satu. Baju malam hari nggih niku, siang hari nggih niku. Sampai tambalane 14. Kelambine presiden tambal 14. Salah satu dari tambalan niku kulit lulang. Lulang warnane merah. Dadi nggih ketok jeblok ngoten. Di kelambine niku wol tapi mboten wol alus. Wol layaknya goni. Kaya goni. Nggih. Niku agemane Umar tambalane 14. Kalau bapak nek dahar mboten nate ngangge lawuh warna loro. Dadi nek dahar nek lawuhe garem ya garem tok. Nek lawuhe cokak, cokak tok. Mboten nate dahar lawe garam ambek cokak mboten nate. Kula njenengan lawe namung lodeh ambek ayam panggang. Lodeh tok niku enten tahune, enten tempene, nggih.

enten urange, enten lomboke, enten uyae, enten kunyite, enten iki kelonjengan iku lodeh tok iku macam pira. Di Sayyidina Umar ki mboten nek dahar nganggo uyah ya uyah tok. Nek cokak ya cokak tok. Niku zuhute. Para bapak, kebanyakan napa sing didahar Umar niku nggunakaken lauk pauk minyak. Dingangge minyak, namung niku minyak. Minyak goreng. Nggih. Mboten nganggo yang lain. Mboten kersa dahar daging. Mboten kersa dahar samin. Mboten kersa ngunjuk laban. Ngunjuk pawan. Ditanya, kenapa kok enggak kersa dahar daging? Mboten kersa dahar minyak samin. Mboten kersa ngunduk susu. Jawabane tak persiapkan untuk rakyat. Aja sampai aku mangan samin, aja sampai aku mangan daging, aja sampai aku ngombe susu. Tak persiapkan untuk rakyat saya. Bro bapak, malah beliau nanti bersumpah. Aku sumpah nek mangan orang nganggo lauk pauk nggih selain minyak. Aku nek mangan nganggo minyak tok gak nganggo liyane. Selama rakyatku durung makmur. Nek rakyatku wis makmur, aku lagi gelem nganggo lauk. Berbapak saking zuhute pengane takut datang Gusti Allah ajrih krono jabatan yang dipikul. Lah pian kok menjabat dipeksa. Sak temene Umar bin Khattab mboten kersa. Tapi dipeksa kalih umat. Para bapak, nek saniki mboten dipeksa tapi nyemeksa. Meksa nyalon. Sampai janji-janji ning pasar-pasar, janji-janji. Niki saking kepingine. Umar bin Khattab ning jabatan zuhud moh. Karena dipeksa. Dengan ne ajrih kuatnya sampai salah memimpin rakyat. Sampai beliau sering berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kehancuran umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tanganku. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kehancuran umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tanganku. Sambil menangis sampai wonten wajahe niku metu garis hitam. Saking mripate niku metu garis hitam. Bekas aliran air mata. Saking serangnya nak seringnya nangis. Pipi nenekku membekas garis hitam. Bekasnya aliran air mata. Kalau bapak,
Terkadang ia menangis sampai terjatuh dan tidak keluar rumah, sehingga umat menduga beliau sakit. Beliau berkata, alangkah senangnya hatiku jika aku diciptakan menjadi kambing. Ya laitani kuntu satan. Alangkah senang hatiku jika aku dulu dijadikan menjadi kambing. Setelah aku gemuk disembelih pemilikku, kemudian aku dimakan dan keluar berupa kotoran, serta aku tidak dijadikan menjadi manusia. Agen ajriye datang kusi Allah. Pada suatu hari beliau mengambil batang padi dari tanah dan berkata, alangkah senangnya jika aku diciptakan menjadi batang padi ini. Alangkah senangnya jika aku tidak diciptakan. Alangkah senangnya jika ibuku tidak melahirkan aku. Alangkah senangnya jika aku menjadi sesuatu yang bukan apa-apa. Alangkah senangnya jika aku menjadi sesuatu yang terlupakan. Zuhute Umar bin Khattab. Beliau suka membawa karung berisi tepung di atas punggungnya untuk para janda dan anak-anak yatim. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh pengawalnya, ditengguluk sendiri karena rasa tanggung jawabnya dan takut beban dosanya di hari kiamat. Bapak, beliau selalu ingat tentang kematian. Ele ngarepe genastane disunyukno, gak kuat ditarik. Awak geni cilik sak menewe awak murah kuat. Apa maneh besok geni neraka? Tiga paneng arepe geni, astane ku dilepokno geni batak. Awak geni cilik sakmene awakmu wis gak kuat. Apa awakmu wani besok ku mlebu neraka? Para bapak, saking kepingine selalu ingat kematian, cincine ku ditulisi. Kafa bil mauti wa idun ya Umar. Cincinnya ditulisi kafa, cukup. Bil mauti, dengan ingat kematian. Wa idun dadi pitutur. Ya Umar, wahai Umar. Di panjenengane sering-sering melihat cincinnya. Cincin yang tentu tulisannya cukuplah untuk menjadi pituturmu dengan mengingat kematian. Bapak, dengannya kapane bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman, kalian majelis syura. Iku pengen ngucapaken syair tentang kematian.

di depan teman-teman, di depan rakyat. Niku menyampaikan syair bab kematian.

Setiap hari diberitakan si fulan mati, si fulan mati. Pasti pada suatu hari akan diberitakan Umar mati. Nangis. Di setiap menyampaikan syair niki nangis, nangis.

Setiap hari dan malam kita mati dan hidup lagi. Saben dino, saben wengi kita ini mati hidup lagi, mati hidup lagi. Apa turu? Saat ini kelonjengan urip enggak telung jamaneh mati kabeh. Subuh-subuh urip maneh. Jadi mati di sini artinya tidur. Mati hidup lagi. Pasti pada suatu hari kita akan mati, tak akan hidup lagi. Pasti suatu saat bakal mati, ora bakal urip maneh. Urip-urip sudah ganti alam. Karena sesungguhnya kita di dunia ini seperti naik perahu. Naik perahu, kita menanti, padahal bersama kita zaman terus berlalu. Bapak, berarti koyok numpak perahu. Numpak perahu kawitan krosone melaku. Soale pantai tambah jauh, tambah jauh. Tapi sudah sampai di tengah-tengah laut, gak kerasa. Nek kapal iku melaku. Seperti orang naik kapal terbang. Pada waktu mulai tinggal landas, kerasa nek melaku. Tapi sudah di atas, sudah sampai ratusan kilometer, maka di sana gak kroso, nek kapal terbangku melaku. Lonjengan nggih ngoten sik cilik nggih kroso, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Nek umur 40 tahun, umur 30 tahun, rasane koyok. Mandek rasane kaya umur gak tambah. Soale wis gak tambah gede, kaya-kaya umur gak tambah, gak tambah. Nah, niki urip teng dunyaku kaya numpak perahu. Diduga berhenti, tapi sesungguhnya zaman adalah berjalan meninggalkan kita. Oleh Bapak, Umar bin Khattab takut datang Gusti Allah. Ya krono zuhudin itu takut Gusti Allah. Sahabat Umar bin Khattab pernah jatuh tersungkur karena takut kepada Allah ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jatuh tersungkur. Dan ngrungokno wong maca Quran, jatuh tersungkur, pingsan, akhirnya sakit. Kadah rakyate podo sambang, podo sambang, tapi gak weruh jalarane apa. Jalarane krono ngrungokno wacan Al-Quran. Ketika beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, idha samsu kuwirat wa idha nujumu kadarat. Sampai kepada firman Allah, wa idha suhufu nushirat. Beliau tersungkur karena pingsan, semaput tersungkur. Pada suatu hari beliau lewat bertemu sebuah rumah seseorang. Mlaku ngliwati omahe wong. Waktu itu pemilik rumah sedang sholat membaca surat Wattur wa kitabim mastur.
surat atur. Krungu. Ati sing di omah iku salat pas maca surat Wattur wa kitabim mastur. Beliau berhenti dan mendengarkan. Ketika bacaan sampai pada firman Allah, Inna adzaba rabbika lawaqi malahu min dafi. Beliau turun dari khimarnya dan bersandar ke sebuah tembok. Berdiam diri dalam waktu yang sangat lama, lemes, gak kuat. Kemudian kembali ke tempat tinggalnya, jatuh sakit selama 1 bulan. Masyarakat menjenguk dan mereka tidak tahu sebab apa beliau jatuh sakit. Para bapak, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan jabatannya. Beliau hidup sangat sederhana dan sangat tawadhu. Ketika beliau pergi ke negeri Syam, tidak mau dikawal para pengawal. Akan tetapi hanya disertai salah satu dari budaknya. Biasanya presiden itu mek tindak mesti dikawal. Dikawal TNI, dikawal Polri. Namun ngajak budake sitok. Biasanya sing diajak aku budake jenenge Aslam. Namanya Aslam. Dan Aslam itu diajak gantian. Aslam, ayo saiki lunga nang negeri Syam. Syam niku Syria. Engko ya gentenan ya. Aku saka Madinah tak numpak unta. Awakmu sing nuntun. Sing nyekeli dadunge unta nuntun ya. Dewe soleh sak farsaku sak pos. Untuk Indonesia sak farsah itu 7.500 meter. Terus satu farsah itu 7.500 meter. Niki berarti 7.5 kilo. Sayyidina Umar naik unta, budake Aslam nuntun.

Nesuleh pitung kilo setengah, Umar mudun. Budake numpak, Umar sing nuntun. Aku tau nganangen isi ono pokak presiden ngene ya. Walau bapak. Nek presiden nyupiri ono presiden Indonesia. Kalau ada tamu luar negeri disupiri, disupiri. Nah, hati budake genti numpak, Umar nuntun. Waduh pak, di Syria dengan Madinah itu jauh. Dapat pitung kilo, budake mudun, nyekel dadunge unta, Umar naik. Kula bapak, bareng sampun dumugi nggih cedheke negeri Syam, kebetulan wayahe mlebet teng negeri Syam gilirane budake sing numpak Umar sing nuntun. Lho bapak nggih, di sana menemukan air di pinggir jalan. Badhe mlebet teng negeri Samku enten persiapan air. Memang dipersiapkan nggih kangge Umar. Beliau langsung masuk ke dalam air sambil memegang tali kendali dan menaruh kedua sandalnya pada ketiaknya sebelah kiri. Mlebu neng banyu nggih. Tangane nyekeli dadunge unta, budake numpak unta. Sandale dikempit nggih. Dikempit neng ketiak sebelah kiri. Waktu itu kebetulan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Amir negeri Syam datang untuk menjemput Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Niku termasuk sahabat yang dibubungah Kanjeng Nabi ahli surga. Waktu niku sing dadi Amiril Mukminin negeri Syam niki Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Berkah dikabari Umar bin Khattab akan datang di negeri Syam dijemput. Oh bapak, tengene banyu-banyu niku. Setelah melihat apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ia berkata, ya Amirul Mukminin, sungguh pembesar-pembesar negeri Syam akan datang menjemputmu. Maka tidak baik jika mereka melihatmu dalam keadaan seperti ini. Ki penggede-penggede ini negeri Syam akan menjemput kamu. Kamu kok seperti ini? Nyemplung neng banyu ngempet sandal nyekeli dadunge unta sing numpak unta malah budake. Ki para bapak merasa malu karepe pejabat-pejabat. Umar bin Khattab menjawab, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami hanyalah sebab Islam, bukan yang lain. Di kami dimuliakan Allah bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi dimuliakan Allah hanya karena Islam. Aku tidak peduli apa yang dikatakan mereka. Kula bapak, sedaya sing kula waca niku
ditulis kali Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Yeah. Para bapak, niki Umar bin Khattab. Danik Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi. Dawe Al-Imam Sufyan As-Sauri yang wafat tahun 161. Imam Sufyan As-Sauri. Iki termasuk gurune Imam Maliki. Wafate tahun 161 Hijrah. Beliau mengatakan khalifah itu banyak, tapi yang rasyidin hanya 5. Khalifah itu banyak, tapi yang rasyidin hanya 5. 1 Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 2 Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. 3 Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 4 Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. 5 Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz iku putu ambek Sayyidina Umar. Hati Umar nggih putane Abdul Aziz. Abdul Aziz iku garwa Laila. Laila niku putune Umar. Laila niku bin Asim, Asim bin Umar. Di Sayyidina Umar gada putra Asim, gada putu Laila, gada buyut Umar bin Abdul Aziz. Para bapak iki ambek Sayyidina Umar buyut. Nanti pun buyut. Umar bin Abdul Aziz niki lahir tahun 62 Hijrah. Ati mboten menangi dateng Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sedane tahun 23 Hijrah. Lahire Umar bin Abdul Aziz 62. Wafat tahun 101 Hijrah. Dalam usia 39 tahun. Menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 14 hari. Oleh bapak rong tahun tok. Karena zuhudnya, oleh bapak adil, karena adilnya rakyate rukun, makmur. Rakyate apa maneh manungsane rukun. Sampai binatang-binatangnya rukun. Aneh. Singa bermain-main dengan sapi. Serigala bermain-main dengan kambing. Musang bermain-main dengan ayam. Rukun. Loh bapak, pejabat iku nek adil, rakyate rukun. Itu hanya menjabat hanya 2 tahun Umar bin Abdul Aziz. Pada zamannya sekelompok domba dan sekelompok serigala hidup bersama-sama dombanya. Bersama-sama dombanya tidak merasa takut dan serigala tidak membunuh berkat keadilannya.
Beliau juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala terkait jabatannya sebagai khalifah. Beliau semenjak menjadi khalifah badannya kurus sehingga tampak tulang-tulang rusuknya dengan jelas. Penghasilannya sebelum 10 berarti 100 miliar. Itu penghasilnya per bulan itu 100 miliar. Dan setelah menjadi khalifah kuwabeh nggih untuk rakyat hingga habis. Sehingga tinggal satu baju gamis yang dipakai dan tidak pernah dilepas hingga kotor. Entek kabeh. Nggih kanggo rakyate, kanggo rakyate. Loh Bapak, tinggal baju satu, baju gamis. Sampai kotor. Setelah kotor, gamis itu dibasuh dan beliau berdiam diri di kamar menunggu sampai kering. Enggak mampu. Itu zuhudnya sampai di situ. Istrinya yang bernama Fatimah binti Abdul Malik mengembalikan semua hartanya di Baitul Mal sehingga dirinya seperti rakyat biasa. Fatimah binti Abdul Malik. Abdul Malik itu jadi khalifah. Jadi khalifah Abdul Malik. Ketika jadi khalifah kurang jujur. Jadi membelikan anaknya namanya Fatimah itu dari uang negara. Perhiasan yang luar biasa. Nilainya cara saiki ratusan miliar. Iku diweno jenenge Fatimah. Menjadi istrinya Umar bin Abdul Aziz. Halo Bapak, bojone dikandani, Dek, sampean pilih aku apa pilih harta benda dari bapakmu? Nek awakmu pilih harta benda dari bapakmu, pisah ambek aku. Nek awakmu milih aku, harta benda dari bapakmu balik noneng Baitul Mal. Oh, bapak, mergo ngerti ya. Kapane bojone niku hartane dari ayahnya khalifah nggih Abdul Malik. Bapak akhirnya garwaku milih, Mas kalau pilih jenengan mawon. Nek pilih aku balekno di perhiasan hadiah dari bapakmu kembalikan ke Baitul Mal semua. Sampai garwane khalifah koyok rakyat biasa. Gak ketoro nek iku garwane khalifah. Kalau dipandang dari pakaiannya. Umar bin Abdul Aziz dhewe ya ngono, gamise mung sitok. Sampai kotor. Nek wis kotor diumbah meneng ning kamar ngenteni sampai garing. Istrinya berkata, semenjak menjadi khalifah, beliau tidak pernah mandi jinabat sampai wafat.
Terus bapak, saking tanggung jawabe ning rakyat, gak tahu kumpul sing wedok. Gak tahu kumpul. Amat-amate dipamiti amat-amat, aku saiki gak iso ngladeni awakmu, gak iso. Ya, bojoku Dewi ya gak tak ladeni. Kok gak pernah. Gak tahu waktu sinabat sampai wafat. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang sangat takut kepada Allah seperti Umar bin Abdul Aziz. Beliau selalu menangis hingga tertidur. Terkadang ia terjatuh dan menangis semalam suntuk. Beliau selalu ingat kematian. Setiap malam mengumpulkan fukaha agar berbicara tentang kematian, hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka menangis seolah-olah di depan mereka ada jenazah. Di saben bengi iki ngumpulno fukaha, wong sing ahli fikih, ahli fikih. Iki diperintah bergadian mengaji. Mengaji judulnya bab kematian, bab hari kiamat. Yeah. Gentenan nek wis mari ngaji nangis kabeh. Yeah. Besok lagi dipanggil lagi fukaha, sing ngaji ganti maneh. Beliau pernah meminta nasihat kepada seorang alim. Kemudian orang alim itu berkata, engkau bukan pertama kali khalifah yang akan mati. Oh Bapak, engkau bukan pertama kali khalifah yang akan mati. Kemudian beliau berkata, tambahkanlah untukku. Orang alim itu berkata, dari bapak-bapakmu sampai Nabi Adam alaihissalam, tidak ada seorang pun ya, melainkan telah merasakan kematian. Dan sungguh akan datang giliranmu. Wong apike kaya ngene isih ana sing gak demen karo bapak. Akhirnya wafatnya Umar bin Abdul Aziz karena diracun temannya sendiri. Di Abdil ngene iki gak demen, kancane ku gak demen. Ora oleh ceperan. Eti diracun. Umar bin Khattab seperti itu. Wafatnya ditusuk orang, ya, ditikam. Wala Bapak, pengane terus nangis, ya, mendengar nasihat itu. Umar bin Abdul Aziz ku sak temene keturunane sapa? Nggih. Ya. Pada suatu malam Umar bin Khattab niki diderekno budake jenenge Aslam. Niku patroli nggih. Datang desa-desa yang terpencil. Ya niku goleki rondo-rondo wong sing melarat-melarat. Mungkin nenggulok karung isine nggih glepung diterno. Dideleh ning ngarepe lawang, ngarepe lawang. Pada suatu malam, bengi-bengi tengah malam, kesel, letih, ngantuk, ambe Aslam. Enten watu loro, watu gede-gede, pinarak teng watu. Lah watu niku ngarepe omah, omah sederhana, omah.
Biasane watu loro iku kanggo lungguh-lungguh istirahat ambek sahibul bait sing gadah griya ngene. Lak dalu niku lungguh teng riku. Umar kali Aslam. Tengahe dalu terkejut krana swara. Swara yang menarik, swara. Para bapak, ana suarane wong Bu, panjenengan dodol susu kok dicampuri banyu. Niku mboten pareng, Bu. Anake. Sadian susu kok dicampuri banyu. Niki mboten pareng. Ibune jawab, "Nak, nek gak ngene gak bati." Alah Amirul Mukminin Umar bin Khattab gak pirsa wae kok. Anake jawab, "Bu, senaosa Umar bin Khattab mboten pirsa, Gusti Allah pirsa." Nah, kata-kata niki menarik. Kadang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orangnya jujur, nek ambek wong jujur demen. Akhirnya mengetuk pintu, dodok pintu, pintu dibuka. Umar bin Khattab namung takon, "Bu, wong sing dawuh ngeten sinten?" "Kula." "Lah sing dawuh ngeten sinten?" "Anak kula." "Iki wis duwe bojo dereng. Ampun kula pamit. Gak ngerti neneku Umar." Nggih. Mergo nggih niku pakaiane klambine tambal 14. Dadi disangkana wong gelandangan. Nggih. Kundur Umar bin Khattab. Sampai duki dalem putane sing kakung-kakung ditimbali. Umar bin Khattab niku putrane 13. Yeah. Sing istri 6, sing kakung 7. Nggih. Yeah. Enten namene Abdullah, enten namene Zaid Aswar, enten Zaid Akbar, enten Abdurrahman Asrul Akbar. Didawi kabeh, "Nak, aku mambengi petuk wong wedok sing salihah." Petuk wong wedok sing salihah. Wonge jujur. Ayo sapa sing gelem tak rabekno. Wacung dhisik Asim. Asim ngacung dhisik kula, Pak. Anake wong larat lho. Ibuke rondo dodol susu eceran. Nggih. Kok Bapak. Apa enak ya Presiden Indonesia ngepek mantu wong desa. Penjual barang eceran. "Oh nggih, Pak. Mun kula purun." Akhire enjing dijak Umar bin Khattab, Hasyim, Aslam. Dodok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bu, pundi putrine?" "Dek dalu sing pangge." "Dek dalu?" "Ya, mambengi kan aku wis mrene." "Ngapunten, kula mboten letos nek jenengan." "Celuken putrimu." Dipun timbali nganggo cadar. "Nak, jenengmu sapa, Nak?" "Zainab." "Wis duwe garwa?" "Dereng." "Wis saiki cadarmu bukaan." Cadare dibuka, Asim dalem deloken Zainab. "Zainab, deloken iki anakku jenenge Asim."
Saling memandang. Zainab ditakoni, ya apa Zainab? Nggih, kula purun. Ya apa Sim? Nggih, kula purun. Dijodokno. Nggih. Nek apik ku penak ngene iku. Golek mantu kok angel e gak karuan. Sing wayu, sing sugih, sing hafal Quran, sing kuning, sing dhuwur. Masyaallah. Iki sifate bagus iki mun seneng. Akhire para bapak dijodokno Asim ambek Zainab. Iki Asim ku putra duwe anak jenenge Laila. Laila. Julukane Ummu Asim, julukane. Akhire Laila digarwa ambek jenenge Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan. Marwan itu khalifah. Nggih. Para bapak, Laila digarwa kali Abdul Aziz. Ahmad, budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Datang ke rumah beliau. Dadi Ahmad wis dimerdekakno. Kulino, nggih. Keluar masuk rumah kulino. Bareng lebet griya nyuwun pamit salat 2 rakaat. Wonten masjid, masjid itu di dalam rumah. Para bapak biasane klonjengan teng omah niku gadah musala. Dadi nek musala teng jero masjid kamar kanggo salat. Nek jangan niati masjid dadi masjid niku saged damel iktikaf. Dadi gak perlu neng masjid. Nah iki ada masjid di dalam rumah beliau. Setelah melakukan sholat, ia mengantuk dan tertidur. Dalam tidurnya wanita itu menangis. Kemudian terbangun dari tidurnya. Tadi ngimpi. Waktu tilem ngimpi niku nangis. Akhirnya bangun. Kemudian wanita itu berkata, ya Amirul Mukminin, demi Allah, sungguh aku melihat sesuatu yang ajaib dalam tidurku. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bertanya, apakah sesuatu itu? Wanita itu menjawab, aku melihat neraka yang bersuara menderu, membakar ahli neraka. Kemudian dipasang sebuah jembatan di atas neraka itu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata, kemudian dipanggil Abdul Malik. Walau bapak, Abdul Malik iku pamane. Abdul Malik iku pamane. Pamane Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan. Dan dibawa ke atas jembatan itu. Dia tidaklah lewat di atas jembatan itu, melainkan berjalan hanya sebentar. Tiba-tiba jembatan itu terbalik. Maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Khalifah. Abdul Malik itu khalifah. Wah bapak, khalifah di pamane, pamane dewi. Jadi biyen niku ono gak adil. Lewati jembatan, jembatane ambruk, okay. Kecemplung neng rokok. Umar bin Abdul Aziz berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata,